0: kepastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan UGM dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
6: saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programa satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini.

0: Arang serta Kendal pada pukul 23.55 menit jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
3: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
2: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
4: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah, berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
2: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
7: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
8: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, dan surat berharga

0: Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
1: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
2: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
0: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
4: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
5: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
6: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Dengar informasi kali ini dari kawasan Situbondo yang kami kutip dari rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur membuka peluang kerjasama pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih di Kecamatan Bungatan Situbondo, di mana Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo Haryadi Tejo Laksono mengatakan pihaknya telah mempersiapkan dokumen appraisal atau penilaian nilai aset objek wisata Bahari Pasir Putih, di mana appraisal wisata Bahari Pasir Putih ini akan diserahkan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai leading sektor atau sektor utama pengelolaan wisata Pasir Putih yang berada di jalur pantura itu. Haryadi mengemukakan bahwa dokumen appraisal ini dilakukan untuk memastikan nilai wajar objek wisata Bahari Pasir Putih yang nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor. Dan dokumen ini akan menjadi dasar hukum maupun acuan finansial yang akuntabel bagi Pemkab Situbondo maupun calon investor. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo, Edi Wiono, mengaku belum bisa menindaklanjuti rencana kerjasama dengan pihak ketiga karena sampai saat ini BKAD ini belum menyerahkan dokumen appraisal, ya, di mana nantinya proses penunjukan pihak ketiga ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme lelang.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk informasi seputar kondisi cuaca pada hari ini dalam info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan dari Prakirawan Banyuwangi. Sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Pendengar, perakiraan cuaca untuk pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Anjar yang sedang bertugas. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Anjar.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak untuk informasi seputar cuaca pada hari ini khususnya di beberapa kota di Tapal Kuda. Kami persilakan.
2: Nih, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pro 1 RRI Jember. Kami BMKG Banyuwangi menginformasikan kondisi cuaca untuk wilayah Tapal Kuda. Pada umumnya kita mulai dari wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk hari ini tanggal 10 Juni 2026, angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 26 km per jam dengan suhu udara minimum 15 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 56% hingga 96%. Untuk cuaca sendiri untuk Kabupaten Banyuwangi pagi hingga siang hari itu dominan cuaca cerah. Pada sore hari cuaca cerah berawan. Diikuti oleh Kabupaten Jember, angin pada hari ini angin dominan dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 16 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60% hingga 95%. Untuk kondisi cuaca untuk Kabupaten Jember pada pagi hingga siang hari itu dominan cuaca cerah, pada sore hari cuaca cerah berawan. Dilanjut dengan Kabupaten Bondowoso, angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 13 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 48% hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pagi hingga siang hari hampir sama dengan kabupaten sebelumnya, itu cuaca cerah. Pada sore hari cuaca cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Situbondo, angin dominan dari arah timur laut hingga arah tenggara dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam dengan suhu udara minimum 16 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 56% hingga 93%. Untuk kondisi cuaca pagi hingga siang hari cuaca dominan cerah, pada sore hari cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Lumajang, angin dominan dari arah timur hingga arah barat dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam dengan suhu udara minimum 15 derajat Celcius, maksimum 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60% hingga 94%. Untuk cuaca sendiri pada pagi hingga siang hari itu wilayah Lumajang cerah berawan. Dilanjut dengan kondisi cuaca pelabuhan Ketapang Gilimanuk, pada hari ini cuaca cerah, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,3 meter. Sedangkan untuk perairan selatan Jawa Timur ini perlu diwaspadai. Kami dari BMKG sudah memberikan informasi peringatan dini bahwa tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur itu tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter. Jadi masyarakat yang melakukan aktivitas menggunakan perahu kecil atau mancing di perairan selatan Jawa Timur mewaspadai dengan tinggi gelombang tersebut. Itu Mbak Bril.
0: Inge, baik, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan informasi lainnya yang ingin disampaikan kepada pendengar di pagi ini, kami persilakan.
2: Ya, terima kasih untuk masyarakat, bahwasanya untuk wilayah Tapal Kuda itu sudah memasuki musim kemarau. yang harus diwaspadai, harus diantisipasi oleh masyarakat. Yang pertama, bijak menggunakan air ya, karena BMKG sudah memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih lama. Terus menggunakan jaket bila berpergian pada siang hari ataupun malam hari, karena kondisi cuaca dingin diakibatkan monsun Australia itu masih aktif. Sedangkan untuk melakukan aktivitas di kebun yang sambil merokok ini mewaspadai, jangan buang puntung sembarangan karena musim kemarau rentan terhadap terjadinya kebakaran. Itu Mbak Amril.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Anjar untuk waktunya menyediakan waktu untuk menyampaikan informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Selamat menjalani rutinitas kembali Pak. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
2: Salam kembali kepada rekan RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan perakirawan Banyuwangi atau BMKG Banyuwangi, yaitu Bapak Anjar, yang menginformasikan pada hari ini kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan pendengar di sore hari nanti. Dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ini terpantau cukup tinggi, ada di 2,5 hingga 4 meter. Jadi waspada untuk Anda yang melakukan aktivitas di perairan Jatim pendengar ya. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan ada di 0,5 hingga 1,3 meter. Namun tetap terpantau aman untuk melakukan perjalanan laut pada hari ini. Dan tadi juga disampaikan karena musim kemarau pada tahun ini akan terpantau lebih lama pendengar dan juga lebih kering. Jadi tentunya masyarakat selalu berupaya selain bagaimana cadangan air ini harus tercukupi, namun kondisi tubuh juga harus tetap sehat seperti itu, dengan mencukupi kebutuhan air dalam tubuh agar tetap terhidrasi. Baik, demikian pendengar untuk informasi seputar perakiraan cuaca pada pagi hari ini, dan sesaat lagi kami akan hadir pada pukul 8 hingga mendekati pukul 9 dalam dialog Jember Menyapa pendengar dengan tema pembahasan seputar tanaman padi terancam panen karena hama tikus. Sesaat lagi dapat Anda ikuti dengan beberapa narasumber pada pagi hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
7: Loh mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
7: Mas kan sudah gede, jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba, kalau bukan kita yang bersihkan. Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia selalu punya maskot yang khas. Tapi maskot ini jadi yang pertama. Maskot resmi pertama hadir pada FIFA World Cup tahun 1966. Namanya World Cup Billy. Seekor singa yang mengenakan jersey bertuliskan England, simbol yang identik dengan lambang nasional Inggris. Menariknya, maskot ini juga menjadi bagian dari strategi pemasaran modern pertama dalam sejarah Piala Dunia. Termasuk digunakan dalam berbagai merchandise seperti poster, mainan, hingga souvenir. Sejak saat itu, maskot menjadi elemen wajib di setiap edisi dengan karakter yang selalu berbeda. Dari satu karakter, lahirlah tradisi global yang terus hidup di setiap Piala Dunia.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember, dimanapun ada semuanya berada. Senang sekali pada pagi hari ini kami kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program acara Dialog Jember Menyapa, ruang dialog interaktif yang menghadirkan berbagai informasi dan juga persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, sektor pertanian ini merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di wilayah Tapal Kuda, termasuk Kabupaten Situbondo. Namun di tengah harapan petani untuk memperoleh hasil panen yang

besar dampak serangan hama tikus terhadap tanaman padi, petani, dan upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah dan DPRD maupun kelompok tani untuk mengatasi persoalan ini, serta strategi seperti apa yang perlu dilakukan agar ancaman gagal panen dapat dicegah.

0: Baik pendengar, untuk membahas tema pada pagi hari ini yaitu tanaman padi terancam panen karena hama tikus, ini telah bersama kami via telepon beliau Bapak Suprapto selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo. Baik, selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi Mbak.
0: Inggi, selamat pagi Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan begitu padat Bapak untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RRI Jember. Dan kita masih menunggu untuk Bapak Ferry Kuswandi selaku petani desa Juglangan Kecamatan Panji yang nanti juga akan memberikan informasi tentang kondisi yang terjadi terkait dengan hama tikus ini sejauh mana atau segenting apa, seperti itu kita akan membahasnya nanti. Namun kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Suprapto sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo. Baik, Bapak, ini jenengan sebagai Komisi 2 DPRD Situbondo, bagaimana jenengan melihat kondisi serangan hama tikus yang saat ini terjadi di sejumlah lahan pertanian di Situbondo, Pak?
1: Siap, Pak. Jadi tikus ini di Kabupaten Situbondo, ini awal yang ada itu di Kecamatan Kendit, Pak. Jadi kebetulan di Kecamatan Kendit ini, di Desa Bukeman ini sudah 2 tahun yang lalu itu sudah ada serangan tikus, tapi tidak begitu banyak. Nah, di situ kenapa kok terjadi populasi tikus berkembang biak sampai sekarang ini tambah banyak? Karena satu, ekosistem yang sudah tidak diindahkan lagi ke dari petani itu sendiri. Jadi banyak insek, fungi, dan sebagainya itu. Jadi banyak ekosistem dari mata rantai binatang di situ sudah tidak ada. Jadi di sana itu seperti ngobat ya. Ngobat padi, ngobat rumput, itu akhirnya seperti semut dan sebagainya sudah tidak ada. Nah, sedangkan tikus ini kan binatang cerdik, Mbak. Tikus ini binatang cerdik, jadi dia itu bisa menghindar dari serangan-serangan itu. Akhirnya dia beranak pinak ada di situ. Satu. Nomor dua, di situ sistem penanamannya tidak serempak. Kebetulan di daerah Bukeman itu padi. Nah, sedangkan petani tidak mau menanam serempak, begitu Mbak. Ini kasus yang awal. Akhirnya berkembang sampai sekarang kebingungan semua ini.
0: Oke, baik. Halo? Iya, Bapak. Baik. Bapak, kalau boleh diinformasikan seberapa luas Pak lahan pertanian yang terdampak serangan hama tikus ini berdasarkan data yang diterima oleh DPRD?
1: Sekarang ini sudah merambah tidak cuma satu desa, tapi sudah beberapa desa. Jadi hampir Kecamatan Kendit dan Panarukan itu terkena imbas. Nah, sedangkan di Cotok itu, di Kapongan Cotok itu baru musim ini juga. Baru dua musim kena. Nah, ini Mbak yang kita prihatinkan. Di Situbondo itu hampir 150-an hektar lah, kira-kira itu yang

0: Pak, tikus itu, Mbak.
1: 150 hektar, Pak. Berarti cukup cukup luas ya, Pak ya?
0: Cukup, cukup banyak sekali. Dan tikus ini bisa gagal panen, Mbak. Karena dia itu menyerang mulai dari dia baru umur-umur 1 bulan, 2 bulan dan diserang. Nanti mau apa istilahnya orang situ Bondo itu terbit. Jadi sudah mulai keluar male, itu juga dipotongi itu, Mbak. Jadi betul-betul sangat merugikan petani. Bisa gagal panen petani itu dengan adanya hama tikus ini tadi, Mbak.
1: Berarti ada potensi bertambah parah ya, Pak ya, di kemudian waktu ya?
0: Saya yakin pasti bertambah parah kalau kita tidak mau bersama-sama. Jadi cara penanggulangannya ya kita bersama-sama, kita nanam serempak, Mbak.
1: Baik. Bapak, ini hama tikus sebenarnya kan hama ini kan dari berbagai macam ya, Pak ya, menyerang tanaman. Nah, salah satunya adalah hama tikus ini. Kalau boleh tahu, apakah ini yang terbesar, Pak, dari sekian kejadian beberapa waktu yang lalu?
0: Kenapa, Mbak?
1: Ya. Kaitannya dengan hama tikus ini, Pak. Apakah ya, hama tikus yang terjadi pada saat ini apakah sudah masuk katakanlah mungkin dalam jumlah yang begitu besar dibandingkan beberapa waktu yang lalu mungkin?
0: Oh ya, sekarang itu lebih banyak dan lebih meluas juga. Jadi yang awalnya itu cuma satu daerah, ya, ya akhirnya sekarang itu berkembang juga ke beberapa wilayah juga. Gitu. Ini yang di Kecamatan Penarokan itu baru tahun ini, Mbak. Baru tahun ini. Tapi yang Kecamatan Kendit sudah 2 tahun yang lalu. Kami sudah koordinasi dengan PPL, ya, dengan PPL untuk secepatnya ini diatasi karena tikus ini sangat cepat ya, sangat cepat pertumbuhannya dan perkembangannya ya, dan juga sangat berpotensi untuk petani ini gagal panen. Tapi di sisi lain kelompok tani ini juga tidak mau bersama-sama ya, tanamnya itu tidak serempak gitu loh, Mbak. Jadi dikasih tahu dengan PPL itu dia enggak pagun, tetap enggak mengerti gitu loh. Jadi nanam tidak ikuti yang lainnya. Jadi akhirnya populasi daripada tikus ini akhirnya terus ada makanan, akhirnya cepat populasinya, Mbak. Karena sepanjang tahun ada makanan dia, gitu loh.
1: Baik. Bapak, berapa Pak kerugian petani sementara ini, Pak?
0: Saya yakini petani ini gagal, Mbak. Jadi rata-rata petani di wilayah mana Kendit ini yang kena terserang ini bisa kerugiannya bisa hampir 70%, Mbak. Jadi biasanya itu satu iringnya ya, iring ya, satu hektar lah. Biasanya satu hektar itu bisa paling tidak itu antara 80 sampai 100 sak ya, atau katakanlah biasa 6 sampai 7 ton ya, itu per hektarnya. Sekarang itu dapat 2 ton aja untung-untungan, Mbak.
1: Oh, cukup jauh ya,
0: jadi,
1: Pak.
0: Kan banyak. Oh, cukup jauh. Karena dia itu selain dimakan juga dirusak, Mbak. Jadi diputus itu diapisi sampai batang-batangnya itu diputus. Dalam satu malam ini bisa habis, Mbak. Diserang tikus itu. Bukan ratusan, ribuan tikus juga.
1: Iya. Karena memang jaraknya juga cukup jauh ya, Pak ya, dari bisa panen 7 ton, ini 2 ton aja, berarti kan sudah ada beberapa ton yang harus hilang seperti itu ya, Pak ya.
0: Betul. Okay. Nah, ini juga berjalan lama, Mbak. Gitu loh. Akhirnya sekarang ini banyak disewakan petani-petani di situ. karena sudah beberapa kali panen dia itu tidak berhasil gitu loh. Ada yang sama sekali tidak panen, Pak. Jadi sama sekali tidak panen itu banyak petani seperti itu gitu loh. Dan itu pun tidak juga menyerang padi saja, jagung juga dimakan, bahkan tebu juga dimakan. Ini Mbak yang sudah sampai separah itu, Mbak.
1: Iya. Bapak, ini kenapa penanganannya kok begitu lambat, Pak? Kan ini kan sebenarnya kejadian sudah terkonfirmasi ini kan sudah 2 tahun yang lalu. Tetapi kenapa penanganannya begitu lambat? Sedangkan hama tikus ini kan akan terus berkembang.
0: Sebetulnya juga dikatakan lambat juga tidak. Cuma untuk memberantas tikus itu tidak cukup pemerintah saja, Mbak.
1: Iya.
0: Itu tidak cukup. Jadi harus bersama-sama. Jadi menurut saya langkah awalnya itu putus mata rantai. Dalam artian apa? Kita gempur itu, pematang-pematang itu, kita gempur semua bersama-sama masyarakat dan didamping oleh pemerintah untuk dicari lubang-lubang tikus itu, ya, yaitu tempat-tempat apa peristirahatannya tikus itu digempur, Mbak. Jadi pematang-pematang itu digempur, ya, kita bersama-sama digerobak. Nah, setelah itu kita harus putus dulu mata rantainya, kematannya diputus dulu. Jadi dia tidak-tidaknya dia itu bisa keluar dari sarang-sarangnya itu, ya.
1: Ya baik, terima kasih Pak Suprapto. Dan sabar dulu Pak, karena kita sudah terhubung bersama Bapak Ferry Kuswandi. Ini selaku petani desa Juglangan, Kecamatan Panji. Selamat pagi Pak Ferry.
2: Selamat pagi Bu.
1: Inge, baik, suara kami bisa diterima dengan baik ya Pak ya?
2: Ya siap.
1: Inge, baik, terima kasih Bapak. Bapak jenengan selaku petani desa Juglangan, Kecamatan Panji, mungkin bisa disampaikan Pak kondisi lahan pertanian di desa Juglangan saat ini terkait dengan serangan hama tikus ini seperti apa?
2: Oh, ini serangan tikus, mohon maaf. Apa banyak sekali para petani di desa kami yang mengalami serangan tikus. Kurang lebih hampir 3 hektar yang dikena serangan tikus.
1: Ini di Juglangan sendiri nggih?
2: Iya, Juglangan sekitar.
1: Ini belum terkonfirmasi di wilayah-wilayah lain ya?
2: Iya, belum. Itu teruntuk di desa kami sendiri.
1: Iya. Baik. Bapak, kapan jenengan dan petani lainnya mulai merasakan peningkatan serangan hama tikus di sawah, Pak?
2: Kurang lebih 10 hari.
1: 10 hari terakhir ini?
2: Iya, kurang lebih 10 hari terakhir ini.
1: Oke. Mungkin bisa diceritakan Pak, kondisi awalnya seperti apa dan seberapa parah kondisinya?
2: Kondisi parahnya itu para petani per kota ya Bu, per kota hampir tidak merasakan panen sama sekali Bu.
1: Jadi kondisi 3 hektar itu tidak panen sama sekali ya Pak ya?
2: Iya, iya betul Bu. Hampir ya dibilang habis Bu.
1: Jadi kondisi tanamannya habis ya Pak ya?
2: Iya, parah banget serang.
1: Kalau boleh tahu yang dirusak itu apa Pak?
2: Iya Bu.
1: Yang dirusak itu apa? Tanaman apa?
2: Padi
1: ya.
2: Kebanyakan serangan tikus itu padi yang diserang Bu, untuk sementara. Karena kami selaku petani padi memang Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry Kuswandi. Mungkin bisa disampaikan juga Pak bagian mana yang dirusak Pak?
2: Ya mulai dari bawah Bu sampai ke padinya gitu.
1: Oh jadi dari bawah gitu ya Pak ya?
2: Iya mulai dari bawah.
1: Oke. Oke. Baik. Terima kasih Pak Pak Ferry untuk penjelasannya. Mungkin kita akan bertanya kembali ke Pak Suprapto. Bapak masih bersama kami, Pak?
0: Siap.
1: Oke. Baik, Bapak.
0: Jugelangan ini baru kali ini.
1: Oh, baru kali ini di Jugelangan.
0: Jugelangan itu baru kali ini itu sudah separah. Akan merembet ke desa-desa lainnya, Jugelangan, Cotok dan sebagainya. Ya. Memang awal terjadi tikus itu ada di Kecamatan Kendit, Mbak, yaitu di Bukeman itu. Akhirnya merajalela itu kemana-mana, bahkan sekarang ke wilayah-wilayah desa-desa sebelah. Saya sudah beberapa kali. Halo.
1: Iya, iya. Monggo-monggo, Pak. Silakan. Inggih. Inggih, Bapak Suprapto.
0: Halo.
1: Inggih. Monggo, Pak. Silakan, Pak.
0: Saya sudah beberapa kali bersama PPL ini selalu berdiskusi untuk bagaimana tikus ini juga cepat berkembang. Tapi kita juga tidak didukung oleh kelompok tani dan petani. Nah, sedangkan ini. Halo.
1: Inge, monggo Pak, silakan kami dengarkan.
0: Sedangkan tikus ini populasinya dia itu cepat sekali. Jadi dia itu sekali anak tikus ini bisa 4.
1: Nah,
0: sedangkan tikus ini masa ramadhan cepat, jadi nggak sampai berapa 3 bulan kita mengalami lagi.
1: Oh begitu.
0: Akhirnya kita kewalahan petani itu, gitu loh, Mbak. Jadi betul yang dikatakan teman dari kelompok tani di Jelangan itu, kalau nggak panen sama sekali betul. Ya. Kita sebagai IPPF ini yang harus mengantisipasi bagaimana pemerintah itu nanti bersama-sama dengan kelompok untuk bersama-sama memberantas yang namanya antisipasi.
1: Oke, baik. Ya kan kita tahu ya Pak ya, petani kan ini kan juga untuk menanam kan juga modalnya cukup besar seperti itu. Kemudian ketika mengalami gagal panen juga tidak ada yang bisa menjadi mungkin penghasilan dari para petani itu sendiri juga hilang seperti itu ya Pak ya. Nah, sejauh ini dalam menghadapi kondisi atau situasi yang demikian Pak, apa yang sudah dilakukan oleh khususnya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dalam membantu petani, Pak?
0: Pemerintah bisa menurunkan ini, apa racunnya, Mbak. Jadi, beberapa bulan yang lalu itu sudah ada bantuan untuk membasmi tikus ini. Tapi saya kira juga kita lihat perkembangannya juga tidak maksimal. Tidak maksimal, Mbak. Karena tikus ini memang wabah yang paling sulit diatasi dibandingkan dengan lain-lainnya. Memang banyak ya, penyakit daripada padi itu banyak, ya termasuk walang sangit, wereng, dan sebagainya. Tapi itu bisa dikendalikan.
1: Nah,
0: kalau tikus ini, karena tadi yang saya katakan tikus ini binatang cerdik, dia itu tidak mempan dengan obat-obat racun diberikan seperti itu. Katakanlah ya, dia itu satu mati, dia itu akan kayak seperti mati itu loh, Mbak. Dia itu akan tidak makan lagi dengan tangan itu, makanan itu gitu ya. Apa ya, seperti katanya orang kuno itu ada yang mengendalikan gitu, Mbak. Jadi seolah-olah sebetulnya ada yang mengendalikan itu. Percaya atau tidak percaya, ya itu kenyataannya seperti itu. Yang ini ada salah satu petani saya itu, kalau malam itu kan dijaga, Mbak.
1: Iya.
0: Jaga tikus ini takut dengan tikus, kan. Jadi tikus itu bukan ratusan, Mbak, kalau nyerang itu.
1: Hmm.
0: Jadi seperti suara, suaranya itu berisik seperti itu. Jadi begitu nyerang itu ya hampir ribuan itu sudah nyerang itu. Jadi dia itu menjaga tikus tapi takut dengan banyaknya tikus itu, Mbak.
1: Hmm. Saking banyaknya ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Suprapto. Kita ke Pak Ferry Kuswandi. Bapak, masih bersama kami, ya. Pak. Ginge.
2: Iya, Ibu.
1: Ini apakah jenengan ini juga salah satu petani yang terkena dampak dari hama tikus ini ya, Pak ya?
2: Iya,
1: Ibu. Ginge, sejauh ini apa yang sudah diupayakan, Pak, terkait dengan pengendalian hama tikus ini oleh petani?
2: Ya, yang dibilang Pak Suprapto itu sangat betul. Kami sudah melakukan obatan ini itu segala macam sudah kami atasi, tapi tetap saja, Ibu.
1: Mm-mm. Ya karena tikus ini spesies hama cerdas gitu ya, Pak ya.
2: Iya, jadi kita para petani kebingungan tiap malam, tiap istirahat sudah kita konsultasi masalah tikus itu, tikus hama-hama tikus itu, cari solusi bersama. Akhirnya itu,
1: iya.
2: Akhirnya ini saya dapat info dari teman-teman yang di BSI. Akhirnya mendapatkan bantuan semacam obat
1: pengendali, pengendali hama ya, khususnya untuk tikus begitu. Iya,
2: pengendali hama yang dari limbah dapur yang dibuat langsung dari teman-teman BSI situ.
1: Limbah dari
2: akhirnya
1: limbah
2: kita
1: dapur.
2: Sudah kemarin melakukan penyemprotan.
1: Iya.
2: Langsung tak cek ulang, tadi malam sudah kita langsung cek lokasi. Alhamdulillah, Ibu, sudah agak mengurangi, Ibu.
1: Oke. Bapak, mungkin bisa dijelaskan. Saya tertarik sekali dengan yang tadi sudah disampaikan. Ini kaitannya dengan limbah dapur itu apa, Pak? Seperti apa? Berarti kan ini kaitannya mungkin bisa jadi limbah dapur sifatnya organik atau mungkin bagaimana? Agar tidak merusak tanaman.
2: Sifatnya cuma organik yang kita tahu cuma mendapatkan dari teman-teman BSI.
1: Mm-hmm.
2: Nih, ini coba. Kita punya produk yang buat dari cuma limbah dapur, itu saja. Coba ini buat sama tikus mempan, gitu aja, Bu.
1: Oh, begitu.
2: Akhirnya kita para petani nyoba, beberapa orang langsung praktek lapangan. Ya, alhamdulillah. Ya enggak banyak, ya alhamdulillah agak mengurangi memang.
1: Agak itu. Mengurangi ya. Ini berarti bisa bikin bisa buat sendiri ya, Pak ya? Limbah dapur ini ya.
2: Iya, siap, Ibu. Yang ngerti kan cepat petani kita akan cuma menerima secara instan, Ibu.
1: Oke, baik. Ini karena kan tertarik sekali karena yang dibuat dari bahan dasarnya dari limbah dapur seperti itu. Berarti kan limbah rumah tangga seperti itu ya, Pak ya. Kalau boleh tahu, bisa sedikit di-spill nggak, Pak, bahannya apa?
2: Kalau soal bahan-bahannya kurang memahami.
1: Oke, baik. Baik. Iya. Baik.
2: Yang terima kasih. Ngerti itu anggota teman-teman BSI sendiri.
1: Oh iya iya, baik. Yang penting ini sudah mulai bisa mengendalikan lahan seperti itu ya yang sudah terserang hama tikus ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, bisa diceritakan kaitannya dengan setelah pemberian obat tersebut yang terjadi kemudian apa, Pak? Hama tikusnya ini.
2: Iya, kita kontrol kan pasti tiap hari lah, Ibu.
1: Iya.
2: Malam kan nggak mungkin kita jaga 24 jam di sawah.
1: Iya.
2: Kita melakukan pengecekan ulang hari demi hari.
1: Mm-hmm.
2: Ya itu kondisinya lebih bagus. Tanaman padi kita tidak ada yang bolong-bolong lagi.
1: Oke, begitu ya. Berarti
2: itu cuma kita melakukan satu kali penyemprotan saja, Mas Ibu.
1: Itu satu kali penyemprotan sudah mendapatkan hasil seperti itu ya, Pak ya?
2: Iya, Ibu. Iya,
1: okay, betul. Oke, baik, baik. Terima kasih, Pak Ferry. Kita ke Pak Suprapto. Inggi.
2: Sama-sama.
1: Baik, Pak Suprapto, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry ini, Pak, bagaimana tanggapan jenengan ini, Pak?
0: Alhamdulillah kalau memang teman-teman sudah bisa membuat ya obat atau pengusir tikus, alhamdulillah mungkin bisa gitu. Tapi dalam intinya tikus ini kan musuh tikus ini kan salah satunya kan selain ular kan juga semut.
1: Ya.
0: Musuh daripada tikus. Nah, sekarang itu ular juga ada, semut apalagi tidak ada. Nah, satu-satunya tidak dengan obat ini pun buat tikus. Ini juga tidak efektif. Tapi yang jelas tikus ini tak terasa dengan bau-bauan, sama bau harum.
1: Oh iya.
0: Jadi dengan bau harum dia akan tidak kerasan ya, dan mati, tapi dia tidak kerasan dengan bau-bau harum. Nah, kalau memang teman-teman di mana Kapongan sudah bisa membuat sendiri, alhamdulillah nanti bisa dicepok keluarkan ke PPL-PPL biar di sebarkan ke kabupaten gitu, Mbak. Kalau memang itu efektif, ya. Itu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak, poinnya kami sudah dapat. Berarti sebenarnya tikus itu memang tidak nyaman ya dengan aroma-aroma bebauan yang ya ini sangat mengganggu seperti itu ya Pak ya. Bapak, akankah tikus ini menjadi wabah di kemudian hari nantinya Pak?
0: Itulah Mbak yang menjadi kekhawatiran saya dan teman-teman petani, masyarakat petani di Kabupaten Situbondo. Itulah yang menjadi kendala ke depan yang harus betul-betul ini pemerintah juga harus turun tangan, Mbak. Karena jangan sampai penyebaran ini di mana-mana. Memang Kabupaten Situbondo ini kontur tanahnya itu memang berserap. Nah, ini juga memudahkan tikus-tikus ini bersarang. Beda sampai hamparan, Mbak. Kalau hamparan pertanian itu untuk tikus bersarang itu dia agak kesulitan atau agak terganggu. Tapi dengan sistem kontur tanah di Kabupaten Situbondo ini kan berterap, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, inilah potensi sekali tikus itu untuk bersarang dan istilahnya yaitu bersarang tapi tidak bisa untuk bersarang. Jadi untuk tempat dia itu menyembunyikan diri gitu Mbak.
1: Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Suprapto. Kita ke Pak Ferry terlebih dahulu nggih, Pak. Nggih, ini di beberapa menit akhir ini. Pak Ferry?
2: Iya, itu siap.
1: Bapak, ini selain hama tikus, Pak, tantangan apa lagi, Pak, yang saat ini dihadapi petani menjelang masa panen nih, Pak?
2: Untuk sementara untuk para petani di desa kami cuma
1: hama tikus
2: saja.
1: Hama tikus ini ya yang masih perlu untuk mendapatkan penanganan lebih serius seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan juga Pak ini kepada baik dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau mungkin kepada para petani sesama petani seperti itu harapannya Pak. Inggi, Pak Ferry?
2: Halo, siap.
1: Iya, siap. Iya. Mungkin bisa disampaikan sedikit harapan mungkin Anda sebagai petani kepada pemerintah daerah tentunya agar hasil panen ini nantinya tetap bisa diselamatkan seperti itu, Pak. Kita kan berharapnya karena ini kan sudah ada progres nih sedikit nih sudah ada progres. Berarti masih ada sisa waktu ke depan seperti itu. Nah, ini agar untuk dari sebagian itu masih bisa terselamatkan, apa Pak yang ingin disampaikan?
2: Iya, harapan kami ya lebih apa ya Bu? Ya cuma itu saja. Mudah-mudahan ke belakangnya banyak penanganan masalah tikus, masalah hama-hama lain, ya bisa langsung terjun ke lokasi gitu. Mm-hmm. Sebagai termasuk ya PPL, langsung enan terjun langsung ke sawah Ibu. Masalahnya petani tidak tahu mau kemana cari solusi. Kalau kita nggak didatangi langsung Bu, kan kebingungan kita Bu sebagai petani.
1: Enggak. Mohon maaf Pak, apakah sebelumnya tidak ada sosialisasi atau belum ada sosialisasi yang dilakukan?
2: Emang ada Bu, bukan enggak ada, emang ada. Kan lebih anu lagi Bu, lebih ditingkatkan lagi.
1: Oh, sudah ada sosialisasi tetapi harapannya dilakukan secara berkelanjutan seperti itu ya Pak ya?
2: Siap Ibu, siap.
1: Tapi sejauh ini sosialisasi langsung di sawah seperti itu Pak, mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat petani.
2: Lebih enak langsung terjun langsung ke sawah Bu, karena kita kondisinya di sawah bisa lihat langsung kondisi butuh apa kan para petani bisa anu Bu, bisa langsung konfirmasi sama ada kepala dinas sebagai PPL, lebih enak Bu. Kendalanya apa di sawah kan nggak tahu, tiap para petani kan beda-beda.
1: Baik, terima kasih Pak Ferry sudah menyampaikan beberapa hal ini. Nah, kita ke Pak Suprapto ini selaku Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo. Ini Pak, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry, mungkin bisa sedikit menanggapi Pak.
0: Siap, terima kasih Pak Ferry. Pemerintah memang harus hadir dalam hal ini, di dalam penanganan ini, karena ini kasus hama tikus ini tidak main-main dan ini mudah berkembang biak. Jadi pemerintah daerah harus mendampingi pada, tapi juga begitu sebaliknya. Petani juga harus ikuti anjuran, ikuti SOP yang nanti dilakukan oleh pemerintah. Karena kadang-kadang petani sendiri ini juga, mohon maaf, ada sedikit kata orang itu Bondo itu agak cengkal, jadi agak tak enaknya sendiri.
1: Iya.
0: Penanganan tikus ini tidak bisa sepihak, tidak bisa pemerintah saja juga tidak bisa, dan petani sendiri juga tidak bisa. Kita harus bersama-sama antara pemerintah dengan tani dan kelompok tani untuk bersama-sama, satu yang jelas tani bersama, tanam bersama, maksudnya dalam arti tanam bersama itu tanam serempak, ya itu satu. Kedua, bagaimana kita bisa selain nanti itu tikus dikasih obat, ya dikasih racun, juga bagaimana kita bisa mencari daripada sarang-sarang tikus yang ada itu bersama-sama juga, ya itu tidak satu blok dicari, satu blok tidak bisa, karena itu nanti akan yang satu blok ini lari ke blok lainnya itu jadi tikus, karena juga yaitu yang kita utamakan tadi, yaitu binatang yang cerdik, ya yang cerdik, yaitu jadi dia bisa lari lompat karena ini seperti itu yang jelas itu Mbak. Jadi kedepannya kami mengharapkan pemerintah lebih aktif lagi dan juga mohon sekali masyarakat petani juga ikut kalau memang ada ini pemaparan atau penjelasan dari PPL itu, tolong juga diikuti. Karena saya tahu persis dan saya mendampingi petani itu seperti itu Mbak. Jadi dia itu tidak mau diberi masukan, maunya dia itu diatasi sendiri. Itu. Nah, satu-satunya memang ya harus kesadaran petani itu sendiri, ayo bagaimana kita bisa bersama-sama itu Mbak. Dan pemerintah sebetulnya ini sudah banyak mengusahakan, yaitu ratun-ratun itu ada, sudah diupayakan. Tapi kalau itu tidak bersama juga percuma.
1: Yeah.
0: Jadi hampir tidak ada manfaatnya. Mm-mm. Kalau cuma satu wilayah diracun, satunya dibiarkan. Yep. Itu hampir tidak ada hasilnya, Mbak. Seperti itu.
1: Baik. Baik, terima kasih Bapak Suprapto sudah memberikan penjelasan. Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebuah catatan ya, juga saling bekerja sama ya, dari pihak pemerintah dan juga para petani, kalaupun memang ada SOP-nya untuk penanaman itu sesuai dengan apa yang sudah menjadi program tersebut, agar hasilnya juga dapat dirasakan oleh petani, seperti itu ya Pak ya. Baik, Bapak ini ya, karena sudah waktunya sudah sangat terbatas, sudah di penghujung waktu, kami persilakan untuk memberikan closing statement Pak Suprapto, monggo.
0: Kami memberikan saran, jadi ayo kita bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat, bagaimana masyarakat petani itu merasa juga didampingi oleh pemerintah, dan juga aparat pemerintah itu juga merasa diorangkan di masyarakat petani. Jadi sama-sama berdiskusi bagaimana pertanian ke depan bebas dari semua serangan-serangan hama. Dan juga saya menyarankan kepada pemerintah bagaimana selain sudah pupuk ini sudah disubsidi, sekarang bahan-bahan insek yang ada sekarang ini harganya selalu naik. Ya inilah yang juga petani tekan, untuk itu bagaimana pemerintah itu juga hadir, tidak di pupuk saja tapi juga di Pepsi, di obat-obatannya Mbak. Sekarang Mbak bisa bayangkan bagaimana obat-obatan padi ini lebih mahal daripada obat-obatnya orang. Ini Mbak, jadi mohon untuk pemerintah hadir bagaimana bisa membuat insek maupun Pepsi yang juga bisa disubsidikan kepada masyarakat petani. Itu Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Suprapto. Kita ke Pak Ferry untuk closing statement, kami persilakan Pak Fer.
2: Siap Ibu. Kami sebagai petani, mohon maaf, kami selalu siap. Apalagi ya yang di bagian nano, bagian yang awam ini, para petani kan tidak tahu apa-apa Ibu. Kecuali sudah ada dari pemerintahan, dari kepala desa, dari apa. Yang penting para petani ada kendala, bisa diatasi gitu aja Ibu. Cari solusinya itu tiap malam itu kita bareng-bareng, akhirnya kita ya itu menemukan yang tadi itu Mbak.
1: Oke, okay, baik.
2: Teman-teman BSI itu menawarkan dari limbah dapur, kayak pupuk cair itu, langsung disemprotkan, alhamdulillah hasilnya lumayan Mbak.
1: Baik.
2: Yang dari teman-teman BSI itu yang dikasihkan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih
2: dan
1: Pak.
2: Dan perkembangannya sangat pesat, Pak.
1: Mm-mm. Baik. Baik, itu saja Pak. Mungkin ada... Oke. Okay. Sampun? Sudah?
2: Ya, sudah. Itu okay. Aja.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ferry Kuswandi. Ini selaku petani ya, desa Juglangan, Kecamatan Panji, sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami. Terima kasih juga Bapak Suprapto di tengah kesibukan yang begitu luar biasa, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo, juga sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami pada pagi hari ini. Tentunya semoga dari perbincangan ini kita bisa sama-sama saling memahami bahwa serangan hama tikus ini bukan hanya jadi persoalan petani semata, tapi juga jadi tantangan bagi upaya menjaga ketahanan pangan daerah. kerusakan tanaman padi akibat hama tikus ini kan juga dapat berdampak pada menurunnya hasil panennya. Dan berkurangnya pendapatan petani ini juga akan mempengaruhi ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Semoga ini juga dapat mengedukasi masyarakat, mengedukasi para petani dan juga bersama-sama untuk bisa menyelesaikan persoalan ini agar petani pada akhirnya mampu untuk tetap bisa menyelamatkan hasil pertanian yang ada, khususnya tanaman padi seperti itu. Baik, selamat menjalani rutinitas kembali Pak Suprapto dan juga Pak Ferry. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian untuk Dialog Jember Menyapa pada pagi hari ini. Pada intinya memang diperlukan kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak ya, mulai dari petani, kemudian juga kelompok tani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, bahkan hingga masyarakat sekitar, ini untuk melakukan pengendalian hama secara terpadu dan juga berkelanjutan. Karena dengan langkah yang tepat dan dilakukan secara bersama-sama tadi, ancaman kerugian yang lebih besar diharapkan dapat dicegah sehingga hasil panen petani tetap terjaga. Terima kasih kepada pendengar Pro 1 yang telah mengikuti dan telah mengikuti dialog dalam Jember Menyapa pagi hari ini. Tentunya saya Perlia Perbasari beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap ikuti siaran Pro 1 RR Jember yang sesaat lagi akan kami lanjutkan dengan program acara berikutnya dalam Halo RRI. Saya Perlia Perbasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, edisi hari Rabu, lembar ke-10 di bulan Juni 2026, kembali saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga saja dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya dalam menghadapi hari demi hari, pendengar. Di edisi kali ini tentunya kita akan terus ya menginformasikan beberapa rangkaian informasi, dan juga kita bekerjasama dengan Info Warga Jember yang nantinya akan kita update beberapa hal yang ada di sana, pendengar. Sebelum kita nanti akan terhubung dengan beberapa narasumber kita, ada informasi tentang pertanggal 10 Juni hari ini, pendengar, 2026 ya, terdapat kenaikan harga BBM untuk jenis Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Green RON 95. Jadi Pertamax ini dari Rp12.300 per liternya menjadi Rp16.250 ya per liter. Kemudian Pertamax Green 95 RON 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 ya per liternya. Dan penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan juga dilakukan sesuai dengan mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan juga kepastian pasokan energi bagi masyarakat, pendengar. Dan kita sudah mencoba untuk menghubungi pihak Pertamina untuk dimintai keterangan lebih lanjut, tapi masih belum bersedia. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan update pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Jember yang memasuki hari ketiga sekaligus hari terakhir pendaftaran jalur non-domisili. Nah, bagaimana antusiasme pendaftar dan juga seperti apa perkembangan jumlah peserta yang telah mendaftar hingga saat ini? Kita telah terhubung dengan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bapak Muhammad Ridhoi. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam, Mas Putra.
0: Oke, mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya sebentar. Oke, Bapak, hari ini merupakan
1: Mas Putra.
0: Dalam, Bapak, gimana?
1: Sambil di jalan ini, sambil perjalanan ke Surabaya, Mas.
0: Oke, baik, Bapak. Oke, alhamdulillah ini masih menyempatkan, Bapak. Bapak, hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran SPMB ya, jalur non-domisili. Ini bagaimana, Pak, perkembangan jumlah pendaftar hingga saat ini, Bapak?
1: Ya, makasih Mas Putra, dengar RRI, masyarakat Jember yang hormati. Sampai hari ini, di hari ketiga untuk pendaftaran SPMB, pendaftaran SPMB tahap 1 yang terdiri dari jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi, hari ketiga per detik ini ya, pagi ini, tercatat yang sudah masuk ke dalam sistem ini sebanyak 7.900 pendaftar. Nah, mengingat hal ini ya kami bersyukur, berarti kan 50% ini sudah terpenuhi untuk tiga jalur, meski sebarannya ini masih belum merata gitu, Mas Putra ya. Jadi kalau secara angkanya ini 7.900 ini sudah di angka

0: jalur ini, tapi kesesuaian, ya, kesesuaian data yang dimiliki oleh pendaftar. Kesesuaian data yang dimiliki oleh para pendaftar. Kalau memang mereka punya data dukung untuk mendaftar afirmasi, mereka akan daftar di afirmasi. Kalau punya data dukung untuk daftar di prestasi, mereka, para pendaftar ini akan mendaftar di jalur prestasi. Nah, sedikit kami sampaikan bahwa di antara afirmasi dengan prestasi, ini memang lebih banyak di afirmasinya. Saat ini sudah mencapai 4.000 lebih, Mas. 4.048 atau sebetulnya 4.048, 4.050 sampai detik ini. Ini yang untuk yang afirmasi, Mas.
1: Lumayan, Pak, ya?
0: Iya, bukan minim, paling banyak ini, paling tinggi afirmasinya.
1: Iya, betul. Kemudian betul.
0: Yang prestasi ini ada 3.500, ada 3.500, Mas. Kemudian selebihnya ini ada jalur mutasi. Gitu, Mas Putra.
1: Oke, ini sepengetahuan saya juga nih, Pak. Ini kebetulan kemarin juga lagi daftar nih, Pak.
0: Iya.
1: Nah, masuk SMP nih, Pak. Nah, ini memang terpantau di beberapa tempat di SMP, kalau di kota memang atau mungkin daerah sekitar Sumbersari dan sekitarnya, ini yang paling banyak ini di SMP mana nih, Bapak? Terpantaunya, Bapak, mendaftarnya, ya, kalau menjalur prestasi dan sebagainya.
0: Jadi kalau kita melihat dari pendaftar yang sudah ada, ini terpantau untuk saat ini ada di tiga SMP, Mas, yang banyak ini.
1: Oke.
0: Okay. Tiga SMP, ada SMP, utamanya SMP 2, SMP 3, dan SMP 1 ini yang paling banyak pendaftar. Nah, ini kan masih jadi PR kami, bagaimana ke depan persebaran ini bisa merata di antara sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jember, tidak hanya terpusat pada beberapa sekolah saja. Ini PR kami,
1: Oke, baik, Bapak. Ini semoga semuanya bisa tersebar secara merata gitu, Pak, ya. Karena emang minatnya cukup besar, Pak, ya.
0: Iya, minatnya cukup besar.
1: Iya, sebagai orang tua ikut mengantri juga ikut KO ini, Pak.
0: Iya, paling tidak beginilah, Mas. Kita dengan ada apa namanya? Untuk SPMB tahun ini kami betul-betul namanya dengan kondisi pendaftaran yang saat ini seperti ini, sudah lebih dari 50%, mudah-mudahan nanti kuota untuk sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Jember tahun 2026 ini bisa terpenuhi semuanya. Bisa terpenuhi semuanya, Mas. Sehingga serapan dari anak-anak yang sudah lulus dari SD ini bisa maksimal untuk masuk ke SMP negeri.
1: Oke. Baik, Bapak, ini selama sekarang hari yang ketiga, Pak, apakah ada kendala yang dilaporkan dari pihak sekolah atau mungkin calon peserta didik, Bapak?
0: Oh ya, ya ada. Kemarin kami dapat dua laporan yang sama lah, kasusnya sama ya, dua laporan yang kasusnya sama. Ini ada pendaftar, memang ada pendaftar yang mendaftarkan diri dari apa namanya, dari di antara tiga jalur yang ada ini. Namun apa namanya, secara admin duknya ini bukan sebagai penduduk Jember. Bukan penduduk Jember. Jadi mau mendaftar lewat jalur afirmasi, bukan penduduk Jember. Cuma sudah lama tinggal di Jember. Lah ini kan hal-hal seperti ini, mestinya menurut kami, sebetulnya bagi masyarakat yang memang sudah tinggal di Jember lama, mestinya admin duknya ini sudah harus disesuaikan. Tidak ketika pendaftaran baru menyampaikan ini admin duknya seperti ini. Nah, ini sistem kita ini kan SPMB dan layanan-layanan ini memang, ya mohon maaf, ini kan memang kita memfasilitasi lebih utama pada masyarakat yang asli Jember, khususnya yang dari jalur afirmasi, Mas. Ya, khususnya yang jalur afirmasi kan gitu kan ya. Jadi kalau bukan masyarakat Jember ini kan, ya kita masih mengutamakan masyarakat Jember dulu. Mungkin seperti itu nanti, Mas Putra.
1: Oke, ya. Baik, Bapak. Bagaimana, Pak, nih tentang proses selanjutnya, Bapak, setelah pendaftaran jalur non dimisili ditutup, Bapak? Bisa diinformasikan, Bapak?
0: Oh ya, untuk agenda atau kegiatan ini nanti, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran untuk jalur non domisili, pendaftaran jalur non domisili yang nanti setelah ini tim dari sekolah dengan pendampingan dari Dinas Pendidikan tentunya akan melakukan seleksi, ya, melakukan seleksi terhadap jumlah pendaftar dari seluruh pendaftar yang sudah melakukan registrasi atau pendaftaran selama 3 hari ini. Baru nanti kegiatan ini akan hasil dari seleksi ini akan kami umumkan pada tanggal 17 Juni, ya, pada tanggal 17 Juni atau hari Rabu, Mas. Karena

0: hari Senin ini kan hari Selasa libur mas, hari Selasa libur, hari Senin kami masih finalisasi, baru hari Rabunya nanti kita umumkan secara apa namanya langsung kepada wali murid, kepada masyarakat.
1: Oke, baik Bapak. Bapak ini ada pesan apa Pak kepada para orang tua dan juga calon peserta didik ini Pak menjelang berakhirnya tahap pertama SPMB ini Bapak, agar mereka juga lega, kalaupun mungkin barangkali belum lolos bisa, oh ya ada jalur lain nih yang bisa diutamakan itu Pak, silakan.
0: Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Jember yang akan melakukan pendaftaran putra atau putrinya melalui jalur SPMB di SMP Negeri Kabupaten Jember. Hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran jalur domisili. Pastikan hari ini kalau memang Bapak Ibu akan mendaftarkan putra putrinya untuk mendaftari jalur non domisili, pastikan berkas-berkasnya atau persyaratannya sudah lengkap lebih dulu, karena hari ini hari terakhir. Namun demikian, jika nanti Bapak Ibu putra putrinya ini tidak lolos di jalur non domisili, kita masih ada kesempatan nanti untuk mendaftar di jalur domisili pada tanggal 22 ya, tanggal 22 sampai dengan 24 ya, tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 ya. Jangan sampai, intinya jangan sampai putra putri dari Bapak Ibu yang sudah lulus di jenjang SD atau sederajat SDMI, pastikan untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya SMP, SMP negeri ataupun swasta yang ada di Kabupaten Jember, ataupun sekolah yang lainnya yang berbasis apa namanya yang di bawah naungan Kemenag. Intinya Bapak Ibu pastikan putra putrinya bisa melanjutkan ke jenjang SMP atau sederajat. Terima kasih Mas.
1: Oke, baik Pak Muhammad Ridhoi, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Terima kasih banyak Bapak untuk informasinya. Nanti akan kita coba update kembali Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu perjalanannya.
0: Ya, terima kasih Pak Tetra.
1: Oke, hati di jalan Bapak. Assalamualaikum Bapak. Baik pendengar, tadi Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bapak Muhammad Ridhoi ya, tentang update pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Jember yang memasuki hari ketiga sekaligus hari terakhir pendaftaran jalur non-domisili. Dan kita sudah menanyakan tadi bagaimana antisipasi, antusiasme, kemudian ada kendala-kendala apa yang terjadi di sana. Baik, kita sudah terhubung pula di kesempatan kali ini pendengar terkait dengan update kasus pencurian brankas ya di Kecamatan Jenggawah Jember yang sempat menyita perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam kasus ini terduga pelakunya diketahui masih berusia anak ya, dan seperti apa perkembangan penanganan kasus ini dan juga langkah hukum seperti apa yang ditempuh oleh pihak kepolisian, kita sudah terhubung dengan Aibtu Rinto, Kanit Reskrim Polsek Jenggawah. Assalamualaikum Pak Rinto.
2: Waalaikumsalam Mas Putra.
1: Iya, wah tetangga ya. Nih kayaknya nih.
2: Iya.
1: Baik, Bapak ini bisa dijelaskan Bapak, ini kronologi singkat kasus pencurian brankas ini Bapak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi awalnya kami menerima laporan, menerima informasi dari warga tentang adanya pencurian sebuah brankas berisi uang, perhiasan emas, dan jam tangan Rolex. Kemudian kami melakukan penyelidikan, dan penyelidikan kami mengerucut pada satu nama. Kemudian kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut. Dan kami sempat terkejut karena pelaku pencurian ini merupakan anak di bawah umur yang notabene masih berumur 12 tahun dan masih kelas 5 SD. Kemudian setelah kita lakukan pendalaman, anak ini yang berinisial P ini tidak sendirian melakukan aksinya, melainkan mengajak temannya yang berinisial R dengan umur 17 tahun. Jadi mereka mengambil brankas tersebut pada saat penghuni rumah tidak ada di rumahnya. Saat itu penghuni rumah atau korban sedang mengikuti wisuda saudaranya di kota Jember. Kemudian anak ABH P ini yang notabene masih keponakan dari korban masuk ke dalam kamar. karena berangkasnya berat, makanya ABHP ini mengajak temannya tersebut untuk mengangkat, untuk mengevakuasi berangkas dari dalam rumah korban. Kemudian setelah berangkas dibawa, tidak langsung dibawa ke rumah para pelaku, melainkan disembunyikan di semak-semak di belakang rumah korban. Kemudian malam harinya baru diambil oleh pelaku tersebut, oleh ABH tersebut. Dan berangkas tersebut dibawa ke rumah ABHR, dan di dalam kamarnya ABHR ini berangkas dirusak dengan cara digerinda dengan gergaji besi tersebut. Kemudian mereka berdua mengambil seluruh isi dari berangkas yang terdiri dari uang tunai kurang 14 juta, kemudian perhiasan emas 20 gram dan dua jam tangan merek Rolex, dan mereka bagi untuk mereka.
1: Total ada berapa ini Pak? Berapa terduga pelaku Pak? Total tadi?
2: Sampai sekarang pelaku masih dua orang.
1: Dua orang ya.
2: Mas okay. Putra.
1: Betul. Anak-anak semua nih Pak ya di bawah ini?
2: Betul. Mereka masih anak-anak semua. Yang keponakan dari korban itu umur 12 tahun dan masih kelas 5 SD. Kemudian yang satunya 17 tahun tapi sudah putus sekolah.
1: Oke. Nah, karena terduga pelaku ini masih berusia anak Pak, apakah proses hukum yang diterapkan berbeda dengan pelaku dewasa?
2: Betul. Dalam kasus pelaku anak di bawah umur, kita tetap mengacu pada SOP yang ada melalui peradilan anak, dan proses penyidikan pun beda. Jadi kami berkoordinasi dengan pihak Bapas Kabupaten Jember untuk melaksanakan litmas atau asesmen terhadap asesmen terhadap kedua pelaku tersebut. Dan karena ini sudah peradilan anak, makanya mereka kita tidak lakukan penahanan, namun prosesnya tetap kita lanjutkan. Dan kewajiban kami adalah untuk melakukan diversi terhadap perkara ini, yaitu mempertemukan antara korban dengan kedua pelaku tersebut untuk diselesaikan secara islah dulu. Seandainya dalam diversi kami di tingkat kepolisian gagal dilakukan, kemudian berkas tetap kita kirim ke kejaksaan, dan di kejaksaan pun nanti akan dilakukan diversi juga.
1: Oke.
2: Misalnya di kejaksaan gagal juga dilakukan diversi atau damai, di pengadilan pun masih tetap dilakukan diversi.
1: Soalnya masih dan keluarga Pak ya.
2: Betul, Mas Putra.
1: Oke. Baik, ini kira-kira faktor apa nih Pak yang diduga melatar belakangi anak-anak ini terlibat dalam tindak pidana pencurian, Bapak?
2: Ya, gini. Ke pendalaman kami melihat mereka faktor ekonomi ya. Jadi pelaku ini ingin mempunyai uang, yang mana uang tersebut dibelikan HP. Kemudian salah satu yang sekolah ini juga membagi-bagikan uang hasil kejahatan tersebut ke teman-temannya di sekolah. Nah, makanya kami berkoordinasi juga dengan pihak sekolah, tempat sekolahnya ABHP ini, untuk melakukan penyitaan terhadap uang-uang yang sudah dibagi-bagikan kepada para murid teman-temannya ABHP ini Pak.
1: Baik, apa ini Pak pesan dari kepolisian kepada para orang tua agar lebih bisa mengawasi pergaulan juga aktivitas anak di luar rumah nih Pak, silakan.
2: Betul, kami pihak kepolisian menghimbau kepada orang tua selalu memperhatikan perilaku anak dan lingkungan, dan dengan siapa dia bergaul. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi perkembangan psikis anak. Dan juga kita harus melakukan proteks yang lebih terhadap anak-anak kita sehubungan dengan penggunaan medsos, HP yang pengaruhnya luar biasa, sehingga kita bisa menyelamatkan anak-anak kita mencapai cita-citanya kelak.
1: Oke, baik Aibtu Rinto, Kanit Reskrim Polsek Jenggawa, terima kasih banyak Bapak informasinya. Nanti akan kita coba update kembali Bapak informasi berikutnya Bapak ya.
2: Baik, okay, terima kasih Mas Putra.
1: Selamat bertugas kembali Bapak. Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik pendengar, tadi update kasus pencurian berangkas di Kecamatan Jenggawa Jember yang sempat menyita perhatian publik ya, dan juga ramai diperbincangkan di media sosial karena yang mengambil ini adalah masih saudara sendiri. Ya semoga saja ini bisa mendapatkan pencerahan dan juga solusi yang baik ya di antara kedua belah pihak pendengar. Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember di acara Hal RRI, suara Anda solusi bersama. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Pernah berniat buka media sosial 5 menit aja, tapi tiba-tiba sudah setengah jam berlalu. Itu bukan semata-mata kurang disiplin. Ada mekanisme psikologis di dalamnya. Setiap kali kita menemukan konten menarik, notifikasi baru, atau jumlah like yang bertambah, otak melepaskan dopamin. Sistem ini disebut reward system. Karena kita tidak tahu apa yang akan muncul berikutnya, otak terus penasaran. Pola ini disebut intermittent reward, hadiah yang muncul tidak terduga, sama seperti mesin permainan. Itulah sebabnya scrolling terasa sulit dihentikan. Solusinya bukan berhenti total, tapi sadar. Karena teknologi dibuat untuk menarik perhatian kita, tapi kendalinya tetap ada di tangan kita.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
4: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih Mbak?
6: Oh no.
4: Jadi?
7: Woy, timpukin dia woy, semuanya.
5: Woy, ampun woy.
4: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi.
8: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
9: A few moments later.
8: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
10: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
11: Seberapa sering Anda menggunakan emoji saat mengetik? Emoji adalah sebuah gambar yang merepresentasikan ekspresi wajah, mulai dari tersenyum, menangis, tertawa, sedih, dan marah, atau semacamnya. Ternyata emoji Tears of Joy atau air mata bahagia menjadi emoji yang paling banyak digunakan di 75 negara. Data ini berdasarkan riset Crossword Solver melalui analisis lebih dari 9 juta tweet yang diposting pada Februari 2022. Mereka menemukan bahwa sebagian besar pengguna media sosial di seluruh negara menggunakan emoji Tears of Joy untuk mengekspresikan kebahagiaan. Untuk diketahui, emoji sudah digunakan 20 tahun. Seorang seniman Jepang bernama Shigetaka Kurita menemukan emoticon pada akhir tahun 1990-an.
12: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
13: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
14: Oh iya.
12: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
13: Pak?
14: Hah?
6: Iya, Nak.
12: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
6: Iya.
12: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
12: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
6: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
7: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
6: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
7: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
6: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
8: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
7: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
9: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
10: Tuh, dengerin.
11: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
11: Enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
9: Makan

0: Baik, pendengar masih bersama kami di program Masa Tua RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan kita kali ini sudah terhubung pula dengan Mbak Agustina Fajarul Aini. Ini jamaah haji asal Jember, kloter 96. Kita akan coba mengupdate kembali informasi bagaimana kegiatan jamaah haji yang ada di Tanah Suci kali ini. Assalamualaikum Mbak Agustina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bagaimana kabarnya Mbak Agustina?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, cuman batuk pilek masih belum sembuh-sembuh.
0: Oke, nampaknya ini kalau musim seperti ini pasti ini ya, banyak yang batuk ya para jemaah haji. Nampaknya seperti itu.
1: Iya, memang dari dulu kayaknya musim 90% lebih penyakitnya orang haji katanya. Memang batuk pilek itu udah pasti.
0: Oke, Mbak Agustina bisa diupdate kembali untuk para jemaah haji saat ini kloter 96 ya, betul ya?
1: Betul.
0: Iya, ini posisinya ada di mana? Kemudian kegiatannya apa saja? Dan posisi sekarang masih ada di Mekah ke Madinahnya ini tanggal berapa?
1: Oke, kita masih di sini Mas Putra sampai insya Allah tanggal 15 kita masih di Mekah. Dan insya Allah kita mulai ke Madinah insya Allah nanti tanggal 16. Jadi kalau tidak salah di kalender Indonesia itu pas tanggal 1 Muharram ya.
0: Oke.
1: Jadi untuk ibadah-ibadah yang masih di Mekah ini ya, kita tinggal sunah-sunah saja. Kita tinggal umroh sunah. Mungkin ada jemaah yang membagikan orang yang sudah meninggal, keluarganya itu kita batalkan umroh, walaupun masih ada waktu sekitar seminggu lagi. Dan ya mungkin masih ada beberapa jamaah dari beberapa kloter yang juga masih melaksanakan sepitur seperti itu, seperti mungkin ke Taif atau ke Jabal Nur atau ke Gua Hiro atau lain-lain.
0: Oke, sepitur ini sudah ter...
1: aja.
0: Oke, baik. Untuk city tour ini apakah sudah terjadwal atau memang inisiatif dari beberapa jamaah haji yang ada di sana, Mbak?
1: Kalau city tour, kebetulan kalau di PBUH saya itu memang sudah terjadwal gitu. Tapi memang di luar yang regulernya. Jadi kita berbayar sendiri seperti itu, Mas Putra.
0: Oke. Oh, ini berbayar sendiri malah ya.
1: Jadi memang ditawarkan memang ada yang mau ikut atau ada yang enggak gitu. Jadi enggak memaksakan harus ikut segitu juga gitu.
0: Oke. Baik, ini menjelang menuju ke Madinah, ini apa saja yang sudah disiapkan oleh para jamaah?
1: Sepertinya sudah mulai berat kopernya karena mungkin sudah ada beberapa lumayan jamaah yang memang sudah mulai belanja di sini. Dan kayaknya masih belum terlalu ada persiapannya bagaimana, karena kan kita masih ada waktu sekitar berapa ya, 5 hari lagi untuk persiapan. Jadi sepertinya masih agak-agak santai ya. Teman-teman keluarga saya di sini Mas.
0: Oke, menjelang nanti ketika di Madinah kegiatannya apa saja nih Mbak Agustina?
1: Kalau di Madinah sepertinya kan memang tinggal melaksanakan sholat arba'in aja ya selama kita di sana.
0: Oke, setelah itu sudah ini ya, akan bersiap-siap untuk kepulangan. Tanggal berapakah nih Mbak Agustina untuk kloter 96?
1: Kalau kloter 96 insya Allah itu tanggal 26.
0: 26 Juni berarti
1: 22.
0: Ya hari Jumat ya.
1: Insya Allah iya. Oke. Insya Allah. Benar.
0: Ya, diperkirakan sampai Indonesia jam berapa itu biasanya nih Mbak? Apakah pagi, siang, sore atau malam gitu?
1: Kalau untuk jamnya, saya masih belum tahu pasti. Cuman kalau tanggal 26-nya itu kita masih ke bandaranya. Kita masih belum tahu untuk jamnya. Jadi yang pasti tanggal 26 insya Allah.
0: Oke. Iya.
1: Aduh, maaf batuk-batuk terus.
0: Oke, baik, Mbak Agustina Fajarul dari Kloter 96. Ini yang mungkin ada yang mau sampaikan ini kepada barangkali kepada para keluarga atau mungkin keluarga dari para jemaah yang ada di Kota Jember, barangkali ingin informasikan tentang kepulangan atau gimana. Silakan ini Mbak Fajarul.
1: Untuk semua keluarga jemaah yang ada di Jember ataupun dimanapun yang sedang menunggu, insya Allah kepulangan kita untuk kloter 96 sekali lagi itu tanggal 26 Juni 2026. Semoga entah jemaah entah keluarga semuanya diberikan kesehatan sampai nanti kita bisa sampai ke rumah, bisa bertemu dengan keluarga tercinta semuanya. Dan ya semoga semua dilancarkan, sama-sama dilancarkan kita jemaah di sini, juga dilancarkan ibadah dan juga kepulangannya. Keluarga yang di rumah juga bisa sehat sambil menunggu kita semuanya sampai ke sesi.
0: Oke, baik Mbak Agustina Fajarul, jemaah haji Jember kloter 96. Terima kasih banyak informasinya sudah diupdate. Insya Allah nanti akan mohon berkenan untuk bisa kita hubungi lagi nanti suatu hari nanti ya untuk update kembali jemaah haji yang menjelang kepulangan. Terima kasih Mbak Agustina, semoga sehat-sehat selalu, semoga pulih ya dari batuknya. Oke, selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baru saja kita bersama-sama pendengar mengikuti informasi yang disampaikan langsung oleh jemaah haji asal Jember yang kebetulan ini Mbak Agustina kloter ke 96 ya. Semoga saja para jemaah ini juga selalu sehat ya, karena memang setiap tahunnya ini informasinya setiap jemaah yang ada di sana ketika pertengahan ya, ketika di Arafah dan sebagainya, ini pasti lomba batuk ya, karena memang cuaca yang tidak menentu, apalagi perbedaan cuaca antara Indonesia dengan Arab Saudi yang sangat berbeda pendengar. Baik, kita mencoba mengupdate kembali pendengar informasi yang terbaru di Halo RRI pada kesempatan kali ini tentang update pembangunan Food Street di kawasan Jalan Kartini, Jember. Dan infonya sebagian akses jalan sudah mulai dibuka dan kendaraan roda 2 sudah dapat melintas. Nah, untuk perkembangan pembangunan saat ini juga gimana proyek tersebut ini akan selesai ya targetnya, kita masih mencoba terus untuk terhubung dengan beberapa pihak-pihak terkait pendengar. Dan kita akan coba terus ya untuk menghubungi agar nanti kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan update pembangunan Food Street ya di kawasan Jalan Kartini yang katanya sih Malioboro-nya Jember gitu ya. Juga pendengar, ini ada isu pembunuhan ya di wilayah Gumuk Pas yang ramai dibicarakan di grup Facebook Info Warga Jember, yang infonya terjadi pada hari Selasa 9 Juni 2026. Dikabarkan juga korban ditemukan di sebuah rumah kosong. Nah, untuk informasinya juga masih kita mencoba untuk mengupdate ya dengan beberapa pihak-pihak terkait pendengar. Dan juga masih belum ada tanggapan dari Kasat Reskrim Polres Jember. Informasi yang lainnya, laporan dari Saudara Yudik pendengar yang beliau ini menemukan STNK Agia warna hitam atas nama Khairunisa, warga Jajak. Jadi untuk Anda yang merasa kehilangan STNK Agia warna hitam ya, atas nama Khairunisa, warga Jajak, bisa menghubungi di line telepon di 08 12 49 72 1112. Kemudian sekali lagi di 08 12 49 72 1112. Baik pendengar, tadi rangkaian acara juga informasi yang kami hadirkan, yang bisa kami hadirkan di acara Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Akhirnya saya Putra Wijaya yang bertugas bersama rekan produksi kita ada Elisa Willy Sunarto, kemudian juga Bagus Willy Hakim dan juga Risman Sunjayani Wiryawan harus pamit. Selamat pagi menjelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, Yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Hah, dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
3: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang nggak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menyapa Anda di cuaca yang cukup cerah edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Menyapa Anda seluruhnya yang berada di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, dan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda tetap diberikan kesehatan, semangat yang baru untuk menjalani pekan kedua di bulan Juni 2026 ini. Bersama saya Elisa Mili yang akan menemani Anda dalam serangkaian perjalanan Jember siang ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan informasi-informasi mengenai anti korupsi, anti judi yang saat ini memang jadi suatu concern kita bersama untuk kita bisa memerangi hal tersebut. Karena memang korupsi, judi ini hal kecil ya kan, yang seringkali kadang ya udahlah enggak apa-apa lah, pelan-pelan aja deh kan, dampaknya enggak seberapa. Tetapi ini juga bisa jadi bom waktu bagi kita semuanya, mungkin gak sekarang, tetapi di waktu-waktu nanti yang kadang-kadang itu membuat kita akhirnya geleng-geleng, karena kebiasaan yang kita pupuk dari sekarang itu mempengaruhi waktu kita di masa depan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar masih bingung kalau ingin mengurus BPJS Kesehatan tetapi tidak sempat datang ke kantornya langsung? Tenang, kita bisa mengaksesnya dengan lebih mudah melalui WhatsApp. BPJS hadir melalui Pandawa, di mana Pandawa ini merupakan pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang bisa diakses selama 24 jam. Anda cukup mengakses ke nomor 08118165165, karena dengan melalui nomor tersebut, Anda bisa mengakses layanan administrasi BPJS Kesehatan. Cukup mengetikkan halo, kemudian ada 4 balasan yang bisa diakses, yakni layanan informasi peserta, administrasi peserta, pengaduan, dan pendaftaran rehab. Di menu informasi peserta, Anda bisa melakukan cek status kepesertaan, informasi tagihan, dan juga informasi lainnya. Di menu administrasi peserta, Anda bisa melakukan pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data peserta, pengaktifan kembali kepesertaan, dan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta pengurangan peserta. Dan di menu pengaduan, Anda bisa menyampaikan pengaduan di fasilitas kesehatan yang Anda lakukan. Dan yang terakhir ada menu pendaftaran rehab atau pembayaran mencicil bagi peserta PBU mandiri atau perorangan. Jadi sekarang mendengar, Anda tidak perlu mengakses layanan tersebut tanpa antre, tanpa harus datang langsung ke lokasi. Anda cukup mengaksesnya dari rumah, kantor, bahkan saat Anda sedang berpergian. Pelayanan BPJS Kesehatan makin praktis, cepat, dan tetap nyaman karena seluruh layanan JKN ada dalam WhatsApp Anda masing-masing. Pandawa BPJS, layanan mudah kapan saja.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang

Pendengar, memang menjadi benar di situasi kondisi yang tidak benar memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Salah satunya menjadi hal yang benar ini adalah bagaimana kita bisa menjaga integritas kita, karena memang ada sebuah data di mana kepolisian daerah Jawa Timur mengungkap terdapat 2.231 kasus peredaran narkoba dan sekitar ada 2.800an tersangka yang masuk, yang tertangkap pada kurun waktu dari Januari hingga April 2026. Di mana kota Surabaya ini menjadi kategori hitam karena memiliki kasus terbanyak, sedangkan pesisir Pulau Madura rentan sebagai jalur penyelundupan. Nah, hal itu disampaikan oleh Kepala Polda Jatim, Inspektur Jenderal Nanang Avianto, dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti narkoba di Surabaya pada Senin 4 Mei 2026, di mana terdapat 22 kg kokain yang ditangkap dari pengungkapan kasus perairan di Sumenep tahun lalu. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama pendengar. Kita menjadi pelaku, kita menjadi agen terdepan untuk kita bisa memberantas isu-isu narkoba, karena memang ini sangat dekat di wilayah kita. Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa menjudge, kita nggak bisa menghakimi orang-orang yang sudah tersandung atau yang sudah selesai dari perkara-perkara ini, tetapi bagaimana kita bisa mengantisipasi itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab kepolisian. Maka dari itu, untuk bisa kita memilih pilihan yang benar, itu ada di keputusan kita, bagaimana kita melindungi dan menjaga orang-orang terdekat kita, teman-teman, anggota keluarga. Itulah yang menjadi perhatian kita semuanya. Jangan sampai status peningkatan peredaran narkoba ini semakin banyak di wilayah kita masing-masing, karena ini pun juga menjadi catatan kepolisian yang tentu menjadi perhatian kita bersama dan perlu kita antisipasi bersama.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Dan mendengar sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020 bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSV FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSV FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
0: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
2: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
0: Hasil ini membuat MSV FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSV FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Ju Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya

0: menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Islamic Center Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Mataram. Di dalam Islamic Center ini terdapat Masjid Raya Hubbul Wathan dan 4 menara, diantaranya Menara Asma'ul Husna dengan tinggi 99 meter. Selain jamaah, setiap harinya sekitar 200 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara berlibur di Lombok datang melakukan sholat 5 waktu. Wisatawan bisa naik ke puncak menara menggunakan lift. Untuk pengunjung lokal dikenakan ongkos Rp5.000 dan turis mancanegara Rp10.000 atau kurang dari $1 Amerika Serikat. Pemerintah Provinsi NTB membangun Islamic Center di atas lahan 7,47 hektare.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam perjalanan Jember siang ini di mana kami masih akan hadirkan ragam informasi di mana kita saat ini sedang mendapatkan kebijakan baru yang sudah diatur oleh pemerintah pusat di mana kita sama-sama merasakan ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax dan Pertamax Green, di mana yang sebelumnya berada di sekitar harga 12 ribuan, saat ini sedang berada di harga 16 ribuan. Nah, jadi ini menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk kita bisa bijak dalam kita mengatur keuangan, karena memang kita ketahui bersama gejolak politik, gejolak ekonomi yang masih belum stabil ini membuat kita akhirnya harus berpikir dua kali untuk kita bisa mengatur strategi keuangan dengan bijak. Karena memang di situasi yang kita tidak ketahui ini penting bagi kita untuk kita bisa membaca situasi yang ada. Bukan berarti kita tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun untuk kita bagaimana kita bisa survive bertahan hidup. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bijak mengatur keuangan. Apa yang membuat porsi kita keuangan kita menjadi besar, kita bisa kurangi. Apa yang dulunya kita merasa bahwa itu penting, kita coba kalkulasi lagi apakah memang benar-benar ini kita butuhkan. Karena memang tantangan di depan mata ini sangat nyata. Bukan berarti kita takut. Kita tidak bisa memungkiri ini semuanya, tetapi jangan sampai takut, jangan sampai khawatir. Kita percaya bahwa di balik sebuah masa krisis akan ada pemulihan yang lebih besar lagi. Untuk itu penting bagi kita semuanya untuk kita bisa bijak dalam mengatur segala sesuatunya, salah satunya dengan keuangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Campur Sari Laras Laris yang akan dipandu oleh rekan kami Retno Palupi. Dimanapun Anda juga bisa request lagu-lagu Campur Sari dengan menghubungi 0331336652, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp di 0811304304011. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Legi terlaris
2: gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pawarta basa Jawi dinten menika Rebo sedasa Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menika tasih nglajengaken pemantapan rancangan digitalisasi kepemilihan kepala desa utawi pilkades. Ngantos sak menika, pengembangan aplikasi tasih dipuntindakaken sesarengan kalian Dinas Komunikasi Informatika lan Persandian Banyuwangi saderengipun mlebet dhateng wonten ing tahapan simulasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa DPMD Banyuwangi, Ibu Nanin Oktavia ngendika, mbok pilih simulasi internal badhe dipun tindakaken kagem ngevaluasi kesiapan sistem saderengipun dipun terapaken wonten ing kalaksanan pilkades. Miturut panjenenganipun, simulasi ingkang wonten ing tingkat kabupaten salajengipun badhe nglibataken forum koordinasi pimpinan daerah utawi Forkopimda. Tahapan menika ugi dados sarana kagem ngenali maneka warni potensi kendala teknis saderengipun. Sistem dipun terapaken wonten ing saperangan desa lan kecamatan. Panjenengan ipun ugi njlentrehaken mbok bilih digitalisasi pilkades menika minangka tindak lanjut saking arahan Kementerian Dalam Negeri gegayutan kalian pemanfaatan teknologi wonten ing penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sasanesipun kesiapan sistem, pemerintah daerah ugi paring kawigatosan dhateng tingkat kapitadosan masyarakat tumrap mekanisme digital. Pramila saking menika Banyuwangi nyawisaken sistem pemantauan asil kanthi real time lumantar dashboard ingkang saged dipun akses wonten ing tingkat desa saha kabupaten. Para sederek Perumbulok Cabang Bondowoso sampun ngrampungaken penyaluran bantuan pangan beras dateng Kaliatus petong doso songo, petong atus sekawan doso penerima bantuan pangan utawa PEBP wonten ing Kabupaten Bondowoso saha Kabupaten Situbondo. Penyaluran bantuan ingkang kasil ngantos 100% wonten ing wiwitan sasi Juni 2016 menika dados perangan saking upaya pemerintah kagem ngiyataken daya tubeli masyarakat saha njagi stabilitas regi pangan. Pimpinan cabang Perumbulok Bondowoso Bapak Eko Yudi Miranto ngendika, mbok pilih cacahing bantuan ingkang sampun kasaluraken wonten ing wilayah kerjanipun Bulog Bondowoso ngantos gangsal ewu sekawan ton beras saha 1,118 kiloliter minyak goreng. Panjenenganipun ugi nerangaken mbok pilih percepatan penyaluran bantuan pangan menika paring dampak langsung dhateng penguatan daya beli masyarakat. Kajawi menika program menika ugi mbiyantu nyudo tekanan regi beras wonten ing tingkat konsumen. Ada dasar data Bulog ngantos Selasa 9 Juni 2016 Bulog Bondowoso sampun nyaluraken 3,182 beras SPHP wonten ing Kabupaten Bondowoso saha Kabupaten Situbondo. Penyaluran bantuan menika nglibataken maneka pihak kagem mesthekaken mbok bilih bantuan saged katampi dening masyarakat kanthi trep sasaran, trep cacahipun, trep wekdalipun, saha trep kualitasipun. Paedhayah saking program menika ugi sampun dipun raosaken langsung dening masyarakat wonten ing Kabupaten Bondowoso.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: pan loh.
1: Manfurawi ki piye?
0: Lah nggih, kula heran teng mboke lho kok iso apa nang lagu-lagu yo. Kula lak heran.
1: Lho kok koyo ngene kabeh. Nggih,
0: Pak Bagio nggih, Jen.
1: Niki kok koyo ngene kabeh man. Apa iki man?
0: Apa?
1: Duka?
0: Duka duka. Lah kula niki nggih manut boke lho jeng nek kakek nyuwun lagu ngeten nggih ngeten mboten saged lintune mbon. Mboten lho. Nggih. Kados kersane mboke mboten cuwa, dados jenengan pinangkani ngoten lho.
1: Nggih.
0: Damel marme atine mboke ngoten.
1: Insyaallah ya, Mas.
0: Nggih, mbok poniran iku nggih mbok kula nggih mbok jenengan. Nggih.
1: Terakhir rek.
0: Nggih, Pak Bagio nggih. Nggih, dumateng Pak Blangkon monggo. Panjenengan dipun rantos wantene kali mbok ponira mbok kula. Ugi Pak Rahman ugi tetangaken kali mbok kula namine mbok ponira Pak Rahman. Ugi wonten Pak Teguh, Pak Rudianto, Pak Sukadi, wonten Pak Mas Meri kalian Mbak Diana. Nggih. Ugi wonten kesupen malih kalian panjenenganipun. Nggih menika sinten niku namine anu Putra Madura ampun pun dugi niku Mbak Mutia nggih
1: siap siap
0: nggih terus kaya niku sami Jaju Tali Wondo niki jeng campur sari niki kompak niki bersatu
1: yo
0: lah niku kedaremen jenengan bahagian jenengan niku kata pamireng nggih
1: lho nggih to
0: dongke to jenengan kan santun ngamini terus mbok e kok gak diamini terus mbok ponira mbok kula niku sering mbok e niku ngelingaken jenengan makaten nggih jeng
1: nggih
0: campur sari laras laris
1: legi tur laris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh man
0: kok
1: monggo wonten sinten mereka campur sari laras-laris rek
2: lagi terlaris
1: nggih lagi terlaris
2: wonten kula kok
1: siap
2: wonten sinten lha wonten kuyaya no potro semang sirawi nek kok jatuh
1: bingung ae
2: wis ndi pamarta sami-sami sehat ya sing
1: nggih nggih alhamdulillah rabbil alamin
2: nggih wonten sekeluarga bahagia yang lempuh monggo yang lepet
1: monggo, ya. Monggo yang, eyang kan celak kalian panjenengan ngeriko nggih.
2: Nggih, nggih sak dari pun dalem.
1: Siap.
2: Celak sak sing. Wong melata mboten anu mboten pegel ki mau sampun cuci ngeriki.
1: Nggih.
2: Tadi 5 menit sing melampani iki.
1: Napa?
2: 5 menit melampah cuci ngeriko teng ngeriki.
1: Oh.
2: Boten ngantos 5 menit kok. 8 menit kok. Makanya cina yang tidak ngerigi. Kerjanya sengerap dengan gogoknya Bu Yaya. Kerjanya bersa tentang ngeprecengan Ibu Yaya gitu simpen. Kang Anto sampun tuh yang ngerigi kok cina.
1: Kang Anto?
2: Enggak, pas ngeliput datang kantor desa Kalisan ngeriki.
1: Oh, mampir
2: ngeriki. Gak kenal pun kantor desa
1: gitu. Oh, ngaten to.
2: Enggak. Terus pun tiang sana tiang Kalisa kileni. Yang tiang Kalisa sanjang ini toleri. Enggak. Oh, jadi kau jadi. Jadi caranya pun dari anak kemauan dari paman kemauan.

0: Dan bayi sekecil gitu. Yang kang wonten Banyuwangi menika santen dipun wakili kali yuso kula Putus Sugiyarto. Inggih, kagem santen kemawon sampun jeng. Inggih, kang wonten Bondowoso, Situ Bondo, Suwan, dan kang biasa napa teng campur dari menika. Inggih, putra-putra santen putra menika jeng. Inggih, putra kang wonten RRI UGI, mbok pilih sampun kondur.
1: Sinten?
0: Putra Wijaya.
1: Oh, wonten mriko.
0: Oh, wonten nggih. Nggih, kang wonten dalan lumba-lumba iki mbok pile anu mbok pile wonten teng napa teng RRI.
1: Sudah pulang.
0: Oh, sampun tundur. Nggih. Kemungkinan suki-suki bahan atas-atas makin tundur dia datang sing tundur. Nggih. Tapi rasa sepatnya pun tentang kata kan sampun ngalem itu ya ya dalam tundur itu ya ya. Putra-putra kula santer sampun.
1: Nggih.
0: Nggih sampun matur sembah ya metalipun kula nate pesanipun. Nggih.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur sembah nuwun menawi mekaten. Alah. Monggo. Kula aturi monggo. Niki aduh, swantenipun kok nguing-nguing niki sinten niki? Halo. Niku radi dipun tebihaken to saking radio.
2: Wis sado iki Mbak Reto.
1: Oh, nggih.
2: Dari sana nyar jenengan ini. Campur sari ora selas.
1: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi sinten Mbak Reto?
1: Dalam
2: niku sinten?
1: Ini Pak Teguh to.
2: Kok pirsa jenengan?
1: Lo.
2: Kade atuh anu nyuwun gendeng rumen bareng to.
1: Menapa?
2: Layang kangen bareng to nggih. Oh, to, Mbak. Layang kangen caket wonten.
1: Nggih, layang kangen.
2: Temu-temu bareng to, jenengan kupe.
1: Nggih, kadang kala nggih ngaten menika.
2: Lah kupe garane. Nggih. Badhe atur pambagya Mbak Reno nggih. Ingkang sampun kagem niku wau rajane Campursari Manpurawi Sugeng Sia. Dipun susul kalian Bunda Yaya ugi sing kadah wanu putrane sing teng RRI kabeh disebut putrane wau. Nggih, Sugeng Sia. Lajeng Royong Tolong Welo Bapak Rahma. Pak Lili Suryani, Bapak Mas Gur, Bapak Diana, Bapak Gandu, Ki Sugeng Sia, ngontong temale, niku barno, sebelah wis ane ngebleng lan wis. Bunda Mutia, Ki Sugeng Siang, Bunda.
1: Nggih.
2: Terus Pak Sukasi, Ki Sugeng Sia. Nggih. Terus putrane napa putra Madura, Sugeng Sia.
1: Sugeng Siang oke.
2: Nggih. Bareng tak entah apa sing nonton rumiyin bareng to amarga niki wedal kok mepet punan nggih. Nggih bareng
1: arep. Nggih niki Pak nembe milai rek.
2: Lah nggih. Nggih kepareng ampun bareng nggih. Iku jarani monggo Bu winara Bu. Nggih sampun makan rumiyin.
1: Nggih.
2: Pak Maskur monggo nggih.
1: Monggo.
2: Nggih bareng-bareng nggih.
1: Nggih, Pak.
2: Pirang langkung ngapunten Kang Kathah Mbak Retno.
1: Siap.
2: Campur sari ora lari.
1: Legi tur laris. Waalaikumsalam. Nggih, Pak.
2: Nak apa gendinge Mbak Retno?
1: Layan

Pagelaran wayang kulit dimulai pukul 9 malam lebih 10 menit. Waktu ini dipilih bukan tanpa makna. Pukul 9 lebih 10 menit adalah

0: Wayang bergerak, cerita kehidupan dimulai. Tentang baik dan buruk, tentang pilihan, dan tentang perjalanan manusia. Dodokan itu ibarat detak jantung, tanda kehidupan pertama yang kita dengar sebelum lahir ke dunia. Ia menandai awal, ia membangunkan kesadaran bahwa sebentar lagi sebuah kehidupan, sebuah cerita akan dimulai.
1: Bumi kencang kancing langit kelap-kelap katon lir kencang ing risang

0: Lah inggih menawi wonten lagone ingkang dereng kaputer menika berarti nggih dereng kula panggi menika lagonipun ingkang pundi? Monggo pinara campur sari laras-laris.
1: Legi terlaris.
0: Inggih, legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi pawartun menengan iki sehat ya.
0: Alhamdulillah rabbil alamin sehat.
1: Kembangipun kok waket masuk iki. Nah, terakhir iki nyambet napa-napa iki. Dene man kurawe ono napa wasine. Kayak tindine mboten enten digoleki rupane. Nggih.
0: Nggih tirasipun ngaten.
1: Napa gendingi wau?
0: Napa cacut tali wondo niku ingkang dereng.
1: Tali wondo. Mboten wonten gendhing tali wondo niku. Kula mboten ngertos. Mengke kula nyuwun
0: menapa? Gelang kalung nggih nek no.
1: Nggih salami kagem sedoyo mawon. Mangga rawi kula matur mbah Firman. Salam bali mungkin kita dimenyan. Kali apa tu? Kali macam ni. Aku cawit macam Madura. Cawit jalan kemudian RRI. Jadi kita yang sehat mas. Jalan bantu yang balik itu yang ni. Jalan macam ni pasti kota. Jadi sehat dengan mas.
0: Amin amin.
1: Kalian bapak mungkin sekarang nggak sehat ibu ya.
0: Siap. Matur sembah nuwun pak.
1: Iya. Ya ampun ngapain lain ibu ya.
0: Nggih nak no.
1: Ya lepat gunung pangapunten ibu. Nggih lah sundur alon-alon punya terantor.
0: Amin.
1: Sambil hari lari-lari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke gelang kalung menika lelakon ingkang mungkasi pinanggihan kita wonten ing siang menika. Suasana sak wonten ing Jawi bubunter saestu lho para sederek. Nggih saestu rek. Menawi panjenengan tindakan melampah-melampah mboten beto payung yo. Alah, bentar rek kados ngaten niku lho. Monggo terakhir, wis terakhir. Pengkasan wonten sinten menika? Campur sari laras-laris.
2: Legi terlari.
0: Akhirnya.
2: Yang salah buncit nih.
0: Mbak Mimin sugeng siang, Mbak Mimin.
2: Sugeng siang ugi.
0: Siap-siap.
2: Sehat jeng.
0: Sumwehat.
2: Alhamdulillah sehat jeng. Sampun dah jeng.
0: Sampun dahar.
2: Sampun. Wau injing nopo niki wau.
0: Napa?
2: Wau injing nopo sak niki wau.
0: Dereng meh.
2: Oh, dereng sak niki.
0: Dereng jebule.
2: Mampir jeng nang ajeng nenten warung. Niki mun mboten gadah lagu nih kula nggih.
0: Nggih boten apa sampun wonten.
2: Lah iki kula dapat bucin-bucin ngene ya napa mulai wau. Jam kali welas kula tong wenggo ning awal-awal. Ya mun durawi minggat. Mpun ngoten mawon lek ngoten.
0: Nggih ana.
2: Kayak napa niki cuma mampir lho.
0: Alah piye ngene iki.
2: Bapak mampir wae aman ngoten lho. Asale lek mboten telepon mboten eco. Masih mboten paringi lagu mboten nopo. Halo?
0: Iya.
2: Aduh, teng pundi jenengan?
0: Wonten ngriki.
2: Ana wonten tetep teng mriku ngadep ngetan ngoten nggih.
0: Nggih, nggih to. Traing ngaten posisine rek.
2: Nggih ngoten. Menawi pipi pindah majengi aler ngoten. Nggih sampun ngoten mawon pun.
0: Nggih, nggih. Siap.
2: Salam sejauh ya pun wau sing minggah-minggah iki
0: kudu saya
2: mandurawi Pak Sinten. Wis sedoyo. Sugeng midhangetaken.
0: Nggih, nek no.
2: Kagem jenengan sugeng ayo dadi bahan. Wangsul napa mboten niki?
0: Wangsul.
2: Wangsul, mboten nginep. Nyipeng teng mriku.
0: Yo yo yo yo.
2: Dereni pun sampe jam gangsal ngenten. Nggih mampir jeng lek anu nyipeng jeng. Warunge ta sik buka teng
0: mriki. Warunge dibuka. Nggih, mangga. Mangga, mangga, mangga.
2: Kula mandep, Jeng.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Campur ati laras lari.
0: Oh, gitar laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuran medang ngetaken lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika, nggih. Para sedherek insyaallah benjang kita tasih saged pinanggihan malih wonten wekdal ingkang sami ingkang sareng-sareng wonten ing semboro sugeng siang menawi wonten lelagon ingkang dereng kaputer nggih mboten usah cuwo. Mugi-mugi benjang saged kapilih kepanggih kaputer dipun midhangetaken sareng-sareng.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember, hari ini edisi Rabu 10 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar bakti sosial pelayanan kesehatan mata dan operasi katarak ke-11. Pengunjung air terjun Tumpak Sewu Lumajang tembus 9.900 wisatawan. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Banyuwangi bakal menerapkan sistem digital dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan serangkaian informasi lainnya. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama John Fawcett Foundation, LP2SM, dan berbagai organisasi sosial kembali menggelar bakti sosial pelayanan kesehatan mata dan operasi katarak ke-11 tahun 2026. Kegiatan ini menargetkan sebanyak 2.550 penerima manfaat dari berbagai layanan kesehatan mata secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Mohyasin, menjelaskan sasaran program tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan mata, operasi katarak, pemberian protesa mata, hingga pemeriksaan kesehatan mata bagi pelajar sekolah dasar. Selain pemeriksaan mata, layanan pemberian kacamata juga tersedia untuk seluruh kelompok usia sesuai hasil pemeriksaan medis. Kegiatan sosial tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Bondowoso dan sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat di dalam pelaksanaannya. Sementara itu pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidolmulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang mencatat rekor kunjungan selama libur panjang Idul Adha dan Waisak 2026. Destinasi unggulan Lumajang tersebut dikunjungi sekitar 9.900 wisatawan, tertinggi dibandingkan momentum libur besar sebelumnya. Dari data pengelola mencatat 7.900 wisatawan Nusantara dan 2.000 wisatawan mancanegara datang untuk menikmati panorama Niagaranya Indonesia tersebut. Angka ini melampaui capaian saat libur Natal Tahun Baru serta libur Idul Fitri. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Galih Permadi, menilai capaian ini membuktikan daya tarik Lumajang semakin kuat. Menurutnya, keberhasilan destinasi tidak hanya soal keindahan alam, tetapi juga pengelolaan dan keterlibatan di masyarakat. Lonjakan wisatawan berjuang berdampak langsung kepada ekonomi warga sekitar, di mana pelaku UMKM, penyedia transportasi, pemandu wisata, kuliner, hingga penginapan juga meningkatkan permintaan. Kita kembali ke Bondowoso, pendengar. Jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODHA di Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu hingga Mei 2026 tercatat 46 kasus dan diantaranya satu meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan Samsudi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 46 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah itu, satu penderita dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki, mengatakan sebagian besar kasus ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, bukan karena pasien secara sukarela untuk melapor. Setelah dinyatakan positif, pasien langsung diberikan edukasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut termasuk terapi obat antiretroviral atau ARV. Namun, menurut Habib, tidak semua pasien bersedia menjalani pengobatan secara rutin. Dari 46 kasus baru yang ditemukan, hanya 25 orang yang tercatat menjalani pengobatan.
2: Biasanya kan kita menemukan pasien HIV itu, jadi jarang orang itu yang lapor ke kita. Tapi tapi dia periksa mungkin patut sakit apa kita cek. Kita kan nakes kan tahu ya ciri khasnya HIV seperti apa. Langsung kita cek, ternyata positif. Tapi langsung kita edukasi. Edukasi, langsung kita sarankan untuk rujuk ke rumah sakit dulu untuk ke penyakit dalam. Nah, akhirnya nanti langsung diobat.
1: Untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, Dinas Kesehatan Bondowoso melibatkan kelompok kerja yang ada di setiap kecamatan bersama petugas puskesmas Mereka secara aktif melakukan pendampingan kepada pasien, termasuk membantu mengambil dan mengantarkan obat ke rumah. Habib menjelaskan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga AIDS merupakan kondisi lanjutan ketika daya tahan tubuh penderita sudah sangat menurun akibat infeksi HIV. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bondowoso juga memastikan kerahasiaan identitas pasien HIV/AIDS tetap terjaga. Seluruh petugas kesehatan diwajibkan menjaga privasi pasien untuk mencegah stigma dan diskriminasi di masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar masih dari Bondowoso, wilayah kekeringan di Bondowoso, Jawa Timur, dari tahun ke tahun tidak mengalami pengurangan, justru mengalami hal sebaliknya. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bondowoso, Farah Teddy. Menurutnya, beberapa indikator yang menjadi pemicu diantaranya semakin bertambahnya jumlah penduduk hingga minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Menyikapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso melibatkan warga hingga perangkat desa sekitar hutan untuk menginisiasi penghijauan agar muncul sumber air yang baru.
3: Untuk Kabupaten Bondowoso sendiri, wilayah yang sudah disebutkan tadi itu ada 9 kecamatan yang terdampak kekeringan, yaitu diantaranya Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Kelabang, Prajikan, Maesan, dan juga termasuk Kecamatan Beringin juga seperti itu. Ada 13 desa dan 20 dusun berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Bondowoso dan juga 1.000 lebih kepala keluarga atau 7.000 jiwa yang sudah mengalami krisis kekeringan seperti itu. Dan sampai saat ini memang terdata seperti itu. Kemungkinan kalau misalkan akan meluas lagi juga wilayah kekeringan ini juga semakin dampak dari kekeringan ini akan meluas, krisis air bersih akan semakin bertambah seperti itu. Ya untuk dari pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri melakukan dropping rutin air bersih itu dilakukan oleh BPBD Bondowoso yang sudah menggerakkan 10.000 liter air bersih setiap hari seperti itu Bapak, dan juga ada dari PDAM, PMI juga mengeluarkan, dan juga dari instansi kami kalau dibutuhkan kita akan dropping juga seperti itu.
0: Sementara itu pendengar, Kepala Desa Kalianyar Bondowoso Muhammad Fauzi mengatakan wilayah Desa Kalianyar yang merupakan kawasan hutan sehingga telah dilakukan terobosan berupa pembuatan batasan kawasan hutan berupa sungai kecil yang mengelilingi teritorial hutan sehingga potensi kebakaran hutan tidak menyebar ke wilayah yang lain.
4: Perlu saya sampaikan, kami dari pemerintah desa tentunya sebagai garda terdepan, artinya kita bertempat tinggal di mana desa kami itu bisa dikatakan mayoritas 97% berdasarkan data BPS Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Ijen itu adalah kawasan hutan. Nah, untuk kawasan pemukimannya itu hanya 0,2% saja. Nah, jadi pastinya kami dari pemerintah desa itu hal pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi lebih kepada kesadaran masyarakat desa sendiri untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang sifatnya itu lebih perhatian kepada lingkungan masing-masing.
0: Pendengar masih dari Bondowoso, pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Koperasi Peternak Solidaritas Indonesia atau KPSI meluncurkan program Koperasi Peternak Solidaritas Indonesia di Pendopo Kabupaten Bondowoso pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembagian 20.000 DOC atau Day Old Chick ayam kepada ratusan warga penerima sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan bahwa peluncuran program tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sektor peternakan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Karena itu, program KPSI mengusung visi membangun kemandirian ekonomi peternak rakyat melalui koperasi yang modern, transparan, dan juga berkelanjutan. Mendengar buletin siang ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. di mana berita kami juga bisa Anda simak melalui website rrd.co.id serta channel YouTube RRD Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRD Digital. Pendengar, seorang jamaah haji asal Banyuwangi, Syuwadi bin Saji, 78 tahun, warga Dusun Malar, Desa Macan Putih, Kecamatan Krabat, Banyuwangi, meninggal dunia di Tanah Suci pada Minggu 7 Juni 2026 waktu Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 84 meninggal di King Faisal Hospital Mekah setelah menjalani perawatan intensif akibat serangan jantung yang akut. Berdasarkan laporan Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI, kondisi kesehatan Syuwandi mulai menurun sejak 5 Juni 2026. Saat itu almarhum mengalami badan lemas, nafsu makan yang menurun, serta tekanan darah yang sangat rendah, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan almarhum mengalami STEMI atau ST Elevation Myocardial Infarction, di mana hal tersebut merupakan serangan jantung akut berat akibat penyumbatan pembuluh darah koroner. Pasien mendapatkan terapi trombolitik dan perawatan intensif di ruang ICU. Namun kondisinya berkembang menjadi shock kardiogenik yang menyebabkan fungsi pompa jantung menurun drastis hingga akhirnya meninggal dunia. Masih dari Banyuwangi, pendengar, Pemkab Banyuwangi bakal menerapkan sistem digital dalam pemilihan kepala desa atau Pilkades. Saat ini pengembangan aplikasi masih dimatangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Banyuwangi sebelum dilakukan simulasi secara bertahap. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Banyuwangi, Nanin Oktaviani, mengatakan digitalisasi Pilkades disiapkan untuk menciptakan proses pemungutan suara yang efektif dan juga transparan. PMK Banyuwangi juga ingin menerapkan sistem Pilkades digital secara penuh, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih memadukan sistem digital dan juga manual. Di mana saat ini pemerintah daerah masih melakukan penyempurnaan aplikasi dan menyiapkan simulasi internal untuk mengevaluasi kesiapan sistem sebelum diterapkan pada Pilkades mendatang. Dan saatnya pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Tim Nasional Putri Voli Putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Skuad Merah Putih yang mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yakni 25-20, 27-25, dan 25-14. Di mana pertandingan sengit pada babak penyisihan grup tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni 2026. Pada pertandingan pembuka turnamen tersebut, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan perlawanan Iran dengan skor 3-1. Namun langkah skuad Garuda Pertiwi sempat terhambat setelah dipaksa takluk 3 set langsung oleh Kazakhstan. Kemenangan penting atas Hong Kong tersebut menjadi peluang besar Indonesia untuk lolos dari babak grup. Hasil ini menjadi modal berharga menjelang laga pamungkas melawan Lebanon pada tanggal 12 Juni 2026 mendatang.

Dan pendengar, tuntas sudah seluruh informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Anis serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Pendengar, kita bayangkan apabila kita mengakses layanan kesehatan, antrean online, informasi peserta, hingga layanan kesehatan semua dalam satu aplikasi. Nah, kabar baiknya pendengar, BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan-kemudahan melalui aplikasi yang namanya Mobile JKN. Jadi, pendengar semuanya bisa mengakses banyak hal melalui aplikasi Mobile JKN yang bisa dilakukan, diantaranya menampilkan kartu JKN digital. Kemudian, Anda juga bisa mengambil antrian online di fasilitas kesehatan, mengecek status kepesertaan dan juga tagihan iuran, mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, data, nomor HP, email, dan lain sebagainya. Kemudian, pendengar juga bisa melakukan screening riwayat kesehatan, melakukan konsultasi layanan, serta kalau misalnya ada pendengar-pendengar yang masih memiliki cicilan tagihan, pendengar-pendengar bisa mendaftarkannya dalam program rehab atau rencana pembayaran iuran bertahap yang bisa dilakukan mencicil bagi peserta bukan penerima upah mandiri atau perorangan. Karena pendengar, di zaman saat ini semuanya hadir lebih praktis, cukup lewat handphone, cukup lewat gawai masing-masing, nggak perlu antre lama, nggak perlu pakai kartu fisik, semua bisa sebagai bukti kepesertaan JKN aktif untuk mengurus, misalnya nih pendengar, mengurus SKCK, mengurus SIM, haji, atau kebutuhan pendaftaran lainnya, Anda bisa melalui menggunakan aplikasi Mobile JKN. Jadi ambil segera handphone Anda masing-masing, download Mobile JKN di Play Store maupun App Store. Jadi kalau cari adalah Mobile JKN, karena Mobile JKN semua ada dalam genggaman Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Lita Arsan untuk temani Anda tentunya di Prodangdu. Dan itu adalah kita Gentak-Gentak Joss. Insya Allah nanti sampai di jam 3 sore pendengar yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami 3366 52 Prodangdu.

0: Di Pradangdut dan itu adalah kita gentak-gentak Josh, pendengar dimanapun Anda berada. Goyang dua jari buat semua dan juga cukup satu menit gitu ya dari Saskia Gotik untuk Anda semua. Cuaca di kota Jember nampaknya sangat panas sekali pendengar ya. Panasnya luar biasa, tapi yang penting hati dan pikiran kita tetap adem gitu ya. Josh, jalan terus deh ya. 336652 silakan. Halo Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak Jos, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nonita.
0: Selamat siang juga. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Nonita, keluarga sehat semua. Buat Nonita sekeluarga gimana Non?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kelihatannya sudah sehat selalu ya Non.
0: Alhamdulillah, berkat doa semuanya lah.
1: Iya, itu suaranya sudah lantang.
0: Oh iya.
1: Itu
0: batuk si aku.
1: Oh, jadi kaya-kaya tano.
0: Kau aku lo ngapain dibuat gawe-gawe? Aku lo orangnya apa adanya.
1: Lah iya tadi aku ngomong sehat moro-moro.
0: Do batuknya.
1: Oh, jadi kaya mana waktu enon? Aduh lah.
0: Enggak, aku tuh orang saya tuh orangnya apa adanya gitu loh.
1: Iya non. Oleh
0: waya watu-watu wayang guyu-guyu wate gak seneng gitu.
1: Oh iya. Nah dia aku juga seneng nih aku mlebu non.
0: Enggak, biasa aja saya orangnya. Nah,
1: Bukan maksudnya aku kan pendengar non.
0: Iyalah.
1: Nah gitu non. Eh non, lagu kumbang-kumbang kayak Adi Irma itu ono non.
0: Ada.
1: Iya. Iku ya apa sayirin non?
0: Ya coba sampai nyanyi coba.
1: Wah, aku kan gak iso.
0: Loh, ya iyalah. Coba nyanyi.
1: Nah,
0: tidak. Jangan disuruh saya nyanyi, nanti kena semprit saya.
1: Ya, non. Ya, wis.
0: Lagunya benar kumbang-kumbang itu ya?
1: Iya, tapi deh Ade Irma.
0: Versi Ade Irma.
1: Iya, itu rancak mulai enak.
0: Oh, iya, ta.
1: Lebih apal sampean daripada saya. Oh, iya. Oh non Lita wis seniore kok.
0: Ade Irma ya.
1: Iya, okay. Ada kan non?
0: Ono.
1: Nah begitu non. Salam ya non.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Pak Rahman juga masuk non.
0: Belum.
1: Iku Pak Rahman yang nyeluk sampai nabi yo.
0: Siapa?
1: Halo Diajeng Lita.
0: Yes, gitu. Ya.
1: Aku seneng neng ngono aku. Juga yang punya Indonesia non.
0: Yuk Melong.
1: Iya yuk Melong. Selamat siang. Juga ada Putra Makenda ya. Mbak Lili Suryani, Mbak Mutia, Pak Rusdianto. Putra Madura sudah datang paling non.
0: Dari mana apa? Dia?
1: Karena turun di Madura.
0: Oh.
1: Kan orang Madura turun ke Madura.
0: Oh, pulang ke Madura.
1: Iya.
0: Pelanggaran gak ngomong aku ya.
1: Oh, masa non. Padahal itu kan fans kiai jenengan itu non.
0: Maksudnya aku lek Madura itu kan ada ciri khas yang krepek panjang-panjang tuh loh.
1: Oh. Begitu ya non ya. Terus. Sopo mang.
0: Salah lali.
1: Iya, iya. Non, tadi berangkat bawa payung enggak, Non?
0: Aku enggak, ngapain bawa payung?
1: Bunda, saya ingatkan ya, Non. Kalau panas terik gini ya, kalau mau keluar bawa payung, Non. Dan enggak ireng, Non. Iya, eman-eman, Non.
0: Kok tahu ya kalau saya itu suka, apa, enggak suka panas-panas atau diireng?
1: Iya, Rodo. Padahal kok yang enggak kenal lah, Mau tahu jagongan ngono lho.
0: Dengan
1: di RRI dulu itu.
0: Sing rambutnya dawa.
1: Iya non, salamnya semua ya non. Buat Nonita, selalu banyak senyum non.
0: Mari nih, aku ndelok-ndelok lah senyum itu kadang. Iya,
1: kalau mendengar senyumnya kan semua pendengar mitra Anda itu kan seneng kabeh bahagia ngono lho non.
0: Iya ta.
1: Oh, terutama itu Pak Rahman dengan Yuk Melong, Bu. Semangatnya penuh itu.
0: Lah sampean.
1: Ya lebih semangatan, Non.
0: Oh, gitu.
1: Oh, ndak masuk ae bingung kok.
0: Oh, ngono ah.
1: Duh, angel Non. Uyo nembe wong ayu iku, Non.
0: Kenapa? Jare sapa aku ayu?
1: Lah iki jareku. Udah ya, Non?
0: Iya.
1: Makasih, Non.
0: Yo.
1: Dangdut.
0: Danut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodangdut. Kita juga lagi, kita goyang lagi.

datang dari luar negeri dan belum registrasi email di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai. Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Di Prodang Nur adalah kita gentan tak jauh. Jangan tunggu lama-lama nanti aku diambil orang kemana. Prodang Nur semua pendengar, ini sebenarnya lagunya dari Cici Paramida kan direstorkan kembali sama si penyanyi aslinya gitu ya, dengan versi dangdut wes gitu. Di Prodang Nur 336652, halo Prodang Nur.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Genta Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini ya?
1: Dengan situ, siapa
0: situ, ya? Situ Banda gitu ya.
1: Alhamdulillah, Tiacing Lita sudah titen ya.
0: Iya.
1: Ya Tiacing.
0: Iya, apa?
1: Alhamdulillah. Hati-hati dia ceng, nek Man Burawi masuk dia ceng.
0: Kenapa kalau Man Burawi masuk?
1: Iya, itu mau jarak itu. Kemarin Mbak Eti kena sudah itu.
0: Oh iya, kena.
1: Ngaku Hendrik.
0: Terus? Gak iso lah bujui sama aku.
1: Iya, akrab sama Tia Cenglita itu.
0: Iya, pernah.
1: Senang goda-goda itu.
0: Iya, oke. Ini lagunya apa ini?
1: Lagunya apa itu? Kawin Kontrak Tia Ceng.
0: Aduh, itu lagu Jawa ya?
1: Hah?
0: Lagu Jawa?
1: Enggak. Koplo.
0: Koplo? Aku cek dulu ya, kawin kontraknya ya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Oke. Makasih dia ceng ya. Oke, mau jalan-jalan tuh dia ceng.
0: Yuk, buat siapa ini lagunya?
1: Oke, pertama ada Tia Cenglita yang lagi mantu, selamat sore, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, diberi umur yang barokah, umur panjang yang barokah, juga rezeki yang barokah, dijauhi dari musibah sekeluarga. Amin, amin, Allahumma amin. Tadi ada Man Burawi ya. Weh, terima kasih weh, sentiasa Mawi. Ada Wayul, ada Putra Madura, Putra Magenda, ada Yomelong. Ada Pak Teguh di Banyuwangi, ada Gandu, Pak Gandu di Lumajang. Juga ada Pak Lilis Suryani di Trenggalek. Selamat sore Pak Lilis, mudah-mudahan selalu sehat. Ada juga Pak Aloy kemarin masuk ya. Ada Pak Bano Malulu di situ Bondo. Juga ada Mbak Mutia, ada juga Cak Rendi, monggo Cak Rendi, masuk Cak Rendi, kita tunggu gabungannya. Lagunya ada Tia Ceng?
0: Iya, lagunya ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oke, kok kecil kan?
0: Ada lagunya, tuh.
1: Oh, enggak suaranya sambian kecil?
0: Iya, ta.
1: Iya.
0: Sudah.
1: Oke, lagu kita tunggu ya. Coba tanya lagi tuh, gimana?
0: Cuaca di Jember panas.
1: Oh, ya sama, sama kalau gitu. Oke dah, lagunya tak tunggu untuk Tia Cenglita. Mudah-mudahan selalu sehat, selamat bertugas. Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita getak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak

0: peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrian berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS
2: Kesehatan. Gak perlu kemana-mana.
3: Urus BPJS Kesehatan
0: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
3: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di medsos Facebook yang mengklaim Dandi Laksono sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George adalah berita bohong. Pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi yaitu Dandi Laksono menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Chamber di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita genta entak jos. Buat pendengar dimanapun Anda berada, mau gabung 336652. Halo Pro Dangdut.
2: Dang.
1: Wih, adalah kita genta-genta jos. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Mbak Lita adalah penyiar favoritku. Semakin
1: apa?
2: Semakin banyak pendengarnya.
1: Amin.
2: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Lita?
1: Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja dan sehat.
2: Walaupun cuaca panasnya banget, tapi harus kita menjuai tetap dingin ya Mbak Lita. Alhamdulillah. Nasihat-nasihat Mbak Lita ini selalu melekat di hatiku.
1: Iya, oke.
2: Amin.
1: Ini
2: request lagu Mbak Lita.
1: Lagunya apa tuh?
2: Tak terduga dari Bang Haji Roma Irama. Salamnya untuk Manpurawi. Halo Manpurawi, semoga tambah sehat dan selalu bahagia bersama keluarga. Juga ada yang empuk di Kalisat. Juga ada Bunda Mutia di Kencong. Selamat siang dan salam sehat. Mbak Bunga, ayo gabungan Mbak Bunga. Putra Magenda, Putra Madura yang di yang Mr. Mahmud di Sumenep dengan Sukron. Bang Aloy, halo Bang Aloy. Semoga sukses dan selamat jalan di jalan raya. Hati-hati Bang Aloy. Pak Yul juga yang terhormat. Pak Murah. Pak Murah, semoga tambah sehat, tambah bahagia. Selamat siang Pak Murah. Yang terhormat Pak Dendi. Selamat siang dan selamat beraktivitas ya Bapak. Hati-hati di jalan. Amin. Semoga sukses selalu Bapak Dendi. Pak Murah juga sukses. Selamat siang untuk Mbak Lita. Penyiar favoritku. Selamat bertugas. Dan salam bahagia. Sehat selalu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kelancaran rezeki yang barokah. Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Salam Indonesia Raya.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye. Yuk melong Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Kita Genta Najos. Halo Mbak Lili. Apa kabar Mbak Lili?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Lita juga baik toh.
1: Iya sehat aku Mbak.
3: Amin. Mbak Lita minta lagu ya.
1: Lagunya apa tuh?
3: Terguna-guna dari Kakak Handika, bisa gak Mbak?
1: Terguna-guna?
3: Iya. Salamnya ikut Bapak Rahman dan Bapak Abdullah aja wis. Dan untuk Mbak Litanya, selamat siang dan selamat bertugas. Tambah cantik Mbak Lita. Makasih Mbak Lita ya.
1: Iya, makasih Mbak Lili.
3: Dandut.
1: Dandut adalah kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, lagu ini tak terduga sama terguna-guna gitu ya. Cece Handika. Satu telepon lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Kentak-kentak
1: Jos. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Wabarakatuh.
1: Dari siapa dan di mana ini?
2: Dari tadi, Mbak Lita.
1: Iya, dari tadi ya. Udah ikutan.
2: Ini Banyuwangi, Mbak Lita.
1: Iya, Banyuwangi. Pak Teguh. Selamat siang menjelang sore, Pak Teguh.
2: Alhamdulillah. Balitanya sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat aku, Pak Teguh.
2: Baru kau tidak error lagi kita balita ya.
1: Mudah-mudahan, amin, berkat doa semuanya.
2: Ayahnya anak-anak gimana balita?
1: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat,
2: ya,
1: sehat.
2: Ya. Lagunya penglarisnya dari Latin, balita.
1: Apa?
2: Penglaris.
1: Penglaris.
2: Dari Latin ya, Mbak.
1: Tirto. Penglaris dari?
2: Latin, Latin. Penglaris, penglaris, pagi-pagi penglaris. Ada apa? Bisa nggak, Pak?
1: Sebentar, penglaris ya.
2: Nggak ada ya, siane atau apa? Ada nggak, Rita?
1: Penglaris dari?
2: Latif, Latif, guys.
1: Ini aku takutnya lagunya terlalu lama. Waduh, lagunya lama banget ini, Pak.
2: Oh, enggak bisa.
1: Iya, enggak bisa nih. Kok lagunya di tahun 70-an ini.
2: Oh, lah iya.
1: Oh,
2: apa yang kiranya bisa, Mbak Rita?
1: Iya, sudah tak carikan, Tah.
2: Enggak cocok, malah loro hati.
1: Lah iya, apa? Jangan indah pada waktunya lo ya. Udah keseringan enggak, itu enggak, lagunya.
2: Enggak, wes paleh. Carikan wae. Apa ya? Asik-asik ya, Mbak Rita ya. Cik asik dari
1: siapa
2: itu Mbak Lita?
1: Yang mana?
2: Cik asik loh Mbak Lita.
1: Ayu Ting Ting.
2: Iya.
1: Oh.
2: Sakit Mbak Lita? Bisa enggak?
1: Iya bisa.
2: Alhamdulillah. Ya udah salam-salam dulu Mbak Lita ya. Yang pertama itu dari Manpurawi, yang mendahului. Terus yang kedua tadi dari Pak Rahmat di Situbondo. Tidak kedalam rural yaitu dari Putra Masinda, Putra Madura. Tidak kedalam Mbak Lili Suryani, Mbak Diana dan Mbak Sandinya. Wes mulai Mbak Rita. Wes mater nuwun Mbak Rita karena
1: selamat siang.
2: Yo. Paling Mbak Rita kurang ada
1: mohon maaf. Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Bentar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Lu kemana-mana?
1: Urus BPJS Kesehatan?
2: Bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan, pakai handphone doang? Jawabannya, bisa banget. Aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan.

0: peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrian berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Lagu-lagunya udah saya puter. Kenapa saya puter semuanya? Biar saya gak ditagih gitu ya. Pak Teguh sabar dulu, lagunya saya harus cari Pak Teguh lagunya apa yang cocok gitu ya. 336652, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Aduh kemana
1: halo.
0: Ini? Halo Pro Dangdut.
1: Nyapo kok ngerosok ini?
0: Nggak tahu Mbak, kenapa itu kok ngerosok gitu Mbak?
1: Ya ini ano, ini.
0: Nah. Sampean ada di mana Mbak itu Mbak kok bisa sampai ngerosok gitu?
1: Hah?
0: Ada di mana kok sampai bisa merosok gitu?
1: Barusan nyanyian, kok sekarang ngerosok.
0: Oh iya wes, gimana?
1: Ini aku ya sih. Hat iso mlebu iki.
0: Oh, alhamdulillah wa syukurillah.
1: Iya. Piye nduk kabar nduk?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh. Iya anu, apa ono pemadaman, Dok?
0: Ada pemadaman? Enggak ada tuh.
1: Dok, ya kok buru-buru anu iki? Enak-enak lagu ini kok rock-rock iki.
0: Oh, enggak tahu ya, Mbak. Mungkin dari sana sinyalnya juga nggak bagus.
1: Hah?
0: Sinyalnya bisa jadi nggak bagus, Mbak.
1: Analog. Analog.
0: Oh iya. Oh gitu, ya wes.
1: Bukan nggak pakai digital.
0: Oke. Mbak mau request lagu apa?
1: Lagunya Dinding Commission, Dok.
0: Air mataku kasih, gitu ya.
1: Iya.
0: Menetes di pangkuanmu.
1: Tapi suaramu enak loh Dok nang HP ku Dok.
0: Oh iya ta.
1: Iya.
0: Oh alah ya wis.
1: Iki mari ni ojo ditutup Dok lek terakhir iki terakhir aku Dok.
0: Enggak terakhir kok.
1: Iya ben ngrungokne teko HP mari ning Dok.
0: Iya. Oke.
1: Bale doning rokok iki Dok.
0: Oh iya, oke. Oke.
1: Okay. Ono lagu ning Dok.
0: Ada.
1: Yo salami kanggo anoku.
0: Ini sampean di mana sih sekarang posisinya?
1: Hah?
0: Posisi sekarang di mana?
1: CSG.
0: CSG kan?
1: Iya. Salami yo Dok yo. Halo?
0: Halo, iya.
1: Suara Mondo.
0: Oke, salamnya buat siapa, Mbak?
1: Oh iya iki krungu iki mana yang HP Dok. Ayo kanggo sing mlebu mau wis HP iki Dok. Ka iso nyebutin aku Dok.
0: Iya
1: Quran iku sing duwe sapa iku sing duwe Indonesia yo melong yo Dok. Iya yo melong. Iki teko aku Dok yo melong alam sehat yo Dok. Ya wes, anteni lagu nindo.
0: Ya ditunggu ya Mbak, lagunya ya.
1: Yo, semoga awamu diwaringi kesehatan.
0: Amin.
1: Bahagia ceria sak keluarga nindo.
0: Amin.
1: Yo ngono ae wis yo ndo yo.
0: Oke, terima kasih Mbak.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Cinta-cinta jo.
0: Assalamualaikum di JSK.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mbak yang sudah ada di JSG. Silakan yang lainnya di 3366652. Silakan untuk gabungan semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Genta Joss. Ada dari Mary Andani buat semuanya.

Di Pradangdut dan adalah kita Gentengan Tajos, lagu-lagu dangdut temani Anda penonton untuk edisi hari Rabu 10 Juli 2026. Mudah-mudahan perjalanan kita sampai kapanpun selalu dalam barokah pastinya ya. Iya dong. Dilancarkan semuanya, segala aktivitas kita dilancarkan. Keinginan kita juga tentu kalau ingin di keinginan kita kalau kita pengen terkabul ya harus ada doa dan usaha gitu pendengar ya. Gak hanya pengen, tapi kalau gak ada doa dan usaha, semua itu akan mustahil gitu, impossible akan bisa terwujud di kita pendengar. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak-gentak jos untuk Anda semuanya pendengar. Ada Lesti buat semuanya, Pak Teguh ini lagunya ya.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dan itulah kita kentata aja. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acaranya sama dan di jam sama bareng Lita Arta, hanya di Pro 1 RI Jember. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk selalu kita menebarkan atau banyakin berbuat baik untuk sekitar kita, karena setiap kita berbuat baik, nanti pasti akan kembali pada diri kita dan juga keluarga kita, pasti ya pendengar. Tetap berusaha dan berdoa, dan tetap berpikir positif buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Genta Gentak Joss.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dalam Indonesia Cerdas. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas. Pendengar, hari ini kita akan menyelami lorong waktu menuju sebuah peradaban yang pernah berdenyut kuat di bumi Nusantara, yaitu Sadeng. Ini sebuah nama yang menyimpan jejak sejarah, seni, dan identitas yang kini coba dihadirkan kembali bukan sekedar sebagai catatan masa lalu, melainkan sebagai roh dalam setiap goresan dan cipta karya seni. Bersama kami sore ini hadir Bunda Debora Krisnowati, pegiat budaya sekaligus penasehat historis Sadeng dalam penciptaan karya seni. Kemudian ada Mas M. Rizal Herlambang, ini Ketua Bumi Sadeng Exhibition yang menjadi jembatan antara ingatan kolektif dan panggung ekspresi. Kemudian ada dua perupa dan seniman yang menuangkan nafas Sadeng dalam karya nyata mereka. Ada Mas Aap atau lengkapnya Mas Muhammad Abdul Rashid. Kemudian Mas Oki Dwi Pindiarto. Kita akan berbincang bersama mereka karena disinilah sejarah bukan hanya dibaca, tapi dirasakan, dilukis, dan dihidupkan kembali. Tetap bersama kami dalam Indonesia Cerdas.
5: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
6: joget depan ambulans.
5: Iya.
6: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
6: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
6: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
5: Iya.
6: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Indonesia Cerdas Program 1 RRI Jember. Segera kami sapa keempat tamu istimewa hari ini, sudah hadir semuanya di studio Pro 1 RRI Jember. Assalamualaikum, selamat sore.
7: Selamat sore, Mbak Eti. Selamat sore para pendengar, ya, para penonton juga semuanya lah. Kegiatan yang berkegiatan di Pro 1 RRI Jember.
4: Iya. Terima kasih Bunda Deborah Krisnawati yang selalu setia bersama RRI. Luar biasa. Hari ini kita akan memotret apa istilahnya? Histori Sadeng ya, Bunda, dalam penciptaan karya seni. Nanti bisa diungkap lebih banyak lagi. Di samping panjenengan ada Mas Rizal,
7: Mas Erlambang atau dipanggil Mas Embang.
4: Mas Embang. Ya. Okay. Sehat, Mas?
8: Alhamdulillah sehat, Ibu.
4: Oke. Okay. Dan penuh semangat hari ini ya?
8: Ya, selalu semangat. Setiap hari selalu semangat. Ya. Ditemani ibu-ibu, teman-teman juga ya. Tambah semangat nih.
4: Mantul. Ini yang di sisi kiri, saya bergeser ke sisi kanan. Ada Mas Aab.
9: Iya, Bu Eti.
4: Halo. Ya,
9: halo.
4: Iya, selamat datang di RRI. Moga-moga kerasan ya, Mas.
9: Kerasan dong. Nyaman di sini.
4: Kerasan nanti nggak pulang-pulang. Kemudian ada Mas Oki. Ya, Mas halo. Oki Dwi Pindiarto. Sehat, Mas?
10: Sehat, puji okay. Tuhan. Alhamdulillah.
4: Iya, mantap. Dua-duanya dari wilayah selatan ya?
10: Wilayah selatan,
7: ini
10: ya,
7: betul. Oh, ini selatan.
4: Tiga-tiganya, Mas Embang juga?
7: Embang dari Buluan.
4: Oh, wow.
8: Dari Cenggawa.
7: Cenggawa ya, Cenggawa, Buluan, Ambulu.
9: Mataraman ya.
4: Wah, ngelompok istilahnya.
7: Iya.
4: Oke, kita akan mengangkat ini, coba memberikan gambaran pada pendengar dan pemirsa, nggih Bunda Deborah. Oke. Panjenengan terlebih dahulu mengawali katuran.
7: Oke, Mbak Eti, kita memang hari ini yang kita angkat adalah seni rupanya ya, dalam konteks sejarah. Nanti Mas Empeng akan lebih detail, Mbak Eti, menjelaskannya ya. Jadi kenapa sih kok nanti ada Sadeng Art Exhibition ini, dari mana asalnya, nanti Mas Empeng itu yang akan jelaskan. Yang jelas dalam seni rupa itu kompleks banget, Mbak. Ada sejarahnya, terus ada dinamika sosial yang memang harus disampaikan. Jadi ada pesan dalam kita melukis, dalam kita berkarya apapun ini, harus ada pesan yang disampaikan, dan pesan itu harus sampai. Pesan dari seniman itu kepada penikmat seninya. Nah, untuk bisa menyampaikan pesan itu mereka harus ngerti. Jadi seniman itu ternyata gak gampang. Harus ngerti sejarahnya juga, harus ngerti dinamika sosial yang berkembang, juga problematika sosial yang sedang bertumbuh atau sedang terjadi, juga apa yang harus bisa disuarakan lewat karya visual kalau dalam seni rupa ya. Jadi disuarakan lewat karya visual, juga simbol-simbol yang disampaikan. Kalau kita mungkin pakai simbolnya ya hanya tekuk-tekuk gitu, tapi itu ternyata ada lambang-lambang yang disampaikan gitu. Tidak semata-mata ini, selain harus memang harus menguasai teknik dasarnya, dia juga harus ngerti simbol-simbolnya itu, Mbak Eti.
4: Jadi bukan sekedar goresan itu.
7: Bukan sekedar goresan ini.
4: Kemudian Bunda, Sadeng ini kan menyimpan apa istilahnya ya, banyak lapisan gitu. Menurut panjenengan sesungguhnya ruh terpenting yang paling mendesak saat ini untuk diangkat dan dihadirkan kembali dalam konteks seni itu apa?
7: Kemampuan masyarakat untuk bertahan eksistensi diri terhadap segala perubahan, dan kepribadian yang harus tetap dipertahankan sebagai manusia Jember asli.
4: Siap. Itu yang
7: itu ruhnya
4: dimunculkan ke permukaan, ngatan.
7: Bukan, dia bukan pemberontak, tapi dia mempertahankan diri. Dia adalah orang-orang yang pejuang yang tangguh, yang harus eksis. Dia berjuang untuk eksistensinya itu, mempertahankan budayanya, mempertahankan kemampuannya, mempertahankan apa ya istilahnya, ya kepribadiannya, ruh hidupnya itu, Mbak Eti.
4: Iya. Karena memang kalau lihat sejarah, orang-orang Sadeng berani-berani ya, Bu.
7: Berani.
4: Bangga jadi orang Sadeng.
7: Berarti orang Sadeng persis ngisore Gunung Sadeng.
4: Ya, punya keberanian yang beda.
7: Betul.
4: Oke, bergeser ke Mas Embang. Sapanya Mas Embang ya?
7: Mas Embang. Iya,
4: iya. Oke. Bisa diceritakan bumi Sadeng exhibition kan hadir bukan tanpa alasan tentu.
8: Yeah.
4: Dari sudut pandang panjenengan monggo katuran, karena ini ketuanya nih.
7: Iya.
8: Oke, Ibu dulu ini sekilas balik nggih. Dulu kita kebetulan ini adalah proyek skripsi saya dulunya Ibu.
4: Oh.
8: Tahun 2021 waktu itu. Terus ini coba diberikan istilahnya mengulang kembali. Mengulang kembali bagaimana bukan kerajaan gitu, kayak bumi Sading yang ada di Jember itu bisa terangkat kembali eksistensinya, budayanya dan lain-lain.
4: Jadi ada peradaban di situ.
8: Iya, ya. Benar peradaban banget Ibu.
7: Yang hidup.
8: Terus dari situ dan kegiatan ini dari bulan Januari ya. Dari bulan Januari kegiatan ini didukung sama Kementerian Kebudayaan. Alhamdulillah kita sudah banyak apa beberapa kegiatan yang mulai dari residensi dulu.
4: Jadi rangkaian.
8: Iya, dari jadi seniman bisa lebih memahami proses gimana sih ketika ada di lapangan. Contoh kemarin kita ke Candi Deres, terus ke Puger, terus kita ke beberapa tempat yang lainnya untuk memahami bagaimana sih
7: termasuk ke Gunung Sajeng.
8: Iya, benar banget.
7: Terus kemarin ke Gua Marjan dan Gua Sodong, juga ke Gua Pawon ya, ya.
8: Gua Pawon nah, juga.
4: Ini yang unik nih sampai ke Gua Pawon.
8: Iya. Iya.
4: Bisa ketemu Gua Pawonnya.
7: Bisa. Dan bisa masuk ke guanya.
4: Waduh, waduh.
11: Dikasih rezeki kemarin.
4: Iya. Tidak semua orang soalnya.
7: Betul.
12: Ombaknya iya, pas aman.
8: Ombaknya pas aman.
7: Walaupun ombak laki-laki ya.
8: Iya.
4: Tapi berarti sempat dakdikduk ya, khawatir tiba-tiba ombak datang.
8: Iya.
7: Betul. Tapi buf, masuk itu wus itu anginnya tuh rasanya. Asik tapi Betty.
4: Nggih. Berarti rangkaian kegiatan ini sebenarnya dimulai dari awal tahun sudah, Januari.
8: Iya, benar.
7: Januari. Oh,
8: dari Januari.
4: Itu melibatkan siapa saja?
8: Melibatkan teman-teman pasti dari seniman, juga Ibu De, terus
4: sebagai penasehat
8: juga.
7: Terus juga tuwean wet.
8: Terus juga ya, menggandeng beberapa pegiat sejarah untuk memahami tentang apa bumi Sading itu sendiri.
4: Agar semakin utuh.
8: Iya, benar banget Ibu.
4: Baik, bergeser ke Mas Aab terlebih dahulu. Dari kacamata seorang seniman, perupa. Ini mungkin ada pandangan yang agak sedikit berbeda. Atau bagaimana melihat peradaban Sading yang diangkat ini, historis Sading.
13: Saya jujur sebenarnya malah ini apa namanya baru tahu belum lama tahu tentang Sading gitu loh.
4: Padahal
13: orang selatan saya. Saya taunya malah justru dari ini dari Embang gitu loh. Embang kan awalnya kan bikin ini tugas akhir ya, pameran tugas akhir tentang bumi Sading. Nah, setelah itu saya mulai cari tahu tentang Sading, terutama pas ada acara ini aja apa ada acara residensi sama pameran tentang Sading ini. Karena kalau kita bikin karya kan kita harus ini apa namanya
7: paham betul ya.
13: Paham betul kita mau gambar apa, makanya kita harus ada pertanggungjawabannya. Kita lebih tahu yang kita gambar itu apa, kita mau menceritakan apa seperti itu gitu kayak gitu.
4: Jangan-jangan sebelumnya mengenal itu Gunung Gamping gitu ya?
13: Gunung Batu Pecah.
7: Hambulu, Gunung Batu Pecah ya, yang kenal. Hambulu.
4: Yang Sading baru dengar begitu.
13: Baru dengar saya malah. Makanya saya ini antusias.
4: Kemudian apa yang ditemukan begitu masuk bersama tim ini?
13: Tentang Candi Deres, bahwa Candi Deres itu saat sebelumnya belum tahu kalau Candi Deres itu peninggalan Majapahit gitu loh. Dengan saya ikut teman-teman ini akhirnya saya paham kalau Candi Deres itu ternyata berdiri atau ada sejak

0: Si dari ini apa namanya tulisannya Pak Imam Jazuli, di situ ada Candi Deres yang sudah di
1: runtuh, yang
0: ya
1: di
0: restorasi berdasarkan potongan relief gitu.
2: Yeah.
0: Jadi saya kadang-kadang kayak ngelanggut gitu, kayak kebayang gitu betapa sadunya pada masa itu di 1300-an gitu.
2: Yeah,
0: kan.
2: Yeah, benar.
0: Itu suasana Candi Deres yang masih utuh, di sinari terang rembulan, habis itu ada kunang-kunang yang sedang berkejar-kejaran seperti
2: asik.
0: Itu. Makanya saya kepingin menghadirkan suasana itu di dalam lukisan
1: kanvas
0: saya seperti itu.
1: Aduh, ada pesan yang tersembunyi kan berarti ya. Gitu. Ya.
2: Candi Deres ini ada di kawasan Gumuk
3: Mas.
0: Gumuk Mas, ya.
2: Itu. Baik. Ini menggambarnya apa, melukisnya itu di tempat?
0: Enggak, Bu. Enggak,
2: oh,
0: kalau ini.
2: Nah, ayo cerita-cerita.
0: Kalau saya menggambarnya di studio, Bu, di rumah saya. Jadi saya referensinya jadi ini tadi, apa namanya, dari foto dari catat apa, dari catatannya Pak Imam Jazuli itu. Ini prosesnya saya sebentar, ini saya kurang lebih 2,5 jam.
2: 2,5 jam.
0: Ukurannya 80 kali 100
1: ya,
0: kali 1 meter seperti itu.
2: Oke, okay. Baik. Sekarang bergeser ke Mas Oki. Nah, mungkin ada pandangan yang beda, sama-sama seniman, perupa juga. Monggo.
4: Waktu mendengar kata sading ini sebenarnya awal waktu menemani siapa Mas Embang, sempat bingung ya. Maksudnya apa sih ini ya, kayak gitu. Terus melihat bukunya juga ada. Nah, dari situ juga nggak banyak baca sih ya, tapi
1: pohonnya juga ada ya.
4: Nah itu ya, pohonnya juga ada. Terus tentang apa sih sebenarnya? Ternyata banyak yang dibicarakan di situ tentang perjalanan sejarah dan apa namanya, perjalanan sejarah dan peperangan yang ada di
1: dari
4: di
1: buku
4: masa
1: Negara
4: itu.
1: Kertagama kita angkat itu, Mbak Yati,
4: nah,
1: banyak.
4: Nah, dari situ saya merasa tergelitik nih. Ya, ini unik nih. Tapi kok yang dibahas hanya sebuah perjalanan dan peperangan aja ya? Kisah-kisah yang lain di masa itu ada nggak sih sebenarnya? Nah, di situ. Nah, dari situ saya ngambil makna, saya ingin ngambil sesuatu yang lain yang mungkin nggak ada di buku, tapi mengambil istilah yang ada di buku kayak gitu, dikembangkan
1: boleh
4: lagi.
1: Boleh ditampilkan mungkin, Mbak Eti, gambarnya.
2: Oh,
1: Mas Oki.
2: Baik.
1: Ya.
2: Mas Oki
1: yang terakhir
2: gambar
1: tadi.
2: Oh, yang terakhir ya?
1: Iya.
2: Nomor 3 kayaknya.
1: Iya.
2: Yang nomor 3 Mas Kuku bisa
1: sebelum itu,
2: sebelum
1: itu.
2: Ini. Baik.
1: Ini.
2: Apa ini, Mas Oki?
4: Kalau ini sebenarnya bentuk ini ya, bentuk imajinasi dari orang yang sedang memberi ya. Orang yang itu ada di sebelah kanan. Nah, orangnya sedang membungkuk memberikan sebuah lingkaran-lingkaran itu. Nah,
2: okay.
4: Lingkaran-lingkaran itu sebenarnya simbol dari buah sadeng itu sendiri.
2: Wow.
4: Seperti itu. Nah, ini
2: kehidupan.
4: Tentang ada sedikit catatan ya, untuk proses kekaryaan ini.
2: Iya.
4: Nah, lukisan ini berjudul ini.
2: Mohon lebih dekat ke mic biar suaranya muncul. Nah,
4: untuk proses kreatif kekaryaan ini berjudul Awes Sakti Uma. Saya merujuk dari buku Bapak Sadeng itu. Ada istilah kata itu Uma Sakti Siwa.
2: Uma ya. Sakti Siwa.
4: Ya, okay. Uma Sakti Siwa. Di mana itu kekuatan energi kehidupan yang merata di seluruh alam semesta yang menghidupkan dan menjaga keseimbangan kosmos, dari arti Uma Sakti Siwa itu. Nah, dari situ saya kembangin menurut pandangan saya di masa itu menjadi Awe Sakti Amu
1: dibalik.
4: Nah, dibalik. Di mana di situ artinya langkah sakti itu gitu. Yang memberi penjelasan berharganya keanekaragaman di sini, bahkan di luar sana, menjadi tanda keberadaan ciri khas kekuatan hidup yang mewujud dalam karya cinta kasih. Jadi saya karya yang saya bahas di sading ini tentang ambil tentang romantisnya kayak gitu. Hendaknya dipelihara supaya tetap bisa tumbuh

0: tumbuh bersama di antara sisa-sisa yang ada, sisa-sisa peradaban yang dulu, bahkan yang sekarang, dan saling memberi dan menerima bentuk penemuan dari masa dahulu sampai sekarang. Nah, itu dari penjelasan karya, penjelasan singkat dari karya itu. Okay. Seperti itu sih, Bu.
1: Dalam ya. Kalau kita bicara sejarah, memang seringkali terasa, biasanya ya, dalam benak kita kok terasa berat dan lebih condong akademis nggih Bunda. Kalau sejarah, tapi seni itu punya cara lain. Nah, untuk itulah berbicara tentang sejarah. Saya ke Bunda Deborah kembali.
2: Siap, Peti.
1: Menerjemahkan data historis Sadeng ini menjadi sesuatu yang kemudian bisa dirasakan kita bersama, terutama generasi muda, khususnya Jember lagi. Ini bagaimana, Bunda?
2: Ini jawabannya gini, Mbak Eti.
1: Monggo.
2: Ikan gurami dimasak pelas.
1: Cakep.
2: Nah, yeah. Pepesan sedap. Iya. Seperti bunga rampai.
1: Eh, Sadeng.
2: Iya. Berseni dengan konsep yang jelas, ada pesan yang harus sampai.
1: Eh, lah ini.
2: Itu yang harus sampai. Termasuk pesan sejarah itu tadi, Mbak Eti. Jadi perjuangan itu saya gambarkan dalam perjuangan orang-orang sekarang, termasuk orang-orang Sadeng itu seperti ya sekarang lagi gonjang-ganjing itu.
1: Betul.
2: Dunia gonjang-ganjing seperti yang ada di kanvas saya yang ukurannya sama dengan kanvasnya Mas Aap. Monggo Mas.
1: Mas Kuku bisa dimunculkan,
2: bisa dimunculkan yang
1: nomor 4. Gambar wayang itu.
2: Gambar
1: kan?
2: Wayang ya. Punakawan.
1: Oke, nah ini.
2: Ini adalah lautan kehidupan yang semuanya saya pakai ini jari-jari melukisnya.
1: Pakai jari?
2: Iya.
1: Tanpa kuas?
2: Iya, gitulah lebih enak. Kalau yang pinggir-pinggir itu saya pakai apa ya, seperti spidol ya. Nah, itu ini belum jadi benar, Mbak Eti, tapi itu adalah konsep yang harus tertuang dan harus sampai. Sekarang judulnya gonjang-ganjing. Seperti sekarang ini kondisi yang tidak baik-baik saja di Sadeng maupun di mana-mana.
1: Betul.
2: Ini harus diwaspadai, seperti Semar itu berpesan, "Eh, sing ngiling lan waspada. Sing hati-hati, toto titi tatak tutuk." Ini yang harus disampaikan. Konjang, jadi hidup
1: kanjing
2: itu pemikunjang kanjing harus toto itu noto iso menata semuanya. Titi dengan teliti, dengan tatak itu tabah, pasti akan sampai suatu tujuan. Walaupun sedang bergelombang itu ombak, lautannya sedang bergelora dan dia tidak betul-betul menempel pada perahu yang ada itu.
1: Yeah.
2: Tapi dia berharap untuk tutup, termasuk si Gareng yang walaupun dia dengan cacatnya, dengan kurangnya ya, tapi dia berusaha untuk mampu dengan banyak kekurangannya, dengan Bagong yang seakan-akan pelu tapi dia juga tetap mewaspada, dan Petruk si kantong bolong ini yang senantiasa menunjukkan ayo di sana dia menjagai saudara-saudaranya.
1: Ini serasa gitu. Sedang dalam perjalanan ya, Bunda?
2: Iya, memang. Yeah. Perjalanan. Okay. Iya, gonjang-ganjing gitu.
1: Gonjang-ganjing
2: itu judulnya. Jadi mantul. Gitu.
1: Iya,
2: ini juga alih wahana, Mbak Eti, karena air yang saya gunakan untuk melukis ini memang air dari Pantai Selatan. Terus jadi ada sedikit mungkin pasir-pasir, butir-butir pasirnya yang masih ada, memang airnya dari sana. Beberapa lukisan saya memang alih wahana gitu nanti untuk ini.
1: Dan ini belum selesai ini?
2: Belum. Ada beberapa ornamen yang belum, atau simbol-simbol yang belum terlukis di situ, tentang gelang tangannya itu juga belum lengkap, terus batiknya itu juga belum lengkap, itu tadi malam itu, Mbak Eti.
0: Stafet.
2: Kalau burger yang lain sudah pernah saya tampilkan ya, Mbak Eti.
1: Iya,
2: ya,
1: betul. Itu yang belum selesai, sudah muncul duluan di RRI. Matur nuwun, Bunda.
2: Dan ini nanti kita mau pameran, Mbak Eti.
1: Nah,
2: ini Mas Embang ini yang cerita nih.
1: Mas Embang.
2: Tapi karya Mas Embang belum dibedah nih, Mas Embang.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Enggak adil ya.
2: Monggo.
1: Satu lagi Mas Kuku. Nah, ini.
2: Nah, ini.
1: Kok ada gajah? Ada gajah di balik apa ini?
0: Di balik batu.
2: Ada gajah dan ada babi tuh. Ada gajah dan topeng babi tuh, Mbak.
0: Iya, dan topeng babi.
1: Oh betul.
0: Jadi ini sebenarnya merevisualisasi dari karya skripsi saya. Sebenarnya waktu itu
3: saya bercerita tentang perlawanan, bukan perlawanan, apa sih jenengnya? Pertaruhan prestige.
1: Oke.
3: Okay. Ya, bagaimana orang itu pengen berkuasa, pengen apa istilahnya? Pengen menang sendiri istilahnya. Nah, di sini saya juga membaca ada sedikit narasi di Babat Bumi Sading itu terkait bagaimana Rakembar pengen menguasai daerah Bumi Sading tanpa berkoordinasi dengan Pati Gajah Mada dan lain-lain. Itu kan istilahnya
1: bergerak sendiri.
3: Iya, pengen menang dewe, pengen menguasai dewe. Nah, itu saya gambarkan dengan ya mungkin gonjang-ganjing masa kini. Iya.
2: Gonjang-ganjing.
3: Saya tarik lebih apa ya istilahnya? Lebih masa kini lagi, lebih modern. Di sini saya gambarkan ada topeng babi, terus ada gajah. Reinterpretasi gajah itu lebih kayak besar. Raksasa.
2: Simbol ini juga berarti simbolnya.
1: Simbolnya penguasa atau kekuasaan.
2: Iya, besar lah.
1: Kemudian bunga yang dipilih, saya tertarik pada bunganya nih.
3: Bunga kamboja.
1: Kamboja.
3: Bunga kamboja ini biasa nih.
1: Gara-gara karena penasehatnya suka pakai kamboja. Iya kan?
2: Enggak. Bunga kamboja.
3: Saya melihatnya dari ini kayak dari persepsi orang-orang, orang awam mungkin gitu. Kalau melihat kamboja istilahnya kayak mistis.
1: Iya.
3: Kayak kembang kuburan. Dan saya melihat bahwa kamboja ini saya gambarkan agak nyambung juga dengan kondisi yang digambarkan pada lukisan tersebut, kayak ada kematian, ada cacat fisik mungkin dari tatanan-tatanan yang ada gitu.
1: Oke. Baik. Merinding saya. Oke, terima kasih Mas Embang. Saya ke live YouTube terlebih dahulu. Ada akunnya Jevon Sugiarto. Keren Pak Embang, Pak Oki, Pak Aap. Dipanggil Pak semua ya.
0: Aduh.
3: Jangan muridnya Oki.
2: Ini padahal masih
1: mas-mas ya.
2: Mas-mas semua, bujang semua, Mbak. Anak-anak saya ini bujang semua.
0: Okay. Bujang gandong.
1: Baik, nanti manggil kakak ya, kakak. Kemudian ada akun Asmi Wulan 993. Bunda Debi ini apa ini maksudnya? Pokoknya Bunda Debi dah katanya. Baik, terima kasih untuk yang lain. Terus setia menyimak ya. Kita mesti jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Jember.

Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini tentang Sadeng, historis Sadeng. Saya lagi-lagi ke Bunda Deborah lagi.
2: Ya, berarti.
1: Sebelum kita bicara tentang pamerannya, Bunda, boleh cerita bagaimana relasi antara masyarakat lokal yang sempat didatangi, gitu ya, diajak bergabung, apa istilahnya, yang mewarisi memori kolektif Sadeng dengan para seniman-seniman muda ini. Apakah ada semacam simbiosis yang indah?
2: Monggo ada diceritakan. Banget itu, Mbak. Ada
1: monggo
2: banget.
1: Diceritakan.
2: Itu waktu kita melaksanakan residensi ya. Baik kita ke pertama kita residensi pertama itu ke Candi Deres. Masyarakat sana juga termasuk para cupel-cupelnya welcome, terus juga dari narasumbernya itu kan orang yang orang luar ya. Ini kebetulan kita juga seniman juga sekaligus pelakunya ini, Mbak Eti. Ada lagi yang jadi senimannya, salah satunya Mas Korici ya. Salah satunya yang punya Ubud Gallery ini. Nah, kita di sana masyarakat menyambut banget ini. Terus juga kita jadi lebih tahu dari inspirasi apa yang ada yang kita lihat itu kita tampilkan. Seperti yang Februari saya ambil kalau di Sadeng itu di ini tadi terus itu soalih wahananya remuan-remuan yang sudah tidak sudah agak menjauh-menjauh itu remuan-remuan batu bata itu yang saya ambil untuk saya bubuk lagi, saya tempelkan di lukisannya itu. Terus di situ sebelahnya tadi terus itu kan ada juga Linggayoni. Nah, itu. Ya bagi anak-anak atau mungkin orang-orang yang belum pernah melihat Linggayoni, nanti di lukisan saya boleh ditonton sih nanti waktu pameran ya. Itu ada Linggayoninya juga. Nanti prepay-nya seperti apa nanti Mas Aab itu yang bisa, mungkin Mas Aab dan Noki itu juga menyampaikan. Saya gak ambil prepay-nya, saya ambil Linggayoninya dan juga Calya atau Siwa yang saya tuliskan di situ. Saya gambarkan jaruman atat, burung endemiknya sana yang menjadi simbol untuk sekarang untuk golok kalau Jember ini apa istilahnya bedung pace itu kan pakai kepalanya jaruman atat itu. Nah, dari sana juga kita terus ke juga kita ke Puger. Ke Puger ini kita menginap, Mbak Eti. Jadi untuk mengenal masyarakat seperti apa. Nah, selain kita menginap, kita tahu masyarakat Puger yang dekat dengan Gunung Sadeng, kita juga Gunung Gringsing ya, Gerintingan ya, Pak ya, Gerintingan ya, Gunung Gerintingan itu. Kita ke sana, kita selain menginap, juga ternyata masyarakat sana kita lebih dekat. Saya malah menemukan masyarakat dari ini dari kalau kita bilang dari Makassar. Mereka malah banyak yang orang-orang Makassar yang tinggal di sana, campuran jadi di daerah pesisir itu. Betul-betul kita bisa merasakan orang Bugis yang ada di sana. Oh, sampai ada namanya kampung apa ini?
3: Kampung Mandaran
2: ya. Kampung Mandaran berarti orang Mandar kan yang ada di sana. Itu sehingga kita betul-betul loh, Jember kita ternyata sugih banget tenang gitu. Jadi dari data-data itu selain hasilnya bisa untuk hasil tulisan juga untuk lukisan itu, Mbak Eti. Dan kita on the spot di sana ya, luar biasa. Itu sampai on the spot di sana. Terus kemudian kita juga residensi yang menginap lagi itu di tempatnya Pak Wito ya, di tempatnya Pak Sito Sudrun di
1: Kidalang ya.
2: Iya, Kidalang Sito Sudrun kita di ini di dua malam malah kita membuat wayang, kita mempelajari bagaimana, jadi apa ya, menikmati betul bagaimana main gamelan, gamelannya, terus bagaimana menyungging wayang. Kita belajar benar, Mbak Eti. Jadi menjiwai bagaimana panen jeruk, bagaimana memetik sayuran.
1: Waduh, komplit.
2: Komplit bagaimana hidupnya seniman. Dan itu di saya timbul akhirnya bunga desa. Ada bunga desa yang saya ciptakan di lukisan saya. Tidak tahu nanti di ini, di anak-anak ini. Nah itulah, dari hasil itu kita makin berkembang. Jadi karya itu apa ya, dari dengan konsep yang jelas itu merupakan jembatan antara kami seniman itu kepada masyarakat luas. Mbuh kate protes, mbuh apa ya. Mbuh kate apa, menyampaikan kita gak puas atau menyampaikan sangat bahagia, sangat senang, sangat mencintai dan sebagainya dengan karya visual. Okay. Gitu.
1: Yang jelas mendapatkan kekayaan dari memori kolektif mereka juga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Asik, Mbak Eti. Asik. Yeah. Termasuk kalau kita kita bisa menilai juga ya, kalau kita melihat dam. Dam itu buatan Belanda. Sawi mulai tahun 1915 itu. Belum jebol sampai sekarang, Mbak Eti. Terus yang sebelahnya ada yang buatan baru 3 tahun sudah ambrol. Itu kan juga suatu gambaran. Itu memori kolektif yang masyarakat juga menyampaikan, "Bu, itu Bu, kalau buatan sing dulu-dulu itu awet, kalau buatan sekarang itu seperti ini." Itu kan catatan-catatan juga bagi kita gitu.
1: Baik,
2: begitu Mbak Eti.
1: Bergeser ke Mas Aap atau Mas Hoki, monggo bergantian mungkin memandang dari sudut yang berbeda.
3: Jadi apa ya, acara ini itu bisa merelaksasi kita sama teman-teman siniman dari hiruk pikuk carut marutnya
1: kehidupan
3: ya, ini ya seperti itu. Jadi kita itu di sini kayak apa ya, kayak kita punya dunia sendiri seperti itu. Kita nyaman dengan teman-teman tanpa harus mempedulikan sejenak ya, tanpa harus mempedulikan carut marutnya yang ada di luaran sana gitu kan, sebagai katarsis juga untuk membuang energi-energi negatif seperti itu.
1: Mantap.
3: Seperti itu. Ya kurang lebih itu sih. Tuh. Apa lagi ya?
1: Mas Oki.
4: Apa tadi? Lupa ya.
1: Menemukan saat apa?
2: Saat residensi, residensi saat kita berkarya.
4: Banyak ya, dari mulai dari pertama sampai residensi terakhir, ini banyak hal-hal yang unik yang bisa ditangkap gitu. Bahkan dari apa? Sosialnya, dari masyarakat, bahkan dari alam itu sendiri gitu. Banyak simbol-simbol dan arti jika kita benar-benar merasakan merasakan situasi yang ada di situ. Dan dari situ benar-benar memang bermanfaat untuk bekal sebuah kekaryaan gitu, yang pada nantinya bisa berbuah dalam simbol-simbol yang unik atau pengembangan simbol yang ada. Nah, pada nantinya juga akan memberi ruang baru untuk masyarakat, bahkan diri sendiri juga. Kayak itu sih kalau pengalaman yang bisa ditangkap untuk selama residensi itu gitu.
1: Apakah semacam mendapatkan pencerahan gitu?
4: Iya, yeah, kayak gitu. Mungkin apa yang
1: ada itunya juga.
4: Apa
1: ya,
4: yang kita enggak pernah terpikirkan, di situ kita bisa berpikir. Kemudian mungkin kita lupa dengan sesuatu hal yang kita buat di zaman dulu, kita diingatkan lagi gitu. Mungkin ada teknik yang mungkin kita kurang kuasai, di situ kita bisa perdalam. Seperti itu sih.
1: Mantul. Ya, yeah. Baik. Sekarang ke Mas Embang. Bisa cerita rencana pamerannya, Bapak Ketua? Kan yang lain lapor ketua.
3: Monggo. Untuk pamerannya, sebenarnya kita kemarin sudah berjalan-jalan agak menjauh dari kota, menjauh dari keramaian mungkin ya.
5: Usilah.
3: Untuk pamerannya kita mendekat lagi ke kota, untuk apa istilahnya ya, memberikan ruang-ruang untuk teman-teman untuk apresiasi karya seni. Dan di sini teman-teman kan menghasilkan karya yang tentunya mempunyai makna, punya konsep, dan pesan tersendiri sendiri terkait Bumi Sading itu. Dan untuk pergelatan, ya untuk pameran seninya nanti, insya Allah di bulan depan, tanggal 18 sampai 25
1: Juli. Juli ya?
3: Iya, Juli.
1: 18 sampai 25.
3: 25 Juli.
1: Di manakah?
3: Dekat dari sini.
1: Di mana?
3: Tidak terlalu jauh, sekitar 1 km mungkin ya, Mas.
1: Ke arah mana? 1 km ke arah mana?
3: Ada di Studio Seni Keke.
1: Oh. Di jalan?
3: Di Jalan Legend Suprapto, Gang 6. Wah, apal sampainya. Ya,
5: selatan berarti kalau dari sini.
3: Iya, oh. Sebelumnya SMP 11. Kalau dari sini.
2: Setelah Indomaret berarti kalau dari ya, sini masuk kanan. Masuk sebelum kuburan.
1: Nah. Oh, baik-baik. Siap tanggal
3: 18 sampai 25 Juli.
1: Juli bulan depan. Siap. Terima kasih. Terbuka ini untuk umum ya?
3: Terbuka. Sangat terbuka.
1: Oke. Okay. Terbuka.
3: Siapapun boleh berkunjung. Gratis ya.
1: Enggak ada hati hemat ya, Bang. Baik. Saya ke live chat YouTube lagi. Oh, tadi akunnya Mbak Asmi Wulan. Tadi belum selesai ngetiknya katanya. Karena enggak sabar mau lihat karya dari Ibu Debi, Mas Embang, Mas Aap, Mas Oki dan teman-teman yang lain. Kalau enggak sabar ya harus sabar. Karena bulan Juli pamerannya. Oke, okay, waktu kita enggak terasa tinggal sekian menit. Apa yang ingin disampaikan Mas Aap dulu mungkin? Dari karya yang akhirnya ini bisa diangkat dalam sebuah program yang alhamdulillah dapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan ya.
3: Ya
1: dari,
3: kita,
1: secara pribadi Mas Aap
3: ya, kita bisa flashback kembali betapa pendahulu kita itu sangat luar biasa gitu loh.
1: Sepakat.
3: Sangat luar biasa dan
1: harus bangga kita ya.
3: Saya kan sebelum bikin karya juga harus baca-baca referensi tentang Sadeng kan biar lebih kenal lebih dalam tentang Sadeng seperti itu. Dan di situ kan ada diksi-diksi yang mana itu di situ kayak ditekankan itu pemberontakan Sadeng gitu. Padahal itu sebetulnya bukan pemberontak tapi lebih ke perlawanan seperti itu.
1: Mempertahankan diri.
3: Ya betul seperti itu.
1: Survive.
3: Itu. Makanya dari itu teman-teman mungkin bisa juga memberikan perlawanan dari bahasa-bahasa visual yaitu lukisan yang akan dipamerkan di tanggal 18 Juli sampai tanggal 25 Juli itu.
1: Oke. Okay. Kalau Mas Oki
5: apa ya?
1: Saya mulai nangkep nih gaya khasnya Mas Oki apa ya? Padahal sudah nemu dia ya.
5: Kalau yang ingin disampaikan lewat kekaryaan ini sekeras apapun di masa dulu, di masa-masa peperangan yang mungkin itu terlihat kejam, keruh dan kemudian
1: mengerikan
5: ya Bu ya. Di situ saya yakin ada bukti cinta yang mendalam di situ. Bagaimana leluhur itu bisa mungkin menjaga keadaan di situ bahkan sampai dibungkam kemudian petilasan hilang kemudian bentuk punden-punden yang mulai terlihat tapi nggak terlihat. Saya yakin di situ ada rasa cinta kasih untuk menjaga meskipun kita nggak ketahui. Nah di situ karya-karya saya berbicara tentang romantis itu, gitu. Mencoba melihat dari sisi lain yang ada di buku, gitu sih.
1: Lebih suka melihat sisi keromantisan ini.
5: Iya, situ.
1: Ada pertanyaan menarik dari akun siapa ini? Raya Hazal Hazariomi. Buat Mas Oki, pameran nanti akan ada karya instalasi enggak ya?
5: Oke. Instalasi ya. Nanti ada untuk karya instalasi ada dua ya. Itu tentang yang pertama aku buat tentang wayang, kemudian ada instalasi waktu selama residensi itu berlangsung. Aku spill dikit gak ya,
1: Pak? Boleh.
5: tentang peradaban sebagai simbol perjalanan para leluhur dalam bentuk abu. Nah, seperti itu.
1: Dalam bentuk
5: abu. Abu, nah, wow. Abu itu didapatkan dari mana? Nah, itu nanti ketika ceritanya
1: rahasia. Kalau pengen tahu datang.
5: Iya, benar-benar. Seperti itu sih. Oh, itu untuk karya instalasinya ya. Kalau ya. Kalau yang
1: kelas promonya berbobot nih. Melempar rasa penasaran.
5: Kalau yang instalasi pertama itu tentang wayang, tapi wayang itu wayang yang aneh, tidak seperti pada umumnya. Seperti itu, hanya sebuah kerangka yang akan terbayang-bayang di ketika pameran itu tadi, gitu.
1: Oke. Masih meskipun kerangka, tetap ada sisi romantis di situ ya.
5: Iya, ya, pasti nggak akan hilang.
1: Yang romantis. Mas Aap, mau menambahkan?
3: Sudah dulu ya.
2: Mas Embang, Mas Embang.
1: Mas Embang, monggo katuran.
3: Mungkin yang penasaran dari penggemar Pro RI 1, RRI 1.
1: Pro 1.
3: Iya, Pro 1. Kok sampai ngeblank gini ya?
2: Yang penasaran ya, silakan datang ya.
3: Langsung datang. Iya, nanti kita sambut dengan senyuman yang sangat meriah gini ya. Kita kenalkan nanti peradaban yang sangat
2: pemisadeng.
3: Iya, pemisadeng yang sangat wow, amazing ini. Kita kenalkan bagaimana divisualkan seperti apa sih kira-kira dari setiap seniman. Kebetulan ada 6 seniman, Ibu.
1: Oke, okay, ya, jadi 3 yang hadir, 4.
3: 4 yang hadir, 2 juga nanti. Okay. Nah, nanti dari setiap seniman kan ada banyak karakter masing-masing. Dan di situ ada keunikan. Tentunya nanti dari setiap penggemar untuk mengapresiasi seni, monggo langsung datang.
1: Oke. Okay. Itu sejak pagi dibukanya.
3: Jam 9 sampai jam 9 malam.
1: Baik, mantul. Satu lagi ini di live chat YouTube, siapa ini ya? Enggak kelihatan. Oh, akun Mas Rahmat Bukhari. Assalamualaikum Jeng Eti. Waduh. Saya Bang Ori, ini Bang Ori di Karangrejo. Salut semaksimalnya untuk para narasumber yang berupaya maksimal menampilkan karya positif tentang Sadeng.
2: Terima kasih.
1: Saya, apakah karya panjenengan ini sudah didaftarkan pada event berkelas di Jember hingga nasional? Contohnya pada kalender event Pemkab Jember. Misalnya, oke. Okay. Apa nih maksudnya ya?
2: Kalender event belum ya?
1: Belum. Oke, okay. Monggo katuran Bunda.
2: Kalau di kalender event belum, kita memang apa ya istilahnya, kita dapat dari Indonesiana ini.
1: Sekarang jadi Indonesia Raya.
2: Indonesia Raya. Ini kita muncul. Yang penting kita berkarya dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Dinikmati. Nanti kalau untuk yang lebih besar, biar setelah yang penikmat-penikmat lebih besar itu setelah gonjang-ganjing mungkin bisa teratasi lagi.
1: Amin. Gitu. Itu jawabannya.
2: Matur nuwun Mas, responnya luar biasa.
1: Okay. Siap. Karena waktunya sudah menipis, Bunda, apa yang belum tersampaikan selama kita ngobrol sore ini katuran?
2: Iya, Mbak Eti, pesan yang kuat dalam berkarya itu tidak muncul secara instan, tapi terbentuk dengan proses yang dibangun melalui konsistensi kita bersama-sama juga dengan komunitas ini. Kita selalu bersama-sama berdiskusi sehingga memperkaya diri, membuat seperti apa ya istilahnya, bisa dikatakan kita makin tebal dan makin guyup dalam berkarya ini. Kita konsisten. Terus akan saya tutup dengan satu pantun Mbak Eti.
5: Parian.
2: Iya.
1: Bukanya pantun, tutupnya juga pantun.
2: Iya. Kuas di tangan menari-nari di atas kanvas yang putih bersih.
1: Cakep.
2: Iya. Tercipta karya seni dari nurani penuh dengan rasa kasih. Oke, Viva Bumi Sadeng.
1: Siap.
2: Jangan lupa nonton pamerannya nanti tanggal 18 sampai 25 Juli 2026. Sebulan lagi ya.
3: Iya.
1: Siap. Terima kasih Bunda Deborah Krisnawati, pegiat budaya sekaligus penasehat historis Sadeng dalam penciptaan karya seni. Mas Embang, Mas M. Rizal Herlambang, Ketua Bumi Sadeng Exhibition. Matur nuwun, Mas Aap, Mas Muhammad Abdul Rashid. Ya, sapaannya berarti memang Mas Aab ya?
3: Aab ya, ya. Dari Abdulnya itu.
1: Oh iya, baik. Bahagia sekali kita bisa ngobrol hari ini. Mas Oki, Dwi Pindiarto juga matur nuwun sangat. Sama-sama. Ini sangat menginspirasi. Sampai ketemu di tanggal 18 sampai 25 Juli. Insya Allah, moga-moga sukses. Amin. Lancar sesuai harapan. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Selamat sore, salam budaya.
2: Selamat sore, salam budaya. Salam cinta Pro 1 RRI Jember.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian tadi Indonesia Cerdas hari ini. Kita sudah sampai di penghujung perjalanan. Sebuah perjalanan unik yang bukan sekedar membaca ulang sejarah, tapi merasakannya kembali lewat mata para pegiat budaya dan tangan-tangan seniman yang dengan penuh keberanian mengubah serpihan masa lalu menjadi karya yang hidup dan berbicara. Sadeng hari ini bukan lagi sekedar nama dalam catatan sejarah, karena Sadeng telah menjelma menjadi kanvas goresan dan suara yang mengajak kita semua untuk tidak melupakan dari mana kita berasal. Sampai jumpa.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pernahkah Anda bertemu seseorang yang sepertinya apapun yang kita lakukan semua terlihat salah? Eits, jangan baper dulu. Ternyata orang yang seperti itu biasanya memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Ini faktanya. Pertama, insecure. Mereka merasa kecil, makanya harus merendahkan orang lain agar terlihat tinggi. Kedua, masa lalu. Mungkin dulu mereka dididik terlalu keras, jadi tidak tahu caranya berkomunikasi. Ketiga, tidak sadar diri. Fokusnya keluar terus, sampai-sampai lupa berkaca jika mereka juga manusia. Keempat, anti gagal. Untuk
1: saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
3: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita, lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Ratusan anggota Muslimat NU Surabaya mengikuti edukasi kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Inilah info Prima selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Dio Pratama.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Informasi yang pertama, lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Januar Fahmi melaporkan.
4: Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mencapai 7.000 lebih kasus hingga April 2026, mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, salah satunya dengan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sebagai pedoman bersama dalam upaya pencegahan. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menegaskan penanganan HIV tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya peningkatan kasus yang terus terjadi membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program pencegahan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang terdampak. Selain itu, pihaknya juga mendorong beberapa dinas terkait untuk bersinergi melakukan aksi pencegahan agar angka HIV/AIDS tidak terus meningkat setiap tahun.
5: Itu per Desember, per April ini sudah naik menjadi 7.129. Nah ini kan luar biasa, ini harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian Sidoarjo menjadi daerah kabupaten darurat HIV/AIDS. Nah ini perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak, tidak cukup hanya dinas kesehatan saja, teman-teman papas saja, tetapi butuh sinergis antar OPD terkait dalam rangka pencegahan ini. Berarti kita undang dari Dikbud juga, Dispora, dan Dinkes untuk kemudian apa bersinergi dengan para pemuda-pemudi.
4: Komisi D juga menjelaskan penyusunan RAD akan menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi yang menilai sejumlah OPD perlu dilibatkan secara aktif dalam memperluas edukasi dan kampanye pencegahan. Menurutnya, keberhasilan menekan laju penyebaran HIV hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, edukasi kepada generasi muda, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penguatan program pencegahan harus dilakukan secara terpadu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Faiz Putra melaporkan.
6: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka mendapatkan materi mulai dari pengenalan jenis bencana hingga simulasi penanganan darurat. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Haji Lili Fadilah, kepada RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat dan kedepannya pihaknya berkomitmen untuk meneruskan kegiatan tersebut ke anggota lainnya. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jatim yang telah menggelar kegiatan tersebut mengingat ibu rumah tangga cukup dekat dengan resiko seperti kebakaran dan sebagainya.
7: Alhamdulillah kegiatan kali ini benar-benar sangat membawa manfaat untuk muslimat, terutama muslimat yang ada di ranting, anak ranting, dan PAC. Ini kita memang baru tahu kali ini yang ada di dalam BPBD ini, provinsi ini ya, kita baru pertama kali masuk. Dan alhamdulillah banyak praktek yang kita peroleh dalam rangka pernafasan, kebanjiran, yang ada di sini ini semuanya bermanfaat.
6: Sementara salah satu jemaah Muslimat NU, Sulina, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut dan berharap ada kegiatan serupa ke depannya.
8: Semula sih takut nggih, takut lama-lama kita bisa mempraktikkan cara-caranya memadamkan api nggih, karena kita ibu rumah tangga ya biasa kalau sewaktu-waktu ada kompor gebros, nah itu bisa, itu bagus sekali kita semuanya ikut di pelatihan di sini.
6: Pembelajaran yang diberikan meliputi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, simulasi gempa bumi, hingga praktik pemadaman kebakaran. Fasilitas edukasi yang lengkap membuat para peserta dapat memahami penanganan bencana secara langsung. Faiz Putra melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersama tim Badan Hisab Rukyat secara resmi membuka layanan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat gratis untuk seluruh masjid dan musola di wilayah Kabupaten Tuban. Witra Adila melaporkan.
9: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melalui tim Badan Hisab Rukyat memberikan layanan pengukuran arah kiblat masjid dan musola secara gratis. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memastikan arah kiblat yang tepat dan akurat sehingga pelaksanaan ibadah sholat dapat menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenak Tuban, Masyari, menjelaskan bahwa yang ingin memanfaatkan layanan tersebut cukup mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kemenak Tuban dan tim BHR dengan melampirkan dana lokasi masjid atau musola yang akan diukur.
10: Nah, pengukuran arah kiblat ini tidak hanya diperuntukkan masyarakat yang mau membangun masjid, mau membangun musola maupun langgar. Tetapi pengukuran arah kiblat ini juga diperuntukkan masjid-masjid yang sudah berdiri lama tapi belum pernah diukur arah kiblatnya, atau yang sudah diukur arah kiblatnya yang sudah lama kemudian diperbarui lagi.
9: Kemenak Tuban berharap semakin banyak masjid dan musola yang memiliki arah kiblat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Cantia melaporkan.
11: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Perayaan tahun ini berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang dinilai sangat tinggi dan positif. Wadi Kepala Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa pelaksanaan bersih desa atau sedekah desa kali ini tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam prosesi kenduri, terdapat urutan adat yang harus dipenuhi, yaitu mengutamakan keterlibatan dusun Kedungjaran terlebih dahulu. Menurut percayaan masyarakat setempat, sosok sesepuh atau nyai di desa tersebut menempatkan Dusun Kedungjaran sebagai pihak yang harus memulai tradisi sedekah.
12: Bersih desa di Desa Kedungrejo, khususnya Dusun Kedungjaran, ini yang pertama harus yang sedekah dulu itu harus Kedungjaran, Pak. Tapi kalau tidak Kedungjaran dulu enggak, kalau nyainya itu sepuhnya itu Kedungjaran dulu. Kalau sudah Kedungjaran baru Mudang Sono dan Pedegan. Jadi setiap kendurian itu harus yang dulunya kedung jaran. Itu ceritanya dulu, tapi saya pun tidak tahu. Menurut nenek moyang kita, antusias keluarga warga itu sangat-sangat positif, sangat senang lah. Kalau ada apalagi tanaman atau yang ditanam itu ada panennya melimpah, semakin antusias untuk lebih-lebih untuk mencari hiburan. Dan alhamdulillah tahun ini warga minta elektron mungkin buat mengobati stres.
11: Meski ia mengakui bahwa asal-usul persis mengenai aturan adat tersebut sudah sulit dilacak secara detail, namun warga tetap menjalankannya dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Ia berharap bahwa perayaan tradisi tahun ini tidak sekedar menjadi hiburan semata, namun juga menjadi momentum untuk mempererat kerukunan warga dan kedepannya Desa Kedungrejo dapat terus bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Cantia melaporkan.
2: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen Piala Dunia. Oni Arianto melaporkan.
13: Absennya timnas Italia dari putaran final Piala Dunia tidak akan mengurangi daya tarik turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Rabu siang menilai persaingan di ajang Piala Dunia tetap menarik karena masih banyak tim unggulan yang tampil. Menurut Mohamed, ketidakhadiran satu negara seperti Italia tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas maupun antusiasme Piala Dunia. Ia menilai situasi akan berbeda apabila beberapa tim unggulan sekaligus gagal lolos ke ajang Piala Dunia.
14: Italia tidak masuk di dalam Piala Dunia ini. Pertanyaannya apakah Piala Dunia masih seru? Menurut saya masih seru. Karena hanya Italia saja. Beda kalau 4-5 tim unggulan tidak bermain, nah itu mungkin. Karena di sini masih ada Argentina, masih ada Portugal, ada Brazil, Jerman, Prancis, saya rasa kalau cuma satu tidak ada masalah. Dan harapan kita seperti itu. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana Ronaldo dan Messi menunjukkan siapa yang terhebat pemain misalnya abad ini atau pemain mega bintang. Nah, di situ nanti serunya ketutup dengan itu. Jadi Italia gak ono, gak apa-apa. Iki yose ono, Messi dan Ronaldo akan menunjukkan prestasinya, akan menunjukkan kehebatannya.
13: Menurut Mamak, panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad, rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menjaga antusiasme penonton meskipun Italia tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Oni Arianto melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Karim, Miftah, silakan.
15: Terima kasih Dio. Sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Khitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dalam rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
16: Sebanyak 120 anak mengikuti program Madiun Khitanan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas wali kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Khitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
17: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu pemerintah kota benar-benar jaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah. Jadi hari ini kita terus tiap tahun, besok juga masih ada Madiun Khitanan.
16: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairur Rahman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
18: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Superring Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak, ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
16: Khairur Rahman menjelaskan, sebelum menjalani khitan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Khitanan mengusung slogan khitanan ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khairur Rahman mengungkapkan bahwa biaya khitan secara mandiri dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per anak. Namun, melalui program Madiun Khitanan, seluruh peserta mendapatkan layanan khitan secara gratis. Selain itu, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku sebagai bentuk dukungan serta apresiasi dari para penyelenggara. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
15: Bergeser ke Kabupaten Magetan, ratusan masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, mengadu ke DPRD setempat menolak operasional tambang galian C. Yusron Al-Fatah melaporkan.
19: Ratusan warga dari Desa Sayutan, Kecamatan Parang mendatangi kantor DPRD Magetan. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk penolakan keras terhadap aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah mereka. Masa aksi dari warga Duku Jejeruk, Duku Geluk, dan Duku Meluk tersebut memenuhi halaman gedung Dewan sambil menyuarakan tuntutan agar seluruh kegiatan penambangan dihentikan secara total. Sejumlah peserta aksi bahkan membawa anak-anak mereka sebagai simbol kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Perwakilan warga Dakun menegaskan bahwa masyarakat sejak awal berkomitmen menjaga kelestarian alam di wilayah mereka, yang menilai dampak kerusakan akibat tambang tidak selalu terlihat secara langsung, namun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Warga juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Jalan itu diketahui dibangun melalui swadaya warga, namun kini mengalami kerusakan parah. Titik penambangan yang berada di kawasan lereng Gunung Bligu juga menjadi sorotan utama. Warga khawatir aktivitas pengerukan tanah dapat memicu ketidakstabilan lereng, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu sumber mata air bawah tanah yang menjadi penopang kehidupan 3 dusun di sekitar lokasi.
20: Poinnya masyarakat, jalan tidak boleh dilewati jalur tambang, itu harus lewat jalur yang lain. Jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya jam, keluarnya jam itu lewat RT6 atau RT5 situ. Cuma itu tujuannya, supaya jalan tidak rusak. Sebab jalan ini untuk jalan alternatif untuk anak sekolah, supaya tidak terganggu.
19: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta Inspektur Tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
21: Makanya tadi sudah dibilang, dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan, satu, tambang belum profesional dulu sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya, akan menjelaskan dinas lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
19: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
15: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
0: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
1: Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, masyarakat umum, pedagang hingga mahasiswa, mengaku terdampak oleh kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan.
22: Agak berat juga sih, Mbak. Karena ya kebiasaan beli pertama dengan harga 12.000, sekarang dengan harga 6.000.

0: agak shock, kaget per hari ini kan, apalagi dengan kenaikan yang begitu drastis, dengan notabene awalnya pertama gitu seharga 12 sekian rupiah, dan sekarang menjadi 16 ribu. Non subsidi ataupun subsidi itu bagi kita seorang mahasiswa yang budget pas-pasan, uang saku dari orang tua itu cukup shock juga, apalagi rupiah sekarang semakin mundur menurun keuangan seperti itu, ya kita dari sebagai mahasiswa kaget.
1: Sekarang pertama lebih mahal daripada Pertalite, saya ke Pertalite.
2: Pengaruhnya sendiri ya ada, terutama yang spesifikasi motor.

0: dengan dadaan gitu.
1: Pemirsa RRI, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026 diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, reporter Gia Debora, kameramen Fadi melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
3: Terima kasih, Eti. Universitas Brawijaya resmi menyediakan mesin reverse vending machine sebagai bagian dari komitmen mendukung ekonomi sirkular dan budaya peduli lingkungan. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor.
5: Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang positif, ya, dan juga terus mendukung, mendorong dari seluruh sivitas akademik kita, dosen, mahasiswa, untuk terus melakukan inovasi-inovasi, membuat manajemen-manajemen atau tata kelola yang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk juga teknologi-teknologinya harus bersahabat, ya.
4: Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
6: Jadi untuk Our Planet, seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerjasama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol, ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya. Jadi untuk Lionel Basel, kami tidak hanya berhenti di hanya sorting saja, jadi pemilahan, jadi, tetapi juga nanti terus kepada proses-proses selanjutnya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.
4: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti kantin Creative Land, Halalan Toyiban, perpustakaan dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Refka. Silakan, Refka.
7: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi ayam paus. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Rukayase.
8: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD

0: di 3 desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
0: Sementara itu, Kepala Desa Torpeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
2: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
0: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Kristin Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
3: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
0: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
4: Pendengaran kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dinilai menjadi bagian dari upaya tim pelatih menemukan komposisi terbaik skuad Garuda. Berikut laporan Teguh Anufantrian.
5: Kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday mendapat apresiasi dari pecinta sepak bola Sumenep Andi Eka. Dalam kemenangan yang diraih timnas Indonesia, Andi menilai penampilan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat sepanjang pertandingan. Dirinya menilai pelatih timnas Indonesia berani menurunkan pemain muda yang mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang menjanjikan. Andi mengungkapkan, keputusan memainkan pemain muda menjadi sinyal bahwa tim pelatih tengah mencari komposisi terbaik untuk menghadapi agenda penting yang akan datang guna menambah pengalaman sekaligus menambah opsi dalam skuad Garuda. Andi secara khusus menyoroti penampilan Doni Tri Pamungkas yang tampil konsisten sepanjang pertandingan dan mampu menunjukkan kualitas serta ketenangan saat menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.
6: Untuk Mozambik ini kita sangat percaya diri sebenarnya. Terlihat dengan susunan line up pemain yang ditampilkan juga banyak-banyak pemain muda ya. Terutama Doni Tri Pamungkas yang saya lihat sampai 90 menit itu bermain full aja ya. Ada siapa lagi ya? Dan beberapa pemain-pemain yang lain. Ini menunjukkan mungkin meramu untuk line up terbaik.
5: Dirinya berharap tren positif timnas Indonesia dapat terus berlanjut pada agenda internasional berikutnya. Andi optimis skuad Garuda akan semakin kuat apabila para pemain muda terus diberikan kesempatan berkembang dan beradaptasi di level pertandingan internasional.
4: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
7: Terima kasih, Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Hmm.
7: Informasi yang pertama, proses pemulangan gelombang pertama masih berlanjut. Jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
9: Setelah puncak ibadah haji dan proses pemulangan gelombang pertama masih berlangsung, jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Pergerakan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kelompok terbang. Di Madinah, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah Arba'in di Masjid Nabawi sekaligus mempersiapkan diri sebelum kembali ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan operasional haji termasuk kesiapan pemulangan jemaah asal Debarkasi Surabaya yang tergabung dalam gelombang kedua.
10: Ini perjalanan jemaah dari Mekah ke Arafah yang gelombang kedua. Insyaallah seperti itu sedang melaksanakan apa namanya? Arba'in di sana. Insyaallah seperti itu.
11: Rencana kapan Pak untuk geser ke Madinah Pak?
10: Sudah mulai. Tapi kan bertahap. Ya, bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari sini 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke Madinah seperti itu.
9: PPIH Debarkasi Surabaya juga terus melakukan berbagai persiapan layanan kedatangan guna menyambut kepulangan jemaah gelombang kedua dalam beberapa pekan mendatang. Seluruh layanan disiapkan untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib dan nyaman hingga akhir operasional haji tahun 1447 Hijriah. Ani Hasanah melaporkan.
7: Usai pulang dari Tanah Suci, jemaah haji asal Lamongan langsung santap soto ayam khas Lamongan. Farin Regi melaporkan.
12: Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji Kabupaten Lamongan yang tiba di kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Selain kerinduan terhadap keluarga, terdapat hal unik yang juga dirindukan para jemaah selama berada di Arab Saudi, yakni kuliner khas soto Lamongan. Salah seorang jemaah, Nurul Aini mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan, salah satu makanan yang paling dirindukannya selama menjalankan ibadah haji adalah soto ayam Lamongan yang memiliki cita rasa khas.
13: Alhamdulillah.
14: Senang sekali Bu ya. Sudah rindu Bu ya. Sudah rindu. Bu ini kan makan soto Bu, gimana nanti? Makan soto.
13: Enak.
12: Kerinduan serupa juga dirasakan oleh banyak jemaah lainnya. Ketua Rombongan Haji Lamongan, Sukairi, mengatakan soto ayam Lamongan menjadi salah satu kuliner yang paling sering dibicarakan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
15: Alhamdulillah yang dirindukan ya mungkin saja kita ke cucu dan ke anak-anak dan khususnya untuk Pak Haji Ali
14: kulinernya apa ya?
15: Harapan langsung masuk semua ini tadi. Alhamdulillah barakallah untuk Depot Asih.
14: Kita rindu sama soto ayam Pak ya?
15: Dalam, oh ya, soto ayam itu terutama.
14: Gimana tadi Pak?
15: Setelah sekian lama. Mantap ya.
12: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Lamongan masih berlangsung. Sesuai jadwal, 3 kloter terakhir dari Lamongan, yakni kloter 35 hingga 37, akan datang pada hari Rabu 10 Juni. Farin Raki melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia RRI Jember Program 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini semoga semuanya dalam kondisi yang terbaik. Setiap sore adalah jeda yang berharga di antara kesibukan dan harapan. Setelah seharian beraktivitas, sore hari ini memberi ruang bagi kita untuk sedikit mengevaluasi langkah. Mungkin ada yang perlu disyukuri juga. Jadi mensyukuri pencapaian sekaligus menyusun semangat untuk hari esok. Nah, di tengah ritme kehidupan yang serba cepat saat ini, kemampuan untuk berhenti sejenak dan merenung ini justru jadi kekuatan yang sering terlupakan, sering tidak dilakukan, pendengar. Tanggal 10 Juni 2026 saat ini mengingatkan kita pada pentingnya menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kemanusiaan. Gitu kali ya. Dalam sejarah, bulan Juni itu kerap menjadi saksi berbagai perubahan besar yang lahir dari gagasan, dari kerja keras, dan keberanian untuk berkolaborasi. Mungkin dari catatan sejarah, dari sejarah manapun ya, sejarah Indonesia atau sejarah dari luar negeri, kita bisa belajar bahwa kemajuan tidak pernah dibangun sendirian, tapi melalui kebersamaan, saling percaya, dan kepedulian terhadap sesama. Sudahkah kita masuk di frekuensi ini?

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet?
1: Sabar.
0: Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Aha. Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
2: Ada tamu.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
1: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video ini dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Bahkan Sultan Ibrahim pernah menegaskan bahwa memang bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebutkan pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan Ustadz Fazli Algebra, sebuah tausiah yang berjudul Sifat-sifat Hamba Ar-Rahman. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka tugas utama kita di dunia adalah menghamba kepada Allah dengan sebaik-baik penghambaan. Ketika seorang hamba benar-benar beribadah dengan ikhlas dan memperindah amalannya, maka Allah akan mencintainya. Dan bila Allah telah mencintai seorang hamba, maka pintu keridhaan terbuka luas dan surga bukan lagi sekedar harapan, tetapi menjadi tempat kembalinya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran sifat-sifat hamba yang benar-benar menghamba kepadanya. Mereka disebut Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Sifat-sifat mereka disebutkan di dalam ayat-ayat penutup surat Al-Furqan. Allah memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka, dan menjanjikan bagi mereka surga yang penuh keselamatan. Mari kita renungkan bersama beberapa sifat agung yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Di antara sifat yang Allah sebutkan dari Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, adalah yang pertama, rendah hati dan sabar dalam menghadapi orang jahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Inilah sifat pertama, yaitu tawadhu dan sabar. Mereka tidak merasa paling baik, paling soleh, atau paling benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun seberat biji sawi. Dan ketika orang jahil menghina atau mencemooh mereka, mereka justru membalas dengan ucapan yang baik, bukan amarah. Mereka tahu bahwa memaafkan adalah bentuk kemuliaan, bukan kelemahan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Mereka senantiasa menghidupkan malam dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ibadah malam melatih keikhlasan, menenangkan hati, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Bahkan 2 rakaat setelah sholat isya, dengan niat mendekatkan diri, sudah termasuk menghidupkan malam, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian sifat berikutnya adalah takut terhadap azab neraka. Mereka senantiasa berdoa, Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, inna 'adzabaha kana ghorama. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka dari kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Walaupun amal mereka banyak, rasa takut mereka terhadap azab Allah tetap besar. Karena rasa takut yang benar akan membuat seseorang lebih hati-hati dan terus memperbaiki diri. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah bersikap seimbang dalam menginfakkan harta. Mereka dermawan, namun tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya. Keseimbangan ini mencerminkan kedewasaan iman, memberi tanpa boros, menahan diri tanpa kikir, menolong dengan perhitungan yang bijak. Sifat yang selanjutnya adalah menjauhi perbuatan sia-sia. Mereka menjaga diri dari majelis yang sia-sia. Jika melewati perbuatan batil, mereka berlalu dengan penuh kehormatan. Mereka menghormati waktu dan menjaga lisan, sebab mereka tahu bahwa setiap detik akan dipertanggungjawabkan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah menghormati ayat-ayat Allah. Ketika diingatkan dengan ayat Allah, mereka tidak bersikap acuh, melainkan mendengarkan dan merenungkan dengan hati terbuka. Mereka berusaha menjadikan setiap peringatan sebagai jalan menuju perbaikan diri. Dan sifat yang selanjutnya adalah mendoakan kebaikan untuk keluarga. Allah berfirman, menjelaskan bagaimana mereka berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menjadi penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa hamba yang sejati. Mereka tak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan keturunannya agar menjadi penerus kebaikan di muka bumi. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menutup ayat-ayat ini dengan janji yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 75, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama." Mereka itulah orang-orang yang diberi tempat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka, dan disambut dengan penghormatan dan ucapan salam di dalamnya. Betapa mulianya kedudukan mereka. Para malaikat menyambut mereka dengan salam penghormatan karena di dunia mereka telah menjaga kesabaran dan memperindah ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang hamba Allah sejati bukanlah sekedar beribadah dengan banyaknya amal, melainkan bagaimana amal itu tumbuh dari hati yang tunduk, jiwa yang bersih, dan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadur Rahman, para hamba Allah yang Maha Pengasih, adalah cermin dari pribadi yang lembut, penyabar, penuh kasih, dan selalu menyandarkan diri hanya kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka tidak menonjolkan diri, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak mencari pujian manusia, tetapi justru selalu berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan amal-amal yang tersembunyi di antara manusia, namun tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga lisannya dari kata yang menyakitkan, menahan amarah saat dicela, dan selalu membalas hinaan dengan doa kebaikan. Di malam hari, ketika manusia tertidur lelap, mereka justru bangun bersujud, memohon ampun, dan menitipkan harapan di hadapan Tuhannya. Di siang hari mereka bekerja, berbuat, dan menebar manfaat kepada sesama. Itulah tanda kehambaan sejati, di mana seluruh hidupnya menjadi ibadah, dan setiap nafasnya menjadi zikir. Para pendengar dirahmati Allah, betapa indahnya jika kita bisa meneladani mereka. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk dan persaingan ini, kita sering lupa bahwa kemuliaan tidak diukur dari harta, jabatan atau pangkat, melainkan dari sejauh mana kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh. Ibadah bukan sekedar gerak tubuh, tapi juga gerak hati. Menjadi ibadur rahman berarti menghadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan, dalam cara kita berbicara, bergaul, bekerja, bahkan dalam cara kita menyikapi ujian. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang dirahmati, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, yang sabar menghadapi ujian, yang ikhlas beribadah di malam hari, dan yang selalu memohon agar dijauhkan dari api neraka. Semoga hati kita dilembutkan untuk selalu berdoa, tangan kita ringan untuk memberi, dan langkah kita teguh jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ.

وشرب والدرج الدنعانية الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

Selamat petang pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja menyimak frekuensi kami, baru saja menapakkan kaki di Jember, selamat datang di Jember. Insya Allah Anda menyimaknya melalui 95,4 FM ya, atau Anda setia menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Siapapun Anda, dimanapun Anda, dan apapun aktivitas Anda petang hari ini, besar harapan kami bisa menjadi teman paling baik. Pendengar, di saat petang kita tidak hanya menikmati kehangatan atau apa istilahnya ya, syahdunya senja, tapi kita juga bisa menengok goresan sejarah, catatan sejarah yang pernah mengubah arah peradaban dunia. Saya kaitkan dengan tanggal hari ini, 10 Juni di tahun 1752, pendengar. Ilmuwan dan negarawan Amerika, Benjamin Franklin, melakukan eksperimen layang-layang yang sangat terkenal. Ini membuktikan, pada saat itu dia ingin membuktikan bahwa petir itu merupakan bentuk listrik. Sebuah pengingat bagi kita dari catatan sejarah ini bahwa rasa ingin tahu manusia dan keberaniannya untuk mencari jawaban, ini dapat melahirkan penemuan yang bermanfaat bagi umat manusia di generasi berikutnya. Kita bisa rasakan hingga hari ini. Dan pada kesempatan petang hari ini, kisah di tanggal 10 Juni 1752 itu mengajarkan kita bahwa kemajuan itu selalu berasal dari pertanyaan sederhana dan keinginan untuk belajar. Sebenarnya sama sih dengan perjalanan hidup kita, ya gak sih? Setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ini sebenarnya dapat membawa perubahan besar di masa depan. Hanya saja mungkin sekarang kita belum menyadarinya. Baru ketahuan nanti. Tidak ada usaha yang sia-sia, itu poinnya. Ketika kita lakukan dengan tekun dan penuh keyakinan. Yang sedang berjuang petang hari ini, masih belum bisa pulang, karena harus menyelesaikan kewajiban, menyelesaikan pekerjaan. Semoga kami bisa menjadi teman paling baik. Anda yang masih bekerja, selamat bekerja. Yang berkendara, kemudian ada di jalan pokoknya, menjalankan berbagai aktivitas. Semoga semangat untuk terus bertumbuh, berkembang, tetap menyala. Paling tidak, petang ini kita sama-sama meyakini belajar dari sejarah, pendengar. Sejarah itu membuktikan bahwa dunia tidak berubah oleh mereka yang hanya menunggu dan diam saja. Dunia berubah oleh mereka yang berani mencoba dan terus mencari solusi.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Yes!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi dengan kami, jalur WhatsApp, WhatsApp Pro 1 RRI Jember, ini selalu terbuka 24 jam ya. Anda bisa kirimkan informasi baik yang berupa foto, harus disertai dengan narasi atau keterangan foto itu tentang apa dan di mana. Akan lebih bagus lagi jika Anda mengirim dalam bentuk video. Kemudian jangan lupa sebutkan nama Anda dan domisili atau tempat tinggal Anda atau di mana Anda berdiri saat memberikan informasi itu. Kami tunggu selalu di 0811 3040 911.
1: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
2: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama gak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
3: Iya Ma, Papa juga sudah gak sabar nih ketemu sama Bapak sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
2: Eh Pak, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, ah bahaya loh.
3: Sudah Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
2: Tapi Pak, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh Pak.
4: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.
5: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400.000 pon atau setara dengan bobot 181.000 kg di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar. Kami ucapkan untuk Anda siapapun dan dimanapun Anda. Kami masih terus menjadi teman paling baik. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kalau kita bicara tentang 10 Juni, ternyata ada beberapa momentum positif atau peringatan-peringatan positif di tanggal 10 Juni, baik yang skala nasional ataupun peringatan secara internasional diperingati oleh masyarakat dunia. Intinya sama, yaitu sebuah peringatan-peringatan yang membangun kehidupan lebih baik. Jadi ada yang melalui komunikasi sehat, melalui kreativitas, kemudian sikap saling menghargai juga. Memangnya peringatan apa, Eti? Ada beberapa peringatan mendengar. Secara global, pada tingkat internasional, 10 Juni itu diperingati sebagai Hari Internasional untuk Dialog Antar Peradaban. Wah, ini mungkin jarang-jarang kita dengar ya. Ini sebuah peringatan yang sudah ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tujuannya untuk memperkuat toleransi, kemudian saling pengertian dan juga penghormatan terhadap keberagaman budaya di seluruh dunia. Jadi di tengah dunia yang saat ini sudah semakin terhubung, terkoneksi, serasa dunia ada di ujung jari, perbedaan budaya, kemudian agama, bahasa, dan tradisi sekarang bukan lagi penghalang, melainkan kekayaan yang perlu dihargai bersama. Kurang lebih seperti itu inti peringatan Hari Internasional untuk Dialog Antar Peradaban. Jadi masyarakat dunia diajak untuk lebih mengedepankan komunikasi, kemudian kerjasama dan perdamaian dalam menghadapi berbagai tantangan global. Semangat ini menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi konflik, kemudian menghadapi polarisasi sosial dan meningkatnya intoleransi di berbagai wilayah. Itu secara global. Kemudian ada peringatan apa lagi ya? Ada beberapa. Di Amerika, wah ini berarti tidak diperingati oleh seluruh dunia. Di Amerika ada peringatan hari Iced Tea, es teh Amerika ya. Tidak diperingati dunia nih. Kemudian yang menarik lagi, saya mencoba ke Indonesia. Di Indonesia ternyata ada dua peringatan di tanggal 10 Juni. Yang pertama, Hari Media Sosial Indonesia. Nah loh, kalau Anda merasa sebagai pengguna media sosial kemudian tidak tahu bahwa hari ini, tanggal sekarang sedang diperingati sebagai Hari Media Sosial Indonesia, wah ketinggalan berarti ya. Di era digital saat ini pendengar, media sosial itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya gak sih? Ada informasi di sana, ada hiburan, peluang usaha sekarang sudah terbuka luas, dapat diakses hanya melalui genggaman tangan, ujung jari malah. Itu sebabnya ada peringatan Hari Media Sosial Indonesia. Sebenarnya ini mulai dikenal luas sejak tahun 2015. Jadi ada berbagai gerakan literasi digital yang melibatkan banyak komunitas, kemudian para pegiat media sosial dan masyarakat umum. Intinya adalah dalam peringatan Hari Media Sosial Indonesia tanggal sekarang 10 Juni, ini adalah saat yang pas untuk kita lebih mengkampanyekan, mendorong masyarakat untuk menggunakan media sosial secara cerdas, secara santun dan bertanggung jawab. Paling tidak melalui momentum ini kita diajak untuk lebih bijak gitu, lebih bijak menyebarkan informasi, kemudian bagaimana pinter-pinternya kita menghindari hoaks atau berita bohong, terus memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana edukasi, kreativitas, pengembangan usaha boleh. Yang jelas di tengah maraknya informasi yang beredar setiap saat, setiap detik, kemampuan kita untuk menyaring informasi menjadi satu keterampilan yang penting yang harus kita miliki setiap pengguna internet dimanapun Anda.

Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori

0: Oopsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu.
3: Handphone baru lagi.
4: Hei, itu korupsi.
5: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga daripada tua pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
6: Mau kemana? Korupsi nih.
7: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
8: Eits, itu namanya korupsi.
9: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Petang kami ucapkan untuk Anda para sahabat yang mungkin petang hari ini lagi nongkrong, kumpul bersama circle-nya masing-masing. Apa istilahnya ya? Teman-teman dekat, sahabatnya, komunitasnya, sambil ngumpul menikmati sajian yang hangat-hangat, mau gorengan atau emang masih suka gorengan nih. Sekarang banyak orang yang sudah agak menjauh dari gorengan dengan alasan untuk kesehatan, ya enggak sih? Kemudian mungkin ada yang sedang menikmati kopi, teh, atau minuman jenis lain. Yang sekarang ada pergeseran nih, pola anak-anak muda lebih suka minuman yang gulanya enggak terlalu banyak gitu. Misalnya minum kopi atau teh, kalau biasanya dikasih gula lumayan, sekarang pesennya gulanya dikit aja, kalau perlu tehnya teh tawar misalnya. Ada kan pergeseran seperti itu di hari saat ini dengan tujuan untuk kesehatan. Nah, bicara tentang gula yang memang sudah semakin dijauhi oleh orang-orang yang ingin mengejar badan sehat, kabarnya ada teman-teman nih, teman-teman saya khususnya ya, di beberapa komunitas yang lebih memilih mencari pemanis itu bukan dari gula, tapi dari madu. Sekarang madu lagi laris-larisnya. Yang lagi jualan madu boleh tertawa. Yang kepikiran bagaimana cara membuat madu, madu yang sesungguhnya ya, madu yang betul-betul dihasilkan dari alam. Nah, ini saya punya satu catatan menarik pendengar. Jadi ada peluncuran buku. Buku ini judulnya Bees and Trees, madu-madu dan pohon, pepohonan ya. Sebuah peluncuran buku hasil dari bukan hanya sekedar tulisan biasa, tapi ini memang melalui riset begitu. Karena berangkat dari keprihatinan bahwa sekarang kita sedang menghadapi kondisi alam yang tidak baik-baik saja. Ekosistem sudah mulai goncang. Salah satunya ngefek ke yang batuk-batuk. Suara batuknya keras. Ekosistem berubah sekarang ini. Salah satunya yang terancam itu adalah lebah. Nah, khususnya lebah madu. Biasanya di mana ada bunga, maka lebah itu hinggap. Karena Indonesia memiliki 30.000 jenis bunga yang sudah teridentifikasi nih, yang belum, masih banyak lagi. Itu sebabnya populasi lebah atau binatang pemburu bunga ini sangat banyak di Indonesia. Sebenarnya begitu. Kemudian kalau kita lihat lebah, khususnya lebah madu, ini adalah serangga yang penting banget untuk ekosistem. Tapi keberadaan mereka saat ini terancam. Salah satunya karena alih fungsi hutan. Dan ini terungkap saat ada diskusi sekaligus peluncuran buku Bees and Trees. Jadi peneliti Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini menggelar diskusi sekaligus peluncuran buku yang fokus pada keberadaan lebah. Kenapa lebah begitu penting bagi lingkungan? Karena memang perannya tidak kecil. Jadi hubungan lebah dengan hutan itu tidak bersifat sepihak. Hutan juga diuntungkan oleh lebah karena ada konservasi alami di sana. Jadi ketika lebah hinggap pada bunga, mereka tidak hanya makan nektar untuk diri sendiri. Biasanya koloni lebah itu membawa stok nektar dengan menggunakan bulu-bulu di tubuhnya untuk kemudian mereka bagikan ke anak-anak mereka. Nah, pada saat itu mereka juga bawa serbuk sari yang menempel secara tidak sengaja pada bulu tubuhnya. Jadi intinya lebah ini menjadi pihak yang sangat membantu pertemuan serbuk sari dari bunga jantan ke betina. Sehingga terjadi semacam regenerasi bunga-bunga lah di lokasi lain. Kalau pakai angin diperkirakan tidak lebih dari 20%. Tapi kalau pakai lebah, wah, itu sebabnya lebah sangat diperlukan. Dalam diskusi keren ini, jadi ada beberapa pihak yang terlibat dalam diskusi ini, termasuk dengan juga Jaringan Madu Hutan Indonesia. Ini berlangsung bulan Juni ini mendengar, tapi di awal, pekan kemarin, sebuah diskusi yang luar biasa mengingatkan kita bahwa binatang kecil di sekitar kita itu juga keberadaannya tidak sia-sia. Memang selalu ada alasan setiap kali ada binatang, tumbuhan yang ada di sekitar kita tuh semuanya sudah tertata dengan luar biasa. Jadi ekosistem yang sangat bagus. Jadi balik lagi ke lebah, lebah ini tidak hanya memperbanyak titik tumbuhnya tanaman, tapi juga membuat jenis baru dari pertemuan jenis tanaman yang ada. Jadi lebah ini pihak yang paling penting dalam kelestarian tanaman di hutan. Keberadaannya sekarang memprihatinkan, terancam ada beberapa jenis lebah yang punah. Semoga ini paling tidak menginspirasi kita bahwa kondisi alam kita tidak sedang baik-baik saja. Bisa jadi pohon-pohon tempat lebah bersarang itu banyak yang hilang ya, berganti rupa. Jadinya lebahnya bingung. Yang merasa keseharian bersinggungan dengan lebah, bahkan mungkin sudah ternak lebah, nah Anda harus bersyukur. Apalagi kalau Anda bisa menghasilkan madu, kemudian madunya di upayakan sedemikian rupa, ada banyak teman yang bisa mengakses. Wah, ini jadi usaha yang keren juga. Konversi hutan, kemudian bagaimana menternak lebah dengan baik. Ada beberapa catatan penting sebenarnya, tapi cukup untuk itu. Kemudian sahabat-sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur, selamat petang semuanya. Terima kasih sudah minimal ada yang say hello. Kemudian Eti, aku ada di jalan, oke. Okay. Terus 95,4 FM sulit didengar. Dari kemarin ini WhatsApp-nya masuk. Terima kasih. Sabar-sabar. Malah bisa simak Pro 2. Oke. Okay. Terus aplikasi RRI Digital, jangan lupa. Anda bisa simak kami melalui aplikasi RRI Digital. Para bunda, selamat petang. Cie, Eti ngomongin soal lebah. Lebih suka lebah apa madu? Dua-duanya. Tapi lebih, Pak, kalau boleh jawab jujur, lebih suka madunya aja. Kalau lebah takut. Takut kita nggak biasa menghadapi lebah. Catatan kecil tentang lebah, semoga bermanfaat.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Korea Selatan ada cara unik menghitung usia. Saat bayi lahir, usianya sudah dianggap 1 tahun. Selain itu, usia semua orang biasanya bertambah setiap awal tahun baru. Tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Korea Selatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh peronnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum, susunya.
13: Langsung diminum. Segar tuh, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat. Jos.
16: Kemana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun

0: office in Cambodia has worked closely with the Cambodian
1: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
2: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
1: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
3: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
1: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
5: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
6: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
7: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
6: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
8: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengerti rankingnya bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, sepak bola.
6: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 20

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda terutama umat Hindu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar Hindu disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inenga Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan mengangkat satu Dharma Wacana Dharmaning Kesatria bagian yang ke-11. Selamat menyimak.

Umat Hindu Sedharma saya muliakan, terimalah penginjil umat Om Swastiastu, yang artinya semoga dalam keadaan baik dan berbahagia. Umat Hindu Sedharma saya muliakan, Mas Parisada Hindu Dharma Majelis Kabupaten Jember menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharmaning Kesatria yang bagian ke-11. Minggu lalu saya telah menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharmaning Kesatria bagian 10 tentang visi misi beliau di dalam melaksanakan ketatanegaraan Majapahit sebagai Mahapatih besar pada saat itu. Malam ini saya ingin menyampaikan Dharmaning Kesatria bagian 11. Umat itu sebenarnya saya muliakan. Kalau kita bicara dengan Gajah Mada, kita harus mengupas kisah seorang pemimpin besar Mahapatih Gajah Mada. Memang saat ini mungkin banyak yang belum mengetahui siapakah Gajah Mada itu. Sering ada beberapa tulisan jalan yang memberikan nama Gajah Mada, tetapi tidak mengerti maknanya dalam kehidupan adanya bangsa Indonesia ini. Tidak ada salahnya kita kembali ke masa lalu untuk mengenal sosok pemimpin yang satu ini. Salah seorang anak bangsa yang sangat saya kagumi dan akan kepemimpinannya adalah Gajah Mada. Sosok yang bagi saya sangat misterius karena tidak diketahui dan tidak tercatat kapan sang legenda tersebut dilahirkan. Semi misterius kematiannya juga tidak pula diketahui kapan dan di mana lokasi meninggalnya. Umat Hindu Sedharma saya muliakan, diperkirakan Gajah Mada lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna, Jawa Timur. Berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya raya maupun bangsawan. Memang sejak kecil beliau memiliki talenta kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masa, dan konon dia terus menerpa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Nama Gajah Mada sendiri mengandung makna gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Gajah Mada dikenal juga oleh masyarakat dengan nama Empu Mada, Jaya Mada, atau Dwi Rada Mada. Ia diakini sebagai Lembu Muksa yang merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Dengan keyakinan Mas Dharma, masyarakat tersebut, Gajah Mada mendapat legitimasi yang sangat kuat dari seluruh rakyat Majapahit, sehingga mendapatkan dukungan kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari raja. Awal karier beliau dimulai dari anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi bekel atau kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengamanan dan pengawal raja. Kalau saat itu mungkin sebagai kepala Panpampres. Pengabdian Gajah Mada kepada negara dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai tahun 1328. Umat Hindu Sedharma saya muliakan, pada masa itulah memang banyak sekali prestasi yang ditunjukkan oleh Gajah Mada, sehingga membuat prestasi terus menanjak. Salah satunya yang tercatat di dalam sejarah adalah ketika Gajah Mada berhasil menyelamatkan pemerintahan kudeta dari Rakuti. Sehingga atas prestasinya tersebut dia dianugerahi menjadi patih di kawasan Kahuripan tahun 1319. Gajah Mada menjabat patih Kahuripan selama 2 tahun. Posisinya sebagai patih Kahuripan merupakan hal yang menantang baginya.
Dengan posisinya ini, Gajah Mada dapat terus meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta pengalamannya di bidang kepemimpinan, manajemen dan pemerintahan, ketataprajaan, ketatanegaraan, salah satu kemampuan yang sangat dikagumi oleh rakyat Majapahit, terutama kalangan istana, adalah problem dan problem solvingnya. Artinya kemampuan di dalam menganalisa suatu permasalahan sangat tajam serta tegas di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi Mas Dharma pada tahun 1321 itulah dia mempromosikan menjadi patih di Daha, yaitu sebuah daerah yang lebih prestisius dengan wilayah lain, lebih luas dibanding Kahuripan, menggantikan Arya Tilam. Selama menjalankan tugasnya di Daha, Gajah Mada mendapatkan dukungan, pendidikan, pelatihan dan pembimbingan dari seniornya merupakan Mahapati Majapahit saat itu, yaitu Arya Tadah. Melihat kemampuan Gajah Mada itu, Mas Dharma, yang sangat luar biasa, tampaknya membuat Arya Tadah sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak bersama Aditya Warman pada tahun 1331. Gajah Mada berhasil menumpas kesusu sepasukan Sadeng dari Jember dan pasukan dari Kete dari Besuki. Hal tersebut semakin mempermudus jalannya untuk menggantikan posisi Arya Tadah sebagai Mahapati. Kemudian Mas Dharma, pada saat yang bersamaan tersebut juga, ketika Arya Tadah bersama merasa sudah tua dan ingin pensiun sebagai Mahapati, Arya Tadah mengusulkan kepada Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani untuk mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati menggantikan posisinya. Sang Ratu pun kemudian menyetujui usulan Gajah Mada, Arya Tadah tersebut, untuk mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Layaknya pelantikan kepala pemerintahan zaman sekarang, saat dikukuhkan menjadi Mahapati, Gajah Mada membuat suatu statement perjanjian politik yang sangat luar biasa, janji yang sangat melegenda hingga saat ini akan selalu dikenang oleh berbagai generasi, yaitu suatu janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Sumpah Palapa tersebut termuat di dalam kitab Pararaton berbunyi, Sire Gajah Mada Pepatih Amang Kubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sire Gajah Mada Lamun Hus Kalah Nusantara Langsung Amukti Palapa. Lamun Kalang Ring Gurun Kalah Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru dan Ring Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik. Ingsun Amukti Palapa, artinya beliau Gajah Mada menjabat patih amangku bumi tidak ingin menikmati palapa atau rempah-rempah. Beliau Gajah Mada berkata, kalau sudah kalah seluruh Nusantara, saya akan menikmati palapa. Kalau sudah kalah, Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, dan Palembang, termasuk Singapura, pada waktu itulah saya menikmati palapa, rempah-rempah. Suatu janji politik yang luar biasa, dan akhirnya dia mewujudkan untuk penyatuannya Nusantara, yaitu suatu kawasan yang lebih besar dari kawasan negara Indonesia saat ini yang meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Banyak hal yang dapat dipelajari dalam menginspirasi para pemimpin saat ini. Dan kisah perjalanan Gajah Mada di dalam upaya menjadi seorang Mahapati, mulai dari idealisme,
kemampuan untuk menempa diri dari meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya, kemampuan di dalam menganalisis suatu permasalahan dan memecah masalah, ketegasan di dalam menjalani suatu keputusan, kewibawaan dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, serta yang paling utama Mas Dharma adalah komitmennya di dalam memegang janji politik yang merupakan visinya, yaitu menyatunya Nusantara. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimanakah asal-usul beliau, asal-usul Gajah Mada? Di dalam lontar babat Gajah Mada menguraikan perihal tersebut, Mahapatih Gajah Mada, seorang patih Amangkubumi dari kerajaan Majapahit yang terkenal dengan sumpah palapanya dalam usahanya mempersatukan seluruh Nusantara, maka di bawah payung kerajaan Majapahit. Di dalam lontar babat Gajah Mada dikatakan bahwa seorang tua Gajah Mada berasal dari Wilwatikta yang disebut dengan Majalangu. Kemudian di sebelah timur lemah Surat terletak di Giri Madri yang dikatakan beberapa dekat dengan Wilwatikta, yaitu hampir setiap hari Patni Nararatih sedang pergi ke Wilwatikta mengantarkan makanan suaminya di asramanya di Giri Madri yang terletak di sebelah selatan Wilwatikta. Jadi Mas Dharma, hal ini memang berarti Giri Madri terletak di sebelah selatan Lemah Surat atau juga di sebelah selatan Wilwatikta. Jarak antara Madri dan Wilwatikta dikatakan dekat. Tetapi jarak antara Lemah Surat dengan Wilwatikta, begitu pula arah di mana letak Lemah Surat dan Wilwatikta, tidak dijelaskan, tidak dijemputkan dalam babat Gajah Mada tersebut. Jadi babat Gajah Mada memang menyebutkan tentang kelahiran Gajah Mada. Ada kalimat berbunyi, Om Sri Sakka Warsa Jiwa Merta Yogi Suaho. Kalimat itu bercanda sangkala yang bermaksud kemungkinan sebagai berikut. Om Sri Cakrawarsa, selamatlah tahun Saka, Jiwa 1, Merta 2, Yogi 2, dan Swaha 1. Jadi artinya selamat tahun baru 1222 atau tahun masih 1299. Jadi Mas Dharma saya muliakan, itulah makna-makna dalam simbol beliau. Kemudian di dalam pemerintahan ilmu ketatanegaraan dalam Majapahit itu Mas Dharma, memang ada yang disebut dengan namanya Tri Tahun Saka atau tahun 1200 Masehi. Jadi seandainya hal tersebut benar, maka Mahapati Gajah Mada dilahirkan pada tahun 1299. Yang ketiga, mengenai nama Gajah Mada, nama Mada juga sebagai malu terhadap sesuatu hal. Karena malu tersebut gurunya, yaitu Empu Raga Runting Mas Dharma, begitu juga terhadap orang banyak. Maka setelah kandungan Patni Nariratih membesar, lalu diajak oleh seorang suaminya meninggalkan asrama, pergi mengembara ke dalam hutan dan gunung yang sunyi. Akhirnya pada suatu malam, waktu bayi hendak lahir, mereka berdua menuju ke sebuah desa yang bernama Mada, terletak di dekat kaki Gunung Semeru. Di desa itulah sang bayi dilahirkan di sebuah balai agung yang ada di kahyangan desa tersebut, yaitu sebuah tempat suci disebut dengan Pura, Pura Kahyangan Balai Agung. Bayi tersebut kemudian dipungut oleh seorang penguasa desa, yaitu Desa Mada, kemudian dibawa ke Wilwatikta oleh seorang patih dan kemudian diberi nama Mada. Jadi jika demikian halnya, nama Mada berasal dari Desa Mada yang terletak di kaki Gunung Semeru,
Hingga saat ini terdapat beberapa desa di kaki Gunung Semeru yang mengindikasikan desa Mada, yaitu Taman Kesatrian, Wirotaman, dan Kepatihan yang terletak di Desa Ampel Gading di lereng Semeru Selatan. Jadi para umat sedharma, kalau ingin melihat tempat kelahiran Gajah Mada, disebut dengan Taman Kesatrian, Taman Wirotaman, dan Taman Kepatihan. Di Desa Ampel Gading itu, umat sedharma, terus ke utara menuju hulu Sungai Berantas, maka di sana ada Desa Mada. Nama Gajah Mada oleh Babat Gajah Mada sama sekali tidak disebutkan. Kemungkinan besar nama Gajah Mada adalah julukan, atau bisa juga nama jabatan Abiseka yang bagi sebutan orang kuat. Dengan demikian, Gajah Mada berarti orang kuat yang berasal dari Desa Mada. Mengenai nama orang tua Gajah Mada, ayahnya bernama Curadar Mawiyasa dan ibunya bernama Nari Ratih. Setelah mereka berdua disucikan menjadi seorang pendeta dan melakukan tapa berata, yoga samadhi, kemudian diberi nama Empu Raga Runting di lemah surat, nama mereka berubah menjadi Curadar Mayogi dan Patni Nari Ratih. Mereka berdua kemudian menjadi seorang brahmana, melakukan tapa berata dan yoga samadhi di lereng Semeru yang terkenal menjadi moksa. Gajah Mada meninggal pada tahun Saka 1286. Kemudian sebagaimana dituliskan di dalam Kekawin Negara Kertagama Pupuh 5171 yang berbunyi tahun Rasa 1286, beliau mangkat Baginda gundah, terharu, bahkan putus asa. Sang Dibya Cita Gajah Mada cinta kepada sesama tanpa pandang bulu, insaf bahwa hidup ini tidak baka, karenanya beramal tiap hari. Selanjutnya, Mas Dharma, apabila lontar Babat Gajah Mada tersebut, maka Gajah Mada meninggal pada usia 65 tahun. Adapun di dalam Babat Gajah Mada kemudian menyebut bahwa Patni Nari Ratih melakukan hubungan dengan Dewa Brahma yang berganti rupa seperti suaminya, sehingga Gajah Mada seolah-olah dilahirkan di atas hasil daripada Dewa Nari Ratih dengan Dewa Brahma, atas diulas pada pertemuan berikut. Umat Hindu sedharma yang saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Oh.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa malam hari ini, beberapa menit lagi, insya Allah mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Pada kesempatan malam ini akan menghadirkan artis senior yang melangkah di dunia musik Indonesia, berkarya di industri musik Indonesia sejak era 70-an dengan rekaman lagu-lagu barat yang diubah ke bahasa Indonesia. Banyak sekali lagu-lagunya yang populer, misalnya Ranjo-Ranjo Cinta, Nusantara 5, Nusantara 3, dan masih banyak lagi. Anda bisa mengira-ngira penyanyi siapakah itu? Ya, penyanyi senior Indonesia, Johan Untung, akan hadir dalam Ruang Rindu beberapa saat lagi, dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati persembahan kami. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 80-an tentang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnamasari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kau tahu. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: bener. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti tuh. Dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya
0: konser loh Mas. Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ya iya, Rek. Ya, ya. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mas. Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
1: Wah. Thank you, ya.
0: Ya, penyiar masalah. Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert? Heeh.
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa,
2: apa?
1: Bang?
2: Bang kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke,
1: Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
1: Oke deh. Oke, Bang.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Maluku. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Salam. Boleh,
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan
5: selamat
0: Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa,
1: Bung Mbak? Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.

0: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan.
0: Jakarta, Mas Yudi.
2: Okay.
0: Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
2: Oke,
1: Bang Leman.
2: Siap.
0: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi,
2: baiklah. Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
2: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
2: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
2: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
2: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
2: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
2: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
2: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong, ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wow. Seru.
0: Okay. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits mendapat BET Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi tuh kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
0: Oh, next show ya.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah,
2: Mas,
1: durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis Rame, satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh,
1: seru. Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke. Okay.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Okay, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa Mas.
2: Sampai jumpa.
0: Dedi.
2: Ya, selamat malam. Halo, kita.
0: Aduh, kesel. Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Tita cantik, kita bersama Sari bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya malam dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke. Apakah cukup
4: kenal gitu ya?
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam, assalamualaikum Bang Yudi, sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru loh.
5: Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Malaysia, Johan juga ya. Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Kontong, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapuh di Pro1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Maga, Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean niku sapa?
0: Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu. Halo ya. Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada lagunya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, Ciguria.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh
1: iya, kan iya, satu, iya, iya, iya
0: satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh suara Ayu yang
0: Ayu, kecil.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Hormati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
0: Pempek.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya,
0: oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Ya, siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau tujuh bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama tujuh bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain tadi, ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Jarini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak. Oh,
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. Woy, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Ati SMP dong.
6: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh siap-siap.
1: Seru, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Johan. Gak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dio Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
0: Iya
2: ya.
0: Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ini. Itu seumuran.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet nom. Dari awet dulu nom. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Itu jimat ini kok nomor
0: masih di jimat. Jimat ya Allah. Tina jimat ah.
2: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya masih habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enak nggak enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu. Jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang King of cover version. Nah,
0: King of cover version, siap.
2: Ono ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Uh-huh. Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa ini 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih itu eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar biasa.
2: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: ini. Ya, lumayan, ya, Mas Johan. Sekat luru iya, itu. Aku ambil Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ermi,
0: iya.
1: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya mas. Kafe tuh kafe ya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku
0: halo, Mas. Oh. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, okay, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya Mas. Iya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman
2: itu
1: kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang Mama. Asli pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat. Asli lo.
1: Asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian. Oh, oke.
2: Siau bapak.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh. Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya pakai yo Mas.
2: Oh, no plus sih aku mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya,
1: enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, 7
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Benar, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di
2: sama
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, iya, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare, Cak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya, iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul. Silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Enggak ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu teh.
4: Oh iya, enggak usah dikasih tahu. Di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang iya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu. Tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan meng-cover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki meng-cover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, kalau kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: tapi okay, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Bang.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama udah dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap ya, kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno.
1: Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang,
1: ya, Mas,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, okay.
1: Ya.
0: Begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong,
1: Curug, Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Utomo, oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again.

0: the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip yang siap. Sama-sama merdunya.
1: Oke.
2: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
3: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh mas lagunya mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: ini anggrek bulan. Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya mas.
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario dari kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes lah udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya,
2: iya.
0: Oh,
2: iya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Joh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu.
1: Dulang,
2: Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Hebat ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guys, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, alah. Ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke. Okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas Johan.
0: Pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya.
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kali ini kami hadirkan pendengar di malam hari ini, di edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Tentunya kami nantikan untuk Anda bisa bergabung bersama di line telepon 0331336652 bersama dengan saya Sandy Wira, teman Anda, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mari kita coba sambungkan yang ada di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Wira.
1: Betul sekali, Pak Putra.
2: Alhamdulillah. Akhirnya malam ini masih bisa dipertemukan lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Di acara Ruang Rindu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Kabar gimana kru RRI, Mas?
1: Sehat-sehat semua, Pak Putra.
2: Alhamdulillah. Ini baru turun dari Ruang Rindu Pusat.
1: Pusat, ya.
2: Langsung menuju Ruang Rindu RRI.
1: Mantap.
2: Alhamdulillah, dua-duanya udah bisa masuk.
1: Nyambung.
2: Di pusat tempat masuk juga pun di RRI ini. Sempat masuk bersama Mas Wira.
1: Oke.
2: Lagunya, Mas, ya?
1: Boleh, silakan, Pak Putra.
2: Lagunya saya minta yang Tommy aja, Mas, ya. Di batas kota, Mas.
1: Oke. Di batas kota, ya.
2: Yeah.
1: Siap.
2: Yaudah, salam-salam, Mas, ya. Salamnya buat Mas Wira. Semoga selalu sehat. Bersama keluarga juga bahagia. Tak ketinggalan juga katanya yuk melong Pak Murah. Selaku pimpinan RRI Jember. Mudah-mudahan sehat. Juga selalu bahagia bersama keluarga. Dan juga masih sempat monitor RRI, Mas, ya.
1: Amin.
2: Terus juga saudaraku yang di Candi Jati, yuk melong, mudah-mudahan bisa gabung malam ini. Juga ada Pak Putra Madura, Bapak Teguh bersama Bunda Ribut. Juga ada Bunda Yaya. Ada juga Pak Haji Holili. Terus juga ada Mas Madun. Ada juga Manfurawi, Cak Rendi, juga apa lagi yang di Tembok Rejo, Mas Robil. Terus juga ada Bapak Gandu, ada Mbak Lili Suryani, Mbak Mutiah, juga Mbak Rino Borneo, ada juga Mbak Bunga di bandara, mudah-mudahan monitor malam ini juga, saya tunggu gabungannya. Terus juga ada Pak Yul, Pak Sapa, itu kesemuanya, Mas, ya. Nggak bisa sebut satu persatu, ini banyak misalnya.
1: Oke.
2: Biar di belakang juga kebagian waktu. Sedikit-sedikit waktu, cuma satu jam. Mudah-mudahan bisa gabung lah semua gitu, Mas.
1: Ya. Amin.
2: Gitu aja, Mas Wira. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Putra dari Bondowoso, sudah menyapa di malam hari ini. Ada siapa lagi setelah Pak Putra? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Kang Mas Sandi Wira.
1: Selamat malam juga, Yumelong.
3: Selamat malam kepada seluruh elemen bangsa Indonesia yang lagi mendengarkan acara Ruang Rindu di Pro 1 RRI. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Murah. Halo, Bapak Murah, selamat malam dan sehat selalu, ya, Bapak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Wira?
1: Baik, alhamdulillah. Yang malam gimana kabarnya?
3: Malam yang bahagia ini cerah ceria, sehat ya. Juga saya sehat dan dalam keadaan aman terkendali. Cuaca sangat dingin Mas Wira di kawasan Jember Utara. Ya, aman terkendali. Ingin request lagu Mas.
1: Siap, mau lagu apa nih Melong?
3: Dari Atik CB.
1: Atik CB?
3: Ada, Mas.
1: Boleh.
3: Engkau bukan dirimu lagi.
1: Engkau bukan. Oke, siap.
3: Ya, salamnya buat Bapak Putra Magenda bersama Bapak Adi Blangkon, ya, semuanya masyarakat Bondowoso, semoga tambah sehat, Bapak Putra sehat, Pak Adi Blangkon sehat, ya. Juga ada Pak Supar di Lumajang, Pak Gandu, selamat malam Pak Gandu, semoga sehat selalu. Juga ada Mas Rendra di Semboro, juga ada Pak Paico di Banyuwangi, ya. Juga ada Mas Jalan, ya. Juga ada itu Mas Kron di Sumenep, Perenduan Sumenep, ya, dengan Bapak Haji Mas Yudi Kansila di Desa Gapura Tengah Sumenep. Salam sehat, selamat malam. Juga ada Putra Madura. Putra Madura sudah ulang Mas ke Moncar. Dari Madura. Sudah jadi Moncar, sudah dalam keadaan sehat Putra Madura. Manpurawi, tolong Manpurawi, Putra Madura sudah ada di Jawa, sudah turun sudah. Kalau ke Madura naik katanya. Manpurawi ini sahabat kentalnya itu. Juga ada Pak Rusdianto di Sintang, semoga tambah sehat masyarakat Sintang Pak Rusdianto. Juga ada Bang Madun, ya, Emon, ya, di Balung. Juga di Gambirono ada Pak Haji Jamil. Juga ada Ibu Mutia, selamat malam Bu Mutia, semoga tambah bahagia sehat selalu. Semuanya deh, ya, tanpa terkecuali, ya. Yang tidak disebut, mohon maaf, ya. Mohon maaf yang tidak disebut. Salam kompak persaudaraan, sehat semuanya. Dan salam NKRI harga mati. RRI selalu di hati. Amin. Buat Mas Wira, selamat bertugas. Semoga Mas Wira sama Allah SWT diberi kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rezeki yang barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,
1: tetap merdeka.
3: Terima kasih, Mas Wira.
1: Terima kasih, Om Lam.
3: Terima kasih, Indonesiaku tercinta. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I say you goodbye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga

0: baru. Bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
0: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi. Setiap hari jam 5 pagi.
2: Jadi gitu Lela. Sintan itu Sintan.
3: Iya Sintan.
2: Intan, sini kau dulu suruh duduk sini.
4: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
3: sini.
2: Loh, Intan, sini kita duduk.
4: Iya udahlah.
3: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa
3: kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
4: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
1: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, tentunya beragam request telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan Anda juga masih bisa bergabung bersama di malam hari ini di 0331-3366-52. Masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Memang kalau di malam hari ini, akhir-akhir ini juga terasa cukup dingin ya. Bagaimana nih kalau di daerah sekitar para pendengar semuanya, apakah juga merasakan hal yang sama? Nah, untuk selanjutnya kita coba sambungkan dulu nih yang ada di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.
1: Ruang Rindu,
0: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam Mas Wira.
0: Selamat malam juga. Ini kira-kira
1: dengan siapa Mas Wira berbicara?
0: Ini seperti dari situ Bondo bukan nih?
1: Oh, bagus. 100.
0: Waduh, 100 ini.
1: Kalau minta tambah minta sama Yuk Melong.
0: Oh.
1: Oke, gimana punya kabar Mas Wira?
0: Baik, Pak Rahman, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sama-sama sehat. Mudah-mudahan Mas Wira diberi kesehatan oleh Allah yang barokah, umur yang barokah.
0: Amin, amin.
1: Juga rezeki yang barokah, dijauhi dari musibah sekeluarga.
0: Amin ya Rabb, Pak Rahman juga.
1: Amin, amin, Allahumma amin.
0: Oke.
1: Ini lagunya, coba request lagu yang dari...
0: Dari siapa?
1: Siapa ya? Itu... Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, oke. Judulnya?
1: Ya, pokoknya Beta lah.
0: Oh, bebas ya. Oke.
1: Oke. Kalau ada yang rindu-rindu.
0: Rindu-rindu. Oke, siap, siap, siap.
1: Oke, mau jalan-jalan dulu Mas Wira ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Mas Wira, selamat malam, selamat bertugas. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Tadi ada Putra Magenta, ada Yuk Melong, Putra Madura, ada Manturawi, juga ada Aloy bersama Pak Yul, ada Pak Teguh di Banyuwangi, ada Mas Gandu di Lumajang, ada Mbak Lilis Suryani di Trenggalek. Selamat malam, mudah-mudahan masih belum tidur. Mm-hmm. Kalau monitor tak tunggu gabungannya bersama Mas Wira.
0: Mm-hmm.
1: Oke, Mas Wira, yang lagu kita tunggu ya.
0: Oke, siap Pak Rahman.
1: Oke, Ruang Rindu,
0: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahman dari situ Bondo sudah menyapa juga di malam hari ini. Jangan lupa mendengar, Anda juga bisa terus mendengarkan Ruang Rindu di malam hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya bisa Anda dapatkan di smartphone Anda ya. Tinggal di download melalui Play Store dan juga di App Store. Baik, setelah Pak Rahman, ada siapa lagi? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Tira. Mm-hmm. Salam sehat selalu.
0: Mm-hmm. Amin. Dari wilayah
2: mana? Bagaimana kabarnya?
0: Mm-hmm.
2: Baik-baik ya.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
2: Iya, saya dari Bondowoso ini.
0: Dari Bondowoso.
2: Wah. Nah. Gak tahu.
0: Ini tapi apa, udah pernah gabungan belum ya ini?
2: Sudah.
0: Oh, sudah ya.
2: Lupa.
0: Menyerah deh.
2: Ya. Dan hati blanko.
0: Oh alah, siapa Adi. Sehat-sehat Adi.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kiranya dengan lebih-lebih bahagia dan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Bersama siapa ini di studio?
0: Di studio sendiri saja ini pagi.
2: Seorang-orang. Yang baru turun tadi Mas Rahman ya.
0: Ada Pak Rahman, betul.
2: selamat malam yang ada di studio. Salam-salam untuk Putra Makinda, Melok, Tamburawi, Pateguh, juga kalau masih belum tidur ini, Senobur, Sobaliku, ya, dan juga untuk Bunda Yaya, mungkin belum tidur, yang masih kita bisa. Bisa minta lagu barat bisa.
0: Boleh.
2: Oh iya.
0: All this.
2: Ya, Storybook Children.
0: Dari?
2: Storybook Children.
0: Oh, Storybook Children. Tunggu ya.
2: Waduh, kok bengong ini ya.
0: Ya. Oh, Storybook Children ya. Oke, okay, ada. Siap.
2: Matur nuwun.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Hadi.
2: Selamat malam. Sampai mati ya akhir tujuh.
0: Iya.
2: 23 ya.
0: Betul, 23.
2: Nuwun, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hadi sudah menyapa juga nih dari kawasan Bondowoso, Pak Hadi Blangkon. Semoga sehat selalu ya bersama dengan keluarga. Untuk lagunya langsung kami hadirkan untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak, hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dets Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Sandy Wira yang temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di perjalanan Jember malam ini. Tentunya masih akan ada beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang persiapan untuk beristirahat ini, jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk esok hari. Dan mungkin masih ada yang berada di perjalanan ya, tentunya juga kami ucapkan tetap hati-hati di jalan hingga selamat sampai tujuan. Kami teman Anda pendengar malam hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu untuk bisa membuat Anda lebih santai dan rileks.

0: Anda, salah satu kuliner khas Situbondo yang wajib dicoba adalah nasi sodu. Nasi sodu adalah hidangan tradisional Situbondo yang sederhana tapi kaya rasa. Sepiring nasi hangat disiram dengan kuah santan berbumbu merah khas, dilengkapi ikan tongkol atau lauk lokal lain. Yang membuat nasi sodu unik adalah perpaduan aroma rempah yang kuat namun tetap lembut, serta kuah santan yang gurih membuat setiap suapan terasa hangat dan memuaskan. Biasanya, makanan ini dinikmati di siang atau malam hari, terutama di warung-warung tradisional, dan menjadi favorit penduduk lokal maupun wisatawan. Nasi sodu bukan hanya soal rasa, tapi juga bagian dari budaya kuliner pesisir Situbondo yang diwariskan turun-temurun. Jadi, jika Anda berkunjung ke Situbondo, jangan lupa mencicipi nasi sodu, hidangan sederhana dengan rasa yang penuh cerita dari tanah pesisir Jawa Timur.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Bagi Anda yang mungkin di depan Anda sekarang sudah tersedia makanan yang akan Anda santap, mungkin besok harus diubah ya. Bukan harus ya, mungkin untuk prioritas kesehatan tentunya ada beberapa hal yang memang harus diikuti. Jadi waktu makan malam yang lebih awal, pendengar, bisa membantu tubuh Anda untuk mengelola lemak dan menjaga kesehatan jantung, sehingga berpotensi mendukung upaya untuk menurunkan kadar kolesterol. Para ahli gizi umumnya juga menyarankan untuk makan malam 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur. Jadi kalau waktu tidur ada sekitar jam 10 atau jam 11, tentunya bisa lebih awal ya, mungkin sekitar jam 6 ataupun jam 7 malam ini ya, untuk waktu makan malam terakhir Anda. Memang ada pernyataan juga dari ahli gizi Jackie Bridgeson nih, mengatakan kalau tidak ada waktu makan malam yang benar-benar ideal untuk semua orang. Tetapi makan lebih awal memberi kesempatan bagi tubuh Anda untuk memproses lemak secara lebih efisien. Jadi hati yang berperan memproduksi dan membersihkan kolesterol ini bekerja mengikuti ritme sirkadian ataupun jam biologis tubuh. Pada malam hari metabolisme cenderung melambat sehingga kemampuan tubuh membersihkan lemak dari aliran darah menjadi kurang optimal. Sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau mengkonsumsi makanan yang sama pada malam hari ini bisa menghasilkan kadar trigliserida lebih tinggi dibandingkan jika makanan tersebut dikonsumsi lebih awal. Jadi kebiasaan makan terlalu larut secara konsisten juga dikaitkan dengan profil lemak darah yang kurang baik serta peningkatan resiko gangguan kardiometabolik. Penelitian terbaru juga menemukan bahwa menghentikan makan setidaknya 3 jam sebelum tidur dan memperpanjang puasa malam hingga sekitar 13 jam bisa membantu memperbaiki tekanan darah, denyut jantung, dan pengaturan gula darah pada malam hari. Tetapi meskipun demikian, pendengar, para ahli juga menekankan kalau waktu makan hanya salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol Anda. Tetapi tidak ada salahnya untuk dicoba, kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

Ya pendengar, memang kebiasaan di malam hari ini tentunya punya peran penting dalam membantu kesehatan kita, utamanya untuk mengendalikan kadar gula darah selain dari pola makan dan aktivitas fisik yang dilakukan sepanjang hari. Nah, ternyata dari laman kesehatan Eating Well, ini ada sejumlah kebiasaan sederhana setelah pukul 17 ya, yang bisa membantu menjaga kestabilan gula darah tanpa harus mengubah rutinitas secara drastis. Salah satu kebiasaan yang direkomendasikan adalah berjalan kaki selama 15 hingga 20 menit setelah makan malam. Ahli gizi Toby Amidor mengatakan, aktivitas ringan setelah makan bisa membantu mengelola kadar gula darah pada penyandang diabetes ataupun pra-diabetes. Menurutnya, aktivitas fisik setelah makan juga bisa membantu menurunkan resistensi insulin serta mengurangi fluktuasi kadar gula darah dalam jangka panjang. Ini memang menjadi satu hal yang sederhana, tapi mungkin kalau dicoba secara rutin, tentunya akan berpengaruh positif pada kesehatan.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya sendiri Wira harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.
1: Usah sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dari Gerasi Arfanjaita 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi. Seorang tokoh sufi, Jalaluddin Al-Rumi pernah berkata, "Perkecilah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata." Kita maknai pagi dengan sepenuh hati. Wujudkan mimpi.

Pro 1 RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Live Mutiara Pagi dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam Buletin Pagi. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam dialog Jember Menyapa. Sekaligus Anda akan ikuti siaran relay berita Pro 3 dari RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti talk show pagi hari ini terkait dengan kesiapan pemulangan jemaah haji Kabupaten Lumajang dan dilanjutkan dengan rangkuman berita daerah bersama Pro 1 RRI Surabaya dalam Jatim hari ini. Pendengar Pro 1, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti Live Mutiara Subuh edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah. Selamat mengikuti.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
5: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
7: Masjid Al-Baitul Amin wal hadirin jami'an yang senantiasa selalu dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberi nikmat-nikmat yang tak terhitung Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat istiqamah dalam taat kepada Allah dan Rasulullah, nikmat iman dan Islam, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat sabar selepas sholat subuh berjemaah sabar duduk untuk mendapatkan fadilah besar, yaitu sampai waktu isyrok tutup dan ditutup dengan sholat 2 rakaat, ia akan peroleh pahala setara dengan ibadah haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna, gak dikurangi, sempurna. Masih ragu? Rasulullah yang bilang, gak pernah dusta, gak pernah bohong. Kata Rasulullah, yang sholat subuh berjemaah, kemudian sabar duduk di tempat sholatnya sampai waktu isyrok, zikir, apalagi majelis ilmu, sampai waktu isyrok, sampai matahari terbit, sampai sudah sekitar 16 menit, baru sholat. Keluar dari masjid, dia mendapat pahalanya seperti orang haji dan umrah. Sempurna, sempurna. Mudah-mudahan Allah sempurnakan pahala ini kepada kita semuanya, sehingga sesuai dengan niat yang kita nyatakan tadi, ibtigha wajhillah. Pertama, mencari pandangan Allah, waridaihi dan ridha Allah, wagurbihi dan mencari kedekatan diri kepada Allah, wathawabihi dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya dengan tambahnya umur yang Allah berikan kepada kita, kita harus siap. Siap nawa, siap semakin dekat kepada Allah, semakin Allah ridha kepada kita, semakin dekat kepada Allah. Jadi selalu kita niatkan hari-hari, terutama pada saat kita ibadah, utamanya sholat, pada saat kita berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk sholat, niatkan juga untuk mendekat, mendekat kepada Allah, sehingga sudah terbiasa hati kita dekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Ini terutama kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru Muharram, dan ini kita sudah berada di hari-hari ujung tahun ini yang akan kita tinggal. Ya, kalau kita sudah mau masuk tahun baru, apa yang perlu kita ingat dan kita siapkan? Perbaharui niat. Nah, ini setiap tahun kita perbaharui niat. Setiap bulan Ramadan perbaharui niat. Setiap waktu-waktu baik selalu perbaharui niat. Nah, kenapa kita penting ingat niat? Karena tahun baru Hijriah ini identik dengan sebuah hadis tentang niat. Teringat dengan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat dari Mekah menuju Madinah. Nah, di mana para sahabat waktu itu ketika mau berangkat hijrah yang diawali oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat lainnya mau berangkat ke Madinah. Niatnya para sahabat ketika hijrah ke Madinah ini utama, yang terutama niatnya adalah untuk apa? Untuk agama, untuk kebersamaan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang mengamalkan agama, mendakwahkan agama, menjaga agamanya. Namun dari sekian banyak para sahabat ketika menuju ke Madinah ini, ada selentingan berita-berita yang tersebar di tengah para sahabat itu. Ada yang berpikir, oh kalau ke Madinah ini nanti hijrah, hitung-hitung bisa memperluas jaringan bisnis, jaringan perdagangan. Ada juga di antara mereka, ada satu dua sahabat, kenapa? Ketika mau hijrah ini, ada seorang wanita, kalau enggak salah namanya Ummu Qais, itu ditaksir oleh seorang laki-laki. Ketika Ummu Qais nikah hijrah ke Madinah, laki-laki ini berpikir, oh sudah jauh aku dengan dia, sebentar lagi akan hijrah. Maka dia hijrah pun, niatnya ingin menikahi Ummu Qais. Maka Nabi SAW dawuh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Wa man kana hijratuhu, kata Nabi. Dan barang siapa yang hijrahnya, untuk Allah dan Rasulullah, dia akan mendapatkan. Kalau dia untuk dunia, akan dapatkan dunia. Kalau hijrahnya untuk wanita, ia akan menikahinya. Nah, begitu juga kita ingat hadis ini pada awal-awal hijrah hijriah ini. Kita akan memasuki tahun hijriah ini, kalau enggak salah, 4 hari lagi, 3 hari lagi. Kita akan memasuki tahun hijriah. Maka kita perbarui niat kita tahun ini untuk supaya apa? Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan menguatkan ibadah kita. Kita niatkan menjauhi dosa-dosa. Kita niatkan hijrah daripada sifat-sifat yang sebelumnya masih ada sifat-sifat tercela. Kita hijrah kepada sifat-sifat yang terpuji. Begitulah niat-niat yang baik kita niatkan sebanyak-banyaknya di tahun baru hijriah. Ini persiapan dari sekarang. Ini tinggal hitung beberapa hari saja. Dan kita syukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Kita ingat, perhatikan orang di sekitar kita yang sama-sama dulu waktu sekolah, mulai SD. Kita ingat siapa saja teman-teman saya waktu sekolah itu yang sudah berangkat duluan. Nah, itu ingat juga siapa saja yang sudah berangkat duluan ke alam barzah. Nah, dan baru-baru ini siapa saja yang sudah berangkat. Mungkin dia berangkatnya tidak diawali dengan sakit, tiba-tiba meninggal. Itu juga ingat kepada diri kita, itu semuanya bisa terjadi kepada diri kita. Maka seorang mukmin, kata Nabi, daimul yaqwah, selalu dalam keadaan siaga, siap. Siap untuk apa? Berangkat. Nah, untuk itu kita usahakan selalu mendekat, karena kita terus berangkat. Kita terus berangkat. Enggak, maka dari itu kita harus terus berusaha untuk mendekat. Maka kita tadi pastikan setiap kita duduk di majelis, kita berangkat ke masjid, selalu nyatakan ibtigha'a wajhillahi ta'ala ridaihi wa gurbihi wa tawabihi subhanah. Dan kita tambah tadi niatnya ketika duduk di masjid, kita ulang-ulang ini, sengaja kita talqin supaya terbiasa. Ketika duduk di masjid, biasakan nazartu an a'takifa muddata iqamati fi hadzal masjid. Pastikan itu sudah, saya bernazar untuk iktikaf selama saya berada di dalam masjid ini semata karena Allah. Kemudian nyatakan niat, nawaitu fardhul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat kefarduan iktikaf, karena iktikaf sudah dinadarkan menjadi fardu. Pahalanya pun juga pahala fardu. Nah, tergantung niat. Kalau pinter ngatur niat, duduknya kita ini enggak sama pahalanya. Nah, kalau niat nazar iktikaf, berarti iktikafnya iktikaf fardu, maka pahalanya fardu. Kenapa penting kok difardukan? Ya, supaya meningkat pahalanya dari 10 jadi 70, begitu. Kalau dinazarkan, masya Allah. Ya para jemaah, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah SWT, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita niatkan umur yang Allah berikan kepada kita, sehat yang Allah berikan kepada kita, kita niatkan semata untuk ibadah kepada Allah. Niatkan yang kuat, sehingga siklus waktu kita, umur kita yang Allah berikan kepada kita ini menjadi nilai ibadah. Kenapa? Karena sudah diniatkan. Nah, maka dari itu, jadi enggak ada alasan untuk bermaksiat. Kalau terlanjur maksiat, disengaja atau tidak, cepat kembali istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jemaah rahmati Allah, menyambung kajian kita Kamis yang lalu terkait dengan bab sholat berjamaah. Sekarang kita masuk bab yang kelima. Kita ambil baca kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syahubakar hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa ulumi sa'idil ulama'il amilin ila anggal bab al-khamis udhur a'adabu a'adari tarkil jumu'ah wal jama'ah, bab tentang udhurnya tidak hadir sholat Jumat dan jama'ah. Nah, ini udhur-udhur yang diperbolehkannya bagi seorang untuk tidak hadir sholat Jumat dan jama'ah di masjid. Ini udhur-udhur menjelaskan tentang orang yang tidak hadir sholat Jumat dan jama'ah di masjid. Ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, ini penting kita pahami. Jadi udhur-udhur diperbolehkannya bagi seseorang untuk tidak hadir sholat Jumat dan jama'ah di masjid, ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, udhur umum. Kedua, udhur khusus. Nah, berarti kalau enggak ada udhur, ya berangkat ke masjid. Nah, berarti kalau ada udhur, ya dimaafkan, ma'dzur. Ada udhur, ada ma'dzur. Makanya ma'dzur itu dimaafkan karena ada udhur. Kalau enggak ada udhur, ada sanksinya. Baik, kita bahas pertama yaitu udhur umum. Yaitu udhur-udhur diperbolehkannya bagi seorang untuk tidak hadir sholat Jumat dan jamaah yang terjadi pada semua golongan. Ini namanya udhur umum. Kena siapa saja, udhur umum. Satu, turunnya hujan jika dapat menyebabkan baju menjadi basah dan, ada dannya di sini, dan tidak memiliki payung, terutama orang Indonesia hujan terus ini, kalau masalah sekarang lagi mau kemarau. Jadi turunnya hujan jika dapat menyebabkan baju menjadi basah dan tidak punya payung, memang udur dia, nggak bisa hadir sholat Jumat jamaat, nggak apa-apa. Itu udur kalau nggak punya payung. Tapi orang Indonesia rata-rata punya payung. Ini bagi yang nggak punya payung, tapi jangan gini, biar udur saya nggak perlu beli payung. Bukan begitu. Ya, usaha kita ikhtiar untuk punya payung karena di Indonesia hujan terus. Kalau nggak punya payung dengan alasan ini, kemudian supaya nggak hadir sholat Jumat jamaah, ya bangetan ya. Terutama nggak punya payung, uang betul-betul dia membeli nggak punya uang, masalah fakir nggak punya uang dan rumahnya jauh dari masjid. Kalau dia datang basah semua ini kalau lagi hujan ini. Nah, ini termasuk udhur ya, hujan yang menyebabkan bajunya basah dan tidak punya payung. Yang pertama, ini udhur umum. Yang kedua, angin yang kencang pada malam hari. Maka termasuk udhur diperbolehkannya untuk tidak hadir sholat jamaah maghrib dan isya di masjid. Angin, apa namanya itu? Angin topan, angin disur, kencang banget. Ini saya kalau keluar rumah ini, bahaya ini. Bisa kena mungkin tumbang kayu dan sebagainya macamnya. Bahaya ini kalau saya keluar. Angin kencang, udhur. Nah, udhur. Tidak sholat berjamaah di masjid, udhur. Tidak sholat isya dan maghrib di masjid, masuk udhur. Apabila angin sangat kencang di malam hari. Ini yang ketiga, jika dalam keadaan sangat lapar dan haus. Ini termasuk udhur umum nih. Lapar, haus ya. Maka termasuk udhur diperbolehkannya untuk tidak hadir sholat jamaah. Dan ini jika makanan dan minuman tersebut telah tersedia dari harta yang halal. Nanti halal, maka boleh mendahulukan makan dan minum seukuran supaya dapat melaksanakan sholat. Lapar sangat ini, lapar banget. Sekarang waktunya sholat berjamaah. Kita sudah saatnya berangkat. Gak kuat ini kalau enggak makan ini. Maka boleh dia makan sesuap, suapan dua suapan untuk supaya kuat berangkat ke masjid. Tapi makanan yang dimakan makanan yang halal, bukan yang haram.

memang betul-betul lapar, bukan dibuat-buat. Nah, udzur bagi dia. Nah, bagaimana? Coba bayangkan ini. Nah, alasan lapar. Sekarang orang kenyang, sehat, dipanggil suruh ke masjid gak gelem itu loh. Gimana kira-kira? Coba bayangkan. Nah, ini orang lapar baru jadi alasan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Dibenarkan oleh syariat kalau memang betul-betul lapar dan haus. Yang keempat, udzur umum nih. Jika cuaca terlalu dingin atau terlalu panas, maka termasuk udzur diperbolehkannya untuk tidak hadir sholat jamaah pada sholat duhur saja, karena siang mungkin panas. Nah, ini pendapat sinten? Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Sedangkan pendapat Imam Ramli, termasuk udzur diperbolehkannya untuk tidak hadir di seluruh sholat fardu, bukan hanya duhur saja. Biasanya kalau panas itu kan waktu duhur, asar sudah mulai dingin. Ini pendapat Ibnu Hajar. Ini pendapat sinten? Imam Ibnu Hajar. Pendapat Imam Ramli, seluruh sholat, baik asar, maghrib, isya, subuh, mungkin dingin banget malamnya, duhurnya siang panas kali, cuaca yang sangat terlalu dingin atau terlalu panas, nah itu udzur. Tapi Indonesia kayaknya enggak terjadi ini, karena Indonesia negara yang tropis, yang bagus cuacanya. Saya pernah tinggal lama di Arab. Memang di Arab itu kalau kadung panas jemaah, di Madinah yang pernah saya rasakan pernah 52 derajat. Bisa bayangkan itu. Ini tembok ini di sendani itu panas sekali. Nah, itu kalau zuhur, udzur memang masuk akal. Begitu juga pada saat masuk musim dingin. Pernah di Madinah musim dingin 2 derajat Celcius. Bayangkan sampai pecah nih. Udzur pada saat itu. Dalam kondisi seperti ini udzur. Indonesia alhamdulillah enak jadi orang Indonesia ini, cuacanya sedang. Yang kira-kira kalau cuaca ini enggak masuk di sini Indonesia ini, tropis kan Indonesia. Tapi kalau terjadi, ya, memang termasuk udzur dengan adanya cuaca yang terlalu dingin atau panas, udzur diperbolehkannya untuk tidak hadir sholat berjamaah. Memang betul-betul kalau musim dingin dulu kita waktu di Madinah, kita cerita sama teman. Nah, sekarang yang sanggup sholat berjamaah ke masjid dalam kondisi musim dingin seperti ini, betul-betul imannya sempurna katanya. Oh, kenapa? Iya, dinginnya kayak gini, nusuk-nusuk gitu, pecah-pecah. Begitu juga musim panas di saat zuhur. Oh, kita merasakan betul kalau di Madinah itu 50 derajat, sampai diumumkan di radio itu, sampai pernah diliburkan sekolah karena saking panasnya. Nah, itu udzur dalam cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin, memang udzur. Kemudian juga yang kelima, termasuk udzur sholat berjamaah, jika terdapat tetesan air dari atap dalam perjalanannya ke masjid. Nah, ini ada tetesan air ini, mengganggu ini. Saya nggak ada jalan lain kecuali lewat sini. Jangan-jangan tetesan ini najis. Nah, nggak ada jalan lagi masalah. Mesti lewat di situ. Nah, itu termasuk udzur. Nah, tetesan air kena kotor baju atau apa, masuk, termasuk udzur. Kemudian yang keenam, jika terjadi gempa lindu atau gesekan bumi, gempa itu masuk udzur, gak hadir sholat berjamaah. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Nah, mudah-mudahan aman dari gempa. Ini termasuk udzur, gak datang ke masjid gak apa-apa. Kalau terjadi gempa pas mau dikomandang azan, mau komat, gempa, udzur. Masya Allah, ini baru ada gempa itu udzur. Sekarang gak ada gempa, orang gak mau sholat ke masjid. Ya Allah, ini sampai disebutkan dalam kitab fikih, terjadi gempa baru udzur. Ini gak gempa, tapi hatinya yang gempa, sehingga malas ke masjid. Nah, ini baru ada gempa, baru udzur. Gempa yang sebenarnya, baru udzur, tidak hadir sholat berjamaah. Kemudian juga yang ketujuh, jika turun salaj, nama salaj ini, salaj itu es, es dan barat, barat, salju, es turun hujan, turun salju. Nah, kita di Madinah pernah merasakan juga ini, subhanallah, di Madinah lengkap, pernah turun salju itu, es betul.

es. Itu juga termasuk udur. Napa salaj? Salaj yaitu air yang jatuh dari langit dalam bentuk cair, kemudian membeku karena suhu dingin yang sangat tinggi. Ini turun kayak hujan es gitu. Kalau barat atau embun, air yang jatuh dari langit dalam bentuk padat sudah. Ini bentuk padat. Kemudian mencair tatkala jatuh ke tanah. Artinya apa? Ini dinginnya luar biasa juga. Gitu. Kemudian ke-8, udurnya sholat berjamaah jika imam terlalu panjang sholatnya lebih dari ukuran yang dianjurkan. Nah, udur nih, imamnya karbi sendiri, baca ayat sak panjang-panjangnya. Wah, gak kuat saya ini. Tapi, apa? Dari ukuran yang dianjurkan. Kalau sholat subuh memang dianjurkan untuk panjang. Nah, tapi panjangnya ada ukurannya juga. Anjuran juga. Tempo waktu kita pernah dikritik oleh jemaah. Set, jenengan kalau ruku itu kok panjang katanya. Nah, ukurannya kepanjang. Ya, sebetulnya panjenengan kritik ini karena panjenengan biasa dengan imam yang terlalu cepat. Sehingga saya baca waktu ruku itu baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Kemudian baca doa yang dianjurkan. Nah, ini enggak apa-apa. Doa yang dianjurkan Allahumma inni raka'tu masalan dan seterusnya. Kira-kira ukuran doa itu tidak melebihi panjangnya bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali itu enggak apa-apa. Ini bukan di luar yang dianjurkan. Yang dimaksud panjang di sini ukuran di luar yang dianjurkan. Kalau ukuran yang dianjurkan enggak termasuk. Loh, saya enggak kuat. Coba sampean kuat mesti. Karena sampean terbiasa sholat dengan imam yang super cepat. Makanya kalau ditarik sedikit baca doa-doa sunnah, merasa lama. Coba, jujur sampean coba. Sampean ikuti saya, saya bilang. Saya ruku, sampean paksakan coba. Ternyata betul, masih kuat ternyata. Nah, coba. Sampean kalau memang terpaksa, seumpama gitu. Nggak gak kuat rukuk bersama imam. Niku, cuman ketika panjenengan rukuk itu lambatkan sedikit, gak apa-apa nopo. Jangan sampai selama imam itu membaca doa subhana rabbiyal azim masih dalam ukuran yang dianjurkan, kemudian panjenengan kritik sehingga jemaah yang lain jadi korban. Karena membelain panjenengan tok. Apalagi masih ada dorongan. Oh ini sedikit-sedikit kritik. Karena ada model jamaah seperti itu. Karena terbiasa dengan imam yang terlalu cepat, pada saat imam yang mempraktekkan membaca doa-doa yang dianjurkan, dia merasa panjang. Karena terbiasa imamnya terlalu cepat. Jadi yang dimaksud imam terlalu panjang sholatnya di sini lebih dari ukuran yang dianjurkan. Napa ukuran yang dianjurkan itu? Melebihi daripada doa-doa yang dianjurkan. Seperti kalau rukuk Allahumma inni raka'tu, kalau sujud Allahumma inni sajadtu dan seterusnya. Kira-kira ukurannya itu gini. Kalau baca subhana rabbiyal azim 3 kali, kemudian ditambah dengan ukuran doa yang dianjurkan itu tidak lebih daripada ukuran doa ini, subhana rabbiyal azim 3 kali ini, itu enggak apa-apa, masih dalam kategori yang dianjurkan. Maka tidak masuk imam yang terlalu panjang. Nah sekarang kadang-kadang si imam memahaminya dalam sebuah hadis kan disebutkan, idza amma ahadukum bainan nas falyukhaffif. Itu kan, apabila kalian mengimami di tengah-tengah manusia, kebanyakan orang, maka ringankan. Nah, di sini pun juga jangan salah paham. Oh, kalau gitu cepat-cepat, kasihan yang makmum di belakang, ada yang tua, ada yang punya hajat kayak itu. Oh, dia langsung cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai juga meninggalkan rukun malah. Seperti bacaan suratul Fatihah. Sering itu terjadi dengan alasan apa? Dengan alasan supaya ringankan sholatnya. Sehingga ketentuan-ketentuan rukun qauli dia tinggalkan. Nah, itu juga salah. Jadi perhatikan rukun-rukun dengan benar sehingga tidak terlalu panjang. Ya,
juga tidak terlalu cepat sedang. Ini. Jadi yang dimaksud yang kedelapan ini, jika imam terlalu panjang sholatnya lebih dari ukuran yang dianjurkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Lebih dari ukuran yang dianjurkan. Oh ini gak apa-apa, udur saya gak berjemaah sama dia. Begitu juga sebaliknya, imam terlalu cepat. Ini ya, terlalu cepat sehingga merusak sholat saya ini. Udur saya gak bisa berjemaah sama dia. Nah, gitu jemaah. Ini yang sering kasus terjadi seperti itu. Karena salah paham, memahami hadis, oh ringankan itu kalau jadi imam itu. Nah, tapi meringankan, jangan meringankan sampai merusak rukun qauli. Nah, itu. Kadang-kadang iktidalnya saja enggak sempurna dia. Sami Allahu liman hamidah, masih gerak. Belum tenang langsung rukuk sudah. Langsung sujud. Nah, ini salah. Nah, jadi ada standar ukuran yang dianjurkan, ada ukuran yang dilarang. Ya, terlalu panjang gitu seperti sholat sendiri juga gak boleh seperti ini. Ya. Selanjutnya termasuk udur tidak sholat berjemaah jika imam meninggalkan sunnah masyhudah. Nah ini yang saya maksud tadi, meninggalkan sunnah masyhudah yaitu apa? Amalan sunnah yang jika ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah ini jadi ada sunnah-sunnah masyhudah. Seperti apa sunnah? Apa sunnah masyhudah? Seperti baca selawat kepada keluarga Nabi SAW pada tahsyahudul awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu masyhudah. Kalau meninggalkan baca selawat ini, baca tahsyahud ini, maka dianjurkan sujud sahwi. Nah, begitu juga hal-hal yang lain. Yang pasti, jangan sampai meninggalkan sunnah-sunnah masyhudah. Jika imam meninggalkan sunnah masyhudah, amalan sunnah yang dia tinggalkan, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, imam-imam seperti ini, kita udzur enggak sholat berjamaah sama dia. Dan biasanya, di sini perlu memahami hukum fikih terkait dengan ketentuan sholat berjamaah. Mana sunnah masyhudah, mana ghairu masyhudah, mana sunnah-sunnah yang dianjurkan, mana yang sangat dianjurkan dalam sholat, mana tidak. Nah, di sini penting kita pahami. Jadi imam itu kalau ketemu masalah ketika tengah-tengah sholat, sudah tahu dia. Oh, ini sujud sahwi. Oh, ini enggak. Sudah tahu. Nah, baik, selanjutnya jika terdapat becek, ini termasuk udzur sholat ini, udzur sholat berjemaah maksud saya. Jika terdapat becek dalam perjalanannya menuju ke masjid. Nah, yang sekiranya dapat menyebabkan ia terjatuh atau bajunya menjadi kotor, ini juga udzur. Jalannya becek sekali. Nah, kalau dia yang menyebabkan apa? Bisa jatuh, udzur nih kok. Nah, udzur. Atau bajunya menjadi kotor, ini termasuk udzur. Ini udzur umum, nggih. Okay? Udzur umum tadi yang kita sebutkan ada 10. Kemudian sekarang udzur khusus. Nah, yang kedua, bagian kedua udzur khusus yaitu udzur-udzur diperbolehkannya bagi seorang untuk tidak hadir sholat Jumat dan jamaah yang terjadi pada perorangan, yakni setiap individu. Satu, nomor jika dalam keadaan sakit yang sangat sulit untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Sakit ya, udzur sakit memang udzur, gak sholat di masjid gak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, merawat seseorang yang sedang dalam keadaan sakit. Dia gak sakit, tapi orang tuanya sakit atau menungguin orang sakit. Gak bisa dia kalau tinggal, nanti bahaya ini. Harus ditunggoni ini orang sakit. Nah, harus ditunggoni. Maka termasuk udzur. Nungguin orang sakit itu udzur, dia gak hadir sholat berjamaah gak apa-apa. Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, menemani seorang yang sedang sakaratul maut. Nah, ini juga udzur. Ada orang mau sakarat. Ya ini kenapa? Sudah siap-siap mau sakaratul maut, dia lagi nungguin sementara ada panggilan sholat berjamaah atau Jumat. Udzur bagi dia. Udzur enggak sholat berjamaah di masjid enggak masalah. Nah, karena menemani sedang sakaratul maut. Kemudian napa malih? Yang keempat, takut akan terganggu dirinya, kehormatannya,
dan hartanya jika ia hadir sholat Jumat atau jamaah. Nah, ini juga udzur, terganggu dirinya. Nah, nampak maksudnya terganggu dirinya? Dapat ancaman, kalau saya berangkat ke masjid, saya mungkin dicegat, mungkin saya dibunuh, mungkin saya disakiti. Nah, itu. Atau kehormatannya, saya nanti caci maki, di sini ini tempatnya orang-orang. Nah, atau hartanya, hartanya enggak aman. Nah, kalau saya tinggal, ini mesti ada yang nyolong ini. Nah, waktu pun hadir nanti enggak bisa khusyuk dia. Ingat napa hartanya, ingat napa kehormatannya, takut terganggu. Nah, ini termasuk udzur. Nah, udzur. Tapi di sini juga perlu diperhatikan soal napa hartanya. Nah, maksudnya hartanya itu sekiranya kemungkinan besar kalau ditinggal, dan harta itu berarti kalau ditinggal nanti mesti dicuri. Nanti di, atau dirampok di perjalanan. Enggak aman kondisinya, maka termasuk udzur nih. Kemudian juga napa? Jika ia buta dan tidak mendapatkan orang yang dapat menuntunnya. Nah, sallallahu alaihi, buta dia. Enggak bisa ke masjid, enggak tahu arahnya masjid kemana. Udzur itu. Enggak hadir salat berjamaah. Nih, nah buta. Nah, sekarang kalau buta hati, nah ini sudah dipanggil-panggil sholat berjamaah, enggak mau datang. Nah, ini masalah ini. Ini yang maksud buta di sini, buta mata, enggak bisa melihat, enggak tahu masjid di mana, baru itu udzur. Udzur secara khusus. Enggak ada yang menuntun. Nah, di Arab Saudi itu ada seorang buta. Karena saking taatnya, rutin dia sholat berjamaah, karena enggak ada yang menuntun. Dengan cara apa? Dia mengikat tali ke masjid. Masjid apa? Talinya itu sampai ke pintu masjid. Sampai ke rumahnya. Jadi tali itu dipegang sama dia. Sampai ke masjid. Dijadikan sebagai penuntun. Saking apa? Emannya sholat berjamaah. Nah, kalau seperti ini, enggak apa-apa. Tapi syariat enggak maksa. Seandainya enggak ada cara lain, enggak ada yang menuntun, dia bisa kesesat kemana-mana, enggak tahu arahnya masjid mana, masuk udzur. Tapi saking imannya pahala, dia punya akal, tali itu tampar itu, taruh di pintu masjid sampai ke rumahnya, panjang itu sampai ke rumahnya. Jadi dia ketika dia panggilan sholat, dia pegang tampar itu menuju ke rumahnya, menuju ke rumah Allah, masjid, untuk sholat berjamaah. Itu enggak apa-apa. Baik, selanjutnya juga termasuk udzur jika ia sibuk merawat jenazah. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan, udzur. Enggak sholat berjamaah, enggak apa-apa. Ke masjid, maksudnya enggak sholat berjamaah ke masjid, enggak apa-apa. Kemudian juga jika ia khawatir akan tertinggal kawannya dalam bepergian. Enggak apa-apa, udzur. Masalahnya gimana? Naik satu kendaraan. Saya kalau berjemaah ini, nunggu imam sholat berjemaah, masih lama ini. Qomat sekitar 15 menit lagi. Ini rombongan tergesa-gesa ini. Bisa carry aku kalau nunggu imam ini. Nah, udzur nih, gak apa-apa. Sampai sholat, sudah. Ajak temannya, usahakan kalau bisa berjemaah sendiri. Ya, oh, gak ada orang lain, gak ada yang kenal di atas kendaraan itu. Saya kalau nunggu imam, pasti ditinggal ini. Gak apa-apa, sampai sholat sudah. Udzur, masuk udzur di sini. Ya, enak ya dalam syariat ini. Semuanya diatur dalam udzur-udzur, di mana yang diperbolehkan. Termasuk ini, jika ia khawatir akan tertinggal rombongannya dalam bepergian. Kemudian juga napa? Malih termasuk udzur khusus pengantin. Jadi pengantin nih. Maka termasuk udzur untuk tidak hadir sholat berjemaah pada malam hari, tapi pada malam hari maghrib dan isya. Berapa hari ini, Go? Selama 3 hari pertama dari hari pernikahannya. Masya Allah. Jadi ada kemurahan di dalam agama ini. Karena pengantin baru, khusus sholat maghrib dan isya, udzur gak apa-apa, sholat berjemaah ke masjid. Jadi sholat sama istrinya jadi di rumah. Ya, sholat di rumah, habis itu sudah. Ya, jihad fisabilillah. Selama 3 hari. Gak apa-apa, termasuk udzur nih. Gak sholat berjamaah ke masjid. Ya, untuk pengantin, pengantin baru. Nih, pengen jadi pengantin baru lagi. Masya Allah. Baik, selanjutnya.
Ya, termasuk udzur jika terdapat seseorang yang mengganggu di perjalanannya menuju ke masjid. Ini masuk udzur. Oh, saya khawatir kalau saya menuju ke masjid saya bisa dicegat saya. Di situ ada perampok, ada bajingan atau apa, terganggu dia. Sudah sholat di masjid. Nah, tapi kalau terganggu hatinya karena apa? Gak nyopo sama tetonggo. Nah, itu bukan, bukan terganggu itu. Ya, yang maksudnya mengganggu napa? Mengganggu perjalanannya, ya, dihalang-halangi perjalanannya, disakiti. Bukan sakit hati. Kalau sakit hati ya justru harus rajin sholat berjamaah biar sembuh. Ya, baik. Selanjutnya napa? Jika imam masjid terlalu cepat bacaannya. Nah, niki. Ya. Jika imam masjid terlalu cepat bacaannya, sedangkan makmum termasuk dalam golongan yang lambat bacaannya, udzur. Sholat berjamaah sendiri sudah. Nah, ini ngati-ngati ini. Semua para imam-imam ngati-ngati. Perhatikan rukun qaulinya, rukun fi'linya, perhatikan. Nah, kenapa? Jangan jadikan sholat sebagai rutinitas. Nah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena sholat itu ada empat tingkatan. Pertama, sholat karena beban. Beban, ini sholatnya orang-orang munafik ini. Beban, ketika sholat males. Beban, lek gak wajib ini, aku gak sholat ini. Nah, itu beban. Nah, itu tingkatan paling rendah ini. Kemudian naik lagi, sholat karena kewajiban. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau sholat yang pertama ini, sholatnya orang-orang yang punya virus sifat munafik dalam hatinya. Nah, karena beban. Jadi sholat yang kebeban. Mulai dari orang adzan, Allahu Akbar, Allah. Oh, masuk lagi duhur, sholat lagi. Asar gitu. Oh, sholat harus wudu, harus ini. Beban dia. Itu paling bawah itu. Kemudian naik kewajiban. Nah, ini kewajiban ini sholatnya, kenapa? Kayak anak sekolah itu harus pakai seragam. Lah enggak pakai seragam? Andaikan enggak disuruh pakai seragam, enggak pakai seragam dia. Ini sholat kewajiban. Nah, jangan sampai berada di sini kita. Hanya sekedar kewajiban, tapi berusaha dengan naik kepada yang ketiga dan yang keempat. Napa? Kebutuhan. Mari kita sholat kita jadikan sholat kita sebagai kebutuhan. Seperti kita butuh makan, makan pagi, makan siang, makan malam, seperti itu. Kalau gak makan lauluwe, kalau gak sholat gak enak ini. Nah, itu baru. Jadi sholat sebagai kebutuhan. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah, butuh rahmat Allah, butuh ampunan Allah, butuh kemudahan dari Allah. Jadi harus hadirkan orang yang sholat kayak gini, yang sudah berada di level ini, di tingkat ini, ya. Jadi ketika sholat itu, apapun kesulitan, beratnya kesulitan, Allah mudah untuk menyelesaikan. Ringan bagi Allah. Maka sekarang ketika kita sholat itu, kebutuhan kita apa? Mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Nah, di akhirat, kebutuhan kita adalah bagaimana kita supaya ringan nanti urusan kita, akhirat kita. Urusan mulai dari alam barzah. Ya Allah, dengan sholat ringan sudah. Nah, di padang mahsyar dan seterusnya. Itu yang kita lihat. Makanya ketika orang berdiri waktu sholat niku, napa? Ketika berdiri waktu sholat niku, ingat yaumul hisab, karena urusan kita yang berat nanti di sana. Cara menyelesaikannya, sholatnya sudah dipersiapkan dengan baik. Sehingga sholat kita, kita lihat ending dalam sujud. Kata Allah apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekat. Maka kita ketika setiap menuju ke masjid untuk sujud, untuk mendekat. Nah, kita berangkat satu langkah, dua langkah ke masjid untuk mendekat. Makanya hadirkan kita dalam hati kita zikir kepada Allah SWT untuk mendekat kepada Allah. Jadi saatnya pada waktu sujud nanti betul-betul terasa nikmatnya sujud. Kenapa? Karena dekat. Nah, kalau enggak sujud enggak enak. Kalau enggak ruku enggak enak. Hati ini kalau enggak sujud enggak enak. Maka di situ orang yang seperti ini salatnya sudah menjadi kebutuhan. Nah, biasanya kalau sudah menjadi kebutuhan itu enggak cukup fardu. Mesti nanti camilan-camilannya ada. Qobliyah,
ba'diyah. Jam 9 iling duha. Gak enak nih kalau gak duha ini. Mesti nyemil duha. Biasanya camilannya berapa? 4 rakaat. Kalau enggak 4 rakaat gak enak ini. Pengin nambah. Namanya camilan kan pengin nambah. Tak tambah 6 rakaat. Kok semakin enak yo? Tambah 8 rakaat. Begitu seterusnya. Itu juga salat qobliyah asar. Gak enak 2 rakaat, 4 rakaat. Karena kata Rasulullah, Allah sayang kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Begitu seterusnya tahajudnya, witirnya, gak enak kalau gak witir, gak enak kalau tahajud. Kalau sepaksa ketinggalan, dikodok. Boleh, semua sholat sunnah rutin yang kita kerjakan, kalau terpaksa ditinggalkan di waktu itu, boleh dikodok waktu yang lain. Seterusnya, itu berarti apa? Sholatnya sudah menjadi kebutuhan. Kemudian naikkan lagi. Bukan hanya kebutuhan, tapi hobi dan kenikmatan. Nah itu kita sedang menuju ke sana. Bagaimana sholat kita menjadi nikmat. Namanya nikmat. Pengin sholat terus. Nah habis wudu sholat. Sedikit-sedikit sholat. Sumpek sholat. Sholat taubat. Sholat banyak sholat itu. Sholat awabin. Sholat ini. Sholat safar. Sholat ridho. Sholat banyak. Nah itu berarti apa? Sudah merasakan nikmatnya sholat. Biasanya kalau orang sudah merasakan nikmatnya sholat, pasti merasakan nikmatnya dekat kepada Allah. Nah, ini kita sedang menuju ke sana. Sehingga dia terlalu siap setiap saat dekat kepada Allah. Suatu saat, pada saatnya dia dipanggil oleh Allah untuk disolati, sudah siap sudah. Kenapa? Karena sudah siap dengan sholatnya menjadikan sholat kenikmatan. Baik, kembali kepada sedikit lagi masalah. Niki udur khusus. Nah, jadi termasuk napa niki? Udur. Jika imam masjid terlalu cepat bacaannya sedangkan makmum dia termasuk dalam golongan yang lambat.

Orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dinas Pendidikan Bondowoso mulai menerapkan SPMB jalur domisili. Tim Satreskrim Polres Jember berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan di kawasan Gumuk Mas. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita sejumlah warga wilayah Tapal Kuda beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Haryo Kukuh. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mulai membuka sistem penerimaan murid baru jalur domisili. Penerapan itu dilakukan untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan berhasil hingga ke tingkat desa. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mulai membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, tahapan SPMB untuk jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi telah selesai serta peserta yang lolos sudah ditetapkan. Saat ini proses penerimaan memasuki tahap jalur domisili. Menurutnya, mekanisme jalur domisili dirancang untuk mendukung pemetaan peserta didik di sekolah-sekolah, termasuk sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Sistem akan memprioritaskan calon murid yang berdomisili di sekitar sekolah tujuan.
2: Mekanisme ini sudah mengotomatiskan adanya pemerataan kan, dengan jalur domisili itu kan berarti yang diutamakan yang berada di sekitar sekolah. Okay. Ya, tapi tetap juga mempertimbangkan nilai TKA. Okay.
1: Sejauh ini hasil pemantauan dari Dinas Pendidikan seperti apa nih Pak?
2: Aman, ada beberapa sekolah yang membludak, tetapi juga masih ada yang karena memang baru hari ini jalur domisili masih baru mulai.
1: Taufan menjelaskan bahwa penentuan jalur domisili dilakukan melalui aplikasi SPMB online dengan mengukur jarak antara rumah calon peserta didik dan satuan pendidikan yang dipilih. Berdasarkan pemantauan sementara Dinas Pendidikan Bondowoso, pelaksanaan hari pertama jalur domisili berjalan lancar. Meski demikian, terdapat beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya cukup tinggi, sementara sekolah lainnya masih belum banyak diminati. Terkait daya tampung, Taufan memastikan bahwa setiap sekolah telah memiliki kuota yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Kuota tersebut menjadi acuan dalam proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Jember bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang menggemarkan warga desa Bangunrejo, Kecamatan Gumuk Mas, Jember. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, bahkan tercatat kurang dari 8 jam, sejak proses penyidikan, polisi akhirnya berhasil meringkus terduga pelaku yang menghabisi nyawa korban berinisial SH. Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andri Yuni Prasetyo mengungkap kronologi awal penemuan jasad korban. Misteri ini bermula pada Selasa 9 Juni sore, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemilik rumah yang mendatangi rumahnya dalam kondisi kosong dan tidak berpenghuni, curiga setelah mencium bau menyengat dari dalam bangunan.
3: Jadi kurang dari 8 jam kita dapat mengungkap kasus pembunuhan yang mana diawali dari ada informasi masyarakat atau pemilik rumah yang kurang lebih sekitar kemarin dari Selasa tanggal 9 jam 4 sore pemilik rumah mendapati rumahnya yang dalam kondisi kosong, tidak berpenghuni, tercium bau. Kemudian yang bersangkutan mencoba masuk ke dalam rumah, kemudian ditemukan di dalamnya terdapat laki-laki yang tidak dikenal. Awalnya demikian, sehingga kemudian yang bersangkutan melaporkan ke kepolisian terdekat. Dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya kita mendatangi TKP, melakukan olah TKP, selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait dengan temuan mayat tersebut, karena pada saat ditemukan kondisi mayat ini meninggal tidak wajar. Dari hasil penyelidikan, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap para saksi, kemudian kita mendapati adanya dugaan-dugaan terhadap anak dari pemilik rumah tersebut. Karena proses terakhir rumah tersebut didatangi dengan anak dari pemilik rumah, sehingga kemudian kita lakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Kita dapat yang bersangkutan pada malam hari tadi. Yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang dengan inisial atas nama SA. Yang bersangkutan merupakan temannya, sehingga kemudian kita gali dengan bukti-bukti yang ada. Dari situ kita dapati bahwa motif yang bersangkutan karena sakit hati.
0: Selain itu, untuk menciptakan kondusivitas wilayah, Ibda Andri juga meminta seluruh warga untuk segera melapor kepada pihak berwajib apabila ditemukan gejala gangguan situasi Kamtibmas, terlebih yang bersifat membahayakan orang. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter per Rabu 10 Juni 2026 memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat Bondowoso. Sebagian konsumen memilih tetap menggunakan Pertamax, sementara lainnya mulai beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran rumah tangga. Fida, warga desa Sukawiryo, menjadi salah satu pengguna yang tetap bertahan menggunakan Pertamax. Saat ditemui di SPBU Kembang, salah satu pengendara kendaraan roda 2 tersebut mengaku enggan mengganti jenis bahan bakar kendaraannya meski harga Pertamax naik cukup signifikan. Berbeda dengan Fida, Wahyudi, warga Kelurahan Badean, justru memutuskan beralih ke Pertalite pada hari pertama pemberlakuan harga baru Pertamax. Ia mengaku mengetahui informasi kenaikan harga dari media massa dan langsung menuju SPBU Kota Kulon untuk mengisi Pertalite. Sementara itu, di Banyuwangi, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai berlaku Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut memicu perubahan perilaku konsumen di sejumlah SPBU Pertamina di Banyuwangi. Berdasarkan penyesuaian harga terbaru, Pertamax RON 92 naik sebesar Rp3.950 per liter dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga Pertalite tetap berada di angka Rp10.000 per liter, sehingga selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi semakin lebar. Kondisi tersebut membuat sebagian pengguna kendaraan mulai beralih dari Pertamax ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian. Pantauan di sejumlah SPBU Banyuwangi, sebagian pengendara roda 2 mulai mempertimbangkan penggunaan BBM subsidi sebagai langkah efisiensi pengeluaran harian. Pelajar SMKN 4 Jember, Nadim Anizar Arfiansyah, membagikan pengalamannya meraih juara top model Caswell tingkat Jawa Timur dalam program Skena, siaran edukasi anak muda di Sore Ceria di RRI Jember. Nadim mengaku mulai mengenal dunia modeling sejak duduk di bangku kelas 7 SMP setelah mendapat inspirasi dari sang kakak yang lebih dahulu berkecimpung di bidang tersebut. Ia kemudian mulai serius mengikuti berbagai kompetisi sejak kelas 9. Pada ajang tingkat provinsi yang diikutinya, peserta diwajibkan mengenakan busana bertema denim atau jeans dengan sentuhan karya pribadi atau do it yourself. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Nadim merancang sendiri kostum yang digunakan saat kompetisi. Ia memodifikasi celana jeans menjadi bagian atasan busana dan menyelesaikan proses pembuatannya dalam waktu sekitar 2 minggu. Menurut Nadim, persiapan yang matang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam kompetisi modeling. Selain menjaga postur tubuh saat berjalan di atas panggung, ia juga rutin berlatih di depan cermin untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan catwalk. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Petugas Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo melakukan inspeksi mendadak blok hunian para warga binaan pemasyarakatan pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan tidak adanya barang terlarang seperti narkoba, handphone, dan lainnya masuk ke dalam Rutan Situbondo. Sidak dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan KAKPR bersama Regu Pengamanan dengan menyasar seluruh kamar hunian warga binaan. Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Dedi Saputro, menegaskan bahwa pelaksanaan sidak merupakan agenda rutin yang terus dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Maraknya penggunaan produk kecantikan atau skincare ilegal yang berdampak fatal pada kulit mendorong DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memperkuat sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Sinergi diperkuat melalui kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Situbondo ke BPOM Jember, Selasa 8 Juni 2026, sekaligus menambah wawasan untuk mengetahui keamanan berbagai produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, khususnya produk kecantikan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo Muhammad Badri mengatakan, sebagai mitra Dinas Kesehatan, Komisi 4 DPRD punya tanggung jawab untuk memastikan berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan maupun lainnya yang beredar aman dikonsumsi dan aman digunakan masyarakat. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Turnamen biliar Kapolres Cup Bondowoso 2026 9 Ball Turnamen resmi dibuka oleh Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo di Bakau Biliar NKV Kelurahan Kota Kulon. Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 itu diikuti 297 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan total hadiah mencapai 101 juta rupiah. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri Wakapolres Bondowoso Kompol IGD Swartika SHMH, para pejabat utama Polres Bondowoso, Kapolsek Bondowoso Kota Ibtu I. Kadek Swartana SH, Wakil Ketua 2 KONI Bondowoso Ahmad Busro, Lurah Kota Kulon Ali Firdaus SH, Ketua Popsi Bondowoso Kusnadi, panitia pelaksana serta ratusan peserta. Rangkaian acara diawali dengan doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan Kapolres sekaligus pembukaan resmi turnamen. Dalam sambutannya, AKBP Aryo Dwi Wibowo mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang datang dari berbagai wilayah, mulai Jawa Timur, Bali, hingga Sumatera. Menurutnya, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Legenda bulu tangkis Indonesia Chandra Wijaya kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan atlet melalui penyelenggaraan Yonex Sunrise Double Special Championships 2026. Turnamen khusus nomor ganda tersebut menjadi wadah pengembangan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Kejuaraan berlangsung pada 10 hingga 13 Juni 2026 di Daihatsu Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Center Serpong, Tangerang Selatan. Atlet spesialis ganda dari berbagai daerah di Indonesia akan bersaing memperebutkan gelar juara. Memasuki edisi ke-14, kejuaraan ini konsisten menjadi ajang pembinaan bagi pemain spesialis ganda Indonesia. Sekitar 500 pasangan ambil bagian pada 11 nomor pertandingan yang mencakup kelompok usia dini hingga kategori dewasa.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik refleksi implementasi percepatan program infrastruktur yang disusun dan dibacakan oleh Hidayat.
5: Selamat pagi. Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan sebuah bangsa. Mulai dari jembatan, jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga jaringan digital menjadi penopang utama bagi pergerakan ekonomi, mobilitas sosial, serta pemerataan pembangunan. Di Indonesia, percepatan program infrastruktur telah lama dicanangkan. Namun, pada kenyataannya, tantangan birokrasi, pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, hingga lemahnya pengawasan, hal ini kerap menjadi penghambat realisasinya. Untuk saat ini, percepatan pembangunan infrastruktur bukan sekedar kebutuhan, melainkan menjadi sebuah keharusan. Kompetisi global menuntut negara ini bergerak lebih cepat dan dinamis dalam menyediakan fasilitas dasar maupun penunjang ekonomi. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, investasi akan menjadi terhambat, distribusi barang mahal, serta kesenjangan antar wilayah justru akan menjadi lebih menganga. Namun, percepatan jangan hanya dimaknai sebagai berlari tanpa arah. Transparansi, partisipasi publik, dan keberlanjutan lingkungan tetap harus menjadi fondasi utama. Pemerintah dituntut sigap untuk mengurai hambatan, memangkas proses perizinan yang berbelit, memastikan pembiayaan kreatif melalui kerjasama swasta, serta memperkuat sistem pengawasan agar proses pembangunan bisa tepat mutu dan tepat waktu. Di sisi lain, masyarakat harus didorong untuk mendukung dengan kesadaran kolektif bahwa infrastruktur adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Percepatan program infrastruktur sejatinya bukan sekedar proyek fisik, melainkan simbol kemajuan peradaban. Dengan kerja terukur, transparan, dan berkelanjutan, infrastruktur akan benar-benar menjadi jalan menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Sekian komentar, selamat pagi.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama rekan operator Rifki BP serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prusatu RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prusatu, selamat beraktivitas dan senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir temani perjalanan pagi Anda. Tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu dalam Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duhai kekasihku.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Haji Nahid. Ola,
1: ola. Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil. Le-

0: shape of you.
1: Pendengar, pemadaman listrik massal yang sempat terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga memaksa warga mencari cara sederhana untuk tetap beraktivitas di tengah kegelapan. Pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di berbagai wilayah termasuk Banyuwangi, Jember, dan sejumlah daerah lainnya sempat membuat aktivitas warga terganggu selama beberapa jam. Di Banyuwangi, listrik padam hampir merata dari kawasan Kalibendo hingga Kemiren, sehingga sebagian warga terpaksa menyalakan lilin dan menggunakan api kayu sebagai sumber penerangan maupun untuk memasak. Sejumlah laporan juga menyebutkan pemadaman terjadi di wilayah Genteng, Rogojampi, Kalipuro, dan daerah lainnya sebelum pasokan listrik berangsur kembali normal.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, aspek keselamatan di jalur kereta api menjadi perhatian utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang. PT KAI Daop 9 Jember mempercepat penutupan 11 perlintasan liar yang tersebar di wilayah Jember, Banyuwangi, dan Probolinggo sebagai langkah antisipasi kecelakaan selama masa libur sekolah. Dari jumlah tersebut, 3 titik berada di Jember, 7 di Banyuwangi, dan 1 di Probolinggo, yang mana langkah ini dilakukan setelah sepanjang tahun 2026 tercatat 3 insiden di perlintasan sebidang, termasuk satu kejadian di Jember yang menelan korban jiwa. KAI juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhenti sejenak, melihat kanan-kiri, serta mendahulukan perjalanan kereta api saat melintasi rel guna meningkatkan keselamatan bersama.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit